0: kangen banget sama Rena. Malah dua-duanya tak pencet tak mau.
1: Ini udah mau, Mbak.
0: Mbak Rena, aku salame fotokopi Papa Naura. Tadi banyak banget, walaupun Mbak Putri kayaknya gak kecawen.
1: Aduh, aduh.
0: Terus di belakangnya siapa lagi tuh tadi?
1: Tadi ada Mama Nomi, ada Umi Hanif.
0: Iya, aku fotokopi mereka bertiga deh.
1: Siap, lagunya
0: itu Mbak. Bunda Ervita sakit apa, Rena? Kasihan amat, Bunda gak enak loh orang sakit.
1: Bener, doain aja biar cepat sehat, Mbak Putri.
0: Iya, tapi kalau nyidam ya lain lagi,
1: aduh.
0: Ren.
1: Aduh.
0: jangan gitu, Ren. Siapa tahu orang Mbak Putri kemarin, dulu udah punya cucu tiga, udah hamil lagi.
1: Iya.
0: Iya, tapi kan terus lahiran terus gak ada, meninggal dia.
1: Gitu ya.
0: Ren,
1: salam.
0: Aku juga lagi bingung ini, Ren. Kenapa? Diundang sama Bunda Rukmi cantik besok Minggu, tapi gak tau lah badan ini kalau udah bisa ke situ, pokoknya yang Siti harus tak perkosa suruh nganterin.
1: Dibokin dari sekarang, suruh cuti.
0: kalau udah sehat, pokoknya mau tak perkosa besok Minggu. Tapi kalau badan belum mau ya, aku minta maaf ya, Bunda cantik. Kan masih lama, ini baru hari apa ini?
1: Baru Senin.
0: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih 5 hari ya.
1: Iya, semoga
0: sehat. Kalau memang sehat, insya Allah aku juga masih punya simpenan itu di studio yang dari Mami ya, belum tak ambil.
1: Iya.
0: Kan sayang banget, sananya udah kenggo Mbak Putri gitu. Itu sejutan tiap Jumat tak buat ngaji, Ren, yang dulu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya, yang Rena dikasih katok melorot itu loh. Aku masih ingat, aku dikasih sejutan, terus Rena dikasih katok melorot. Rena, kalau dingin udah di play belum?
1: Belum.
0: Aku baru nyetel ya.
1: Nanti ya Mbak, ditunggu ya.
0: Oh, belum ya?
1: Iya.
0: Tapi ini tenggorokan masih sakit, masih batuk, Ren. Masih bandel batuknya. Kata orang kalau batuk itu bisanya sembuh sendiri kalau udah bosen gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi gak nyanyi ya, Ren ya.
1: Iya Mbak Putri, gak
0: terima
1: apa-apa.
0: Terima kasih waktunya, Ren. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri, cepat sehat batuknya. Dingin punya siapa? Tikus Endang ya. Oke. Ada ini juga soalnya, ada versinya Ratih Pruwasih, Mbak. Mau yang mana? Udah ya, aku tutup dulu. Coba nanti. Iya, yang mana Mbak Putri? Ratih Pruwasih atau Hetikus Endang? Oh, Heti. Oke, Ratih Pruwasihnya aku delete dulu. Oke, ready ya. Tadi Bapak Nora itu, Bapak Nora, tadi lagunya nonton layar. Kalau nonton layar tancap gak ada, adanya layar tancap. Kalau nonton itu nonton bioskop. Nah, mau nonton bioskop atau mau layar tancap aja? Oke, kita ke WA lagi. Mas Andi, selamat pagi juga Mas Andi. Salamnya buat semua yang lagi monitor di Stara FM Kebumen. Buat Mbak Rena, mau tugas semangat Mbak. Iya, semangat juga Mas Andi ya. Absen pagi Mbak. Lagunya Java Jive, Kau Yang Terindah. Salamnya buat Uti Caca yang lagi masak. Baik, terima kasih Om Toto. Mama Kiki, masih ada waktu Mbak lagunya? Iya Mama Kiki, sehat-sehat, semangat Mama. Halo Buntin, hai juga pagi. Buntin lagi dengerin radio gak sih Buntin? Halo. Dian Wei, sisanya udah, salamnya buat semuanya aja pada sehat. Makasih. Lanjut gak nih? Kok masih banyak WA-nya? Udah dulu lah ya, biar lagunya dapat banyak juga. Kita ke lagu dulu. Nah, yang lagi sambil beberes rumah, bersih rumah, yang punya stok teh moro boleh dibikin teh moronya. Teh segar dengan kombinasi herbal insya Allah bisa nyegerin, bisa nyehatin, bikin badan kita full, bugar fit sepanjang harian, buat aktivitas tetap lancar ya. Harganya cuma Rp15.000 saja, terbuat dari teh hitam jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor, bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Anda. Pak Warid, pagi. Bunda Butika Darmanto juga banyak yang mental, Mama Fian, Mama Hindi. Terus coba ke chat dulu atau nanti kalau masih ada kesempatan coba Rena buka pun live lagi ya. Satu lagu Rena munculin dari Lydia Natalia, Kangen untuk Anda.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habuto hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Tak ada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habuto, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Julit. Aku gasikan lah. Kamu buru-buru mau kemana emang ya? Selamat buat semua yang lagi monitor Star FM Kebumen buat aktivitas. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Renanya, buat tugas terima kasih.

rekan Baren masih semangat? Pasti dong. Secara kemarin pagi-pagi buta udah sibuk nyiapin acara Chick and Run Kebumen. Iya. Enggak pagi-pagi buta, Mbak. Enggak pagi buta lagi. Aku prepare jam 1 baru pulang ke rumah, jam 3 udah berangkat lagi. Dapat juara enggak nih? Aku panitia, aku enggak ikut larinya, ya. Kebanyakan kalau yang ingin juara itu pelari-pelari dari luar kota sih yang memang udah melanglang buana setiap event di kota manapun, karena memang kapasitasnya itu udah kayak atlet kali ya, jadi mau di kota manapun tuh bener-bener dikejar gitu. Tapi tetap yang lokalan kemarin masuk untuk male and female itu kemarin ada 2 tetap dari lokalan Kebumen. Ih keren banget, anak-anak juga banyak pada ikut, masih SD gitu, ngalahin yang pada tua-tua, yang pada gede-gede. Durasinya tuh, ih masya Allah. Ayo warga Kebumen yang pada demen lari, ya mulai ditingkatkan lagi gitu. Demi apa? Demi kesehatan. Lari, lari, olahraga lari, hey. Olahraga, olahraga lari, bukan lari dari kenyataan. Adelanya ditunggu Andre ya. Salamnya buat Bunda Revita, semoga cepat sembuh, amin. Biar ngebolang lagi, yoi. Dia mana betah lama-lama untuk rebahan, ya kan? Buat Bu Ayu, gemoy, Bu Fat, Bu Kumis, Bu Asi, Bu Tika, Bu Heni, Mama Ovin, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mbah Wari, dan juga buat semua Sobat Star FM Kebumen. Buat barenanya musiran aja, sehat selalu, full barokah selalu, amin. Doa yang sama buat Andre, sehat selalu. Sehat, sehat, sehat, sehat. Semangat, semangat, semangat, semangat ya. Nih, lanjut berikutnya.

Papa Ijo, selamat pagi menjelang siang. Barena mau gabung di DTL yang dadutnya paling asik banget, lagunya tak bolak-balik. Selamnya fotokopi tadi pagi aja buat Barena, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, si keluarga full barokah. Amin, doa yang sama buat Papa Ijo. Absen pagi Maren. Iya, Faba Fatin sadar posisi. Boleh-boleh. Ditunggu lagunya.

Satu lagi dibaca Mama Nadia di Bonco Warung. Waalaikumsalam. Lagunya Lo Kok Marah. KI permen tak wes hilang marahnya. Ma, oh yang marah bukan anak kecil. No no no, kalau permen no no no. Kalau yang marah Mama Kek kasih apa Bapak Kek? Lembaran merah-merah Pak, diem wes. Gak bakal marah dia itu. Udah dulu ya. Oh ada ya atlet kita tuh, atlet dari Pagedangan, katanya tuh pinter lomba lari, lari dari kenyataan. Setuju bundar, setuju banget aku tuh. Nanti kita nobatkan dia jadi duta lari dari kenyataan. Oke, bun, fix.

0: depan katanya. Iyalah. Udah dulu ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Bunda, pengen gak anaknya gemoy, anaknya selalu sehat, anaknya selalu aktif, anaknya cerdas, pinter. Apalagi ini udah mau kenaikan kelas, bentar lagi ada ujian, apa sih, ulangan semester 2. Ini penentuan banget. Ya gak penentuan banget sih, zaman sekarang insya Allah tergantung, cuma sih tetap ada apa ya. Tapi enggak sih, kayaknya semua anak sekarang sekolah naik kelas gitu ya. Enggak ada yang tinggal kelas. Tapi janganlah kayak bangga anakku yang penting naik kelas. Enggak selalu. Tahu lah ya, sekarang nilainya itu benar-benar enggak nilai murni, full nilainya. Kalau gurunya mau kejam-kejaman tuh enggak bakal dapat nilai bagus. Mana ada sekarang nilai rapot tuh jambu merah gitu, nilai 5 pakai pulpen merah. Aduh, gak ada ya. Makanya kasih madu herbal Vitapedia ya, madu kesehatan, madu alami yang bisa ningkatin nafsu makan anak, bisa mencerdaskan karena mengoptimalkan kinerja perkembangan memori otak pada anak, bisa menjaga daya tahan tubuh biar anak gak gampang sakit, gak gampang capek, gak gampang lemas di tengah-tengah aktivitas anak yang full luar biasa ya kan, dari jam pagi bangun tidur langsung sekolah. Langsung ngaji, TPQ, ada yang bimbel, ada yang ekskul, ada yang ikut klub, olahraga, gitu-gitu. Pokoknya harus diimbangin nih minum madu Vitapedia, terus dengan makan-makanannya sehat ya. Madunya manis, insya Allah anak-anak suka, terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Bisa dibeli di apotik-apotik di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Ini yang di request Bu Asih, bener gak ini lagunya?
1: Iya. Ya apa? Goyang sampai bawah.
0: Goyang sampai bawah.

yang mengikutan Polwife, siap-siap aja nanti abis ini Rena balik lagi. Bakal buka Polwife, manfaatkan waktunya 2 jam buat Anda yang suka banget lagu-lagu dangdut. Yuk kita goyang, menemani aktivitas pagi hari Anda, semoga makin semangat. Pokoknya jangan geser-geser channel. Stay tune terus di 98.4 Radio Stara FM. Kebumen! Goyang!

0: Nih, kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Dari 98.4 Radio Star FM Kebumen, Rena mau buka Pon Live. Yang mau ikutan langsung aja 085-186-069-984, 085-186-069-984, diangkatin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang
0: Bu Yati.
1: Mbak Rena.
0: Inge,
1: apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Yati sehat, Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ragu-ragu, teleponnya nggak bunyi.
0: Loh, nggak bunyi, tapi ini kedengeran masuk.
1: Dengar radio.
0: Oh iya, Ibu mau lagu apa?
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta.
1: Ada nggak?
0: Lagunya siapa ya? Bentar aku cari dulu.
1: Udah ketik Bu.
0: Salam-salam dulu Ibu.
1: Salamnya buat Umi Hanif. Bunda Bitung.
0: Iya. Yeah.
1: Utika Darmanto, Bu Ace, Bunda Juli, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Sro, Mbak Sakina, Bu Eni, Terosita, terus Mbak Saminten, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky. Terus Mama Rizky, Mbak Rika, Putri Selatan.
0: Iya.
1: Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyom, papanya Laura, Bu Ayu, Tuti Jabat, banyak kembar, Mbak Putri Bakakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad. Mbak Paijo, Mbak Bubut, sama Mat, Mbak Dislamet, Durian Ngambal, Pak Taryono, Kang Ucup, Mas Himalasir, Mas Arson, dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Terima kasih Bu Yati.
1: Selamat tugas.
0: Iya.
1: Sampai tuntas. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Amin, Ibu juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yati yang ada di Bener Projo. Ada Ibu, lagunya Atas Nama Cinta. Nanti versi ini Inka bareng Kirim Aisyah. Terima kasih buat Bu Yati.

0: Yuk, penelpon berikutnya. 0851806994. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena.
0: Salam, Mbak.
1: Katanya kangen sama Kakong.
0: Eh, ada ya?
2: Ini dong.
0: Mbak Kakong. Bonus. Masya Allah. Mbak, sehat?
1: Ya, Rena, tadi pagi kan aku mau nanya.
0: Apa?
1: Itu golek jujuk apa minyak sultana dineng ada.
0: Aduh, suaranya hilang. Jujuk di mana, Mbak? Halo? Mbak Putri, keputus ya, Mbak? Mbak Putri.
1: Lah, dinengnya mudun sih.
0: Ini naik lagi.
1: Mudun.
0: Kenapa sih?
1: Mau nanya itu di apotek Tanuraksan minyak sultanane, ya Allah, botolnya sejeriji.
0: Ya Allah, cilik banget ya, Mbak.
1: Cilik kepol, nggak jetam ya si jintek kurang.
0: Iya, nggak marem ya, Mbak.
1: Iya, makanya. Ya, kok boleh setor anu sing lembut-lembut sih, Rena?
0: Iya, bukan Rena yang setor, Rena udah nggak nyetor-nyetor. Di Al-Huda kali, Mbak Putri.
1: Aku lagunya Bara Cinta.
0: Bara Cinta, belum ditunggu.
1: Iya, salamnya ya fotokopi tadi Bu Yati ya.
0: Nge, betul.
1: Makasih, camelane. Udah banyak banget pokoknya.
0: Iya.
1: Itu Kakung lagi sarapan, Rena.
0: Gimana Sakina,
1: iya,
0: apa?
1: Mana Sakina, makasih ya infone. Engkau mbok menawane mari ke dikasih solusi obat batuk nih.
0: Oh,
1: nanti kalau iya nanti tak bikin ya Mama Sakina, makasih.
0: Iya deh.
1: Ya udah gitu aja ya Ren, tak tunggu lagune.
0: Nggih.
1: Insyaallah besok kalau sehat ya ke studio Minggu lah.
0: Sehat.
1: Amin. Punya Mamiet yang buat Mbak Putri, terus mau cari minyak sultannya yang gede, ada kan di situ?
0: Ada yang gede nanti disiapin.
1: Iya, makanya besok aku borong deh.
0: Oke deh, makasih.
1: Ya udah gitu aja ya Ren, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri, Kakung. Sehat-sehat ya, Kung. Salam makannya yang banyak. Dimasakin apa nih sama Mbak Putri sarapannya? Ntar monitor ketua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben pagi-pagi udah naik gunung.
0: Udah naik gunung dong.
3: Gimana nih kabarnya Mbak Rena?
0: Sehat alhamdulillah, Mama Syiraf sehat, Ma.
3: Sehat juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lakunya apa?
3: Lagi kepedesan ke sarapan.
0: Ulu-ulu. Apa sih di Ma'am, Ma?
3: Nyambel jengkol.
0: Enak ke Papa Kesra wis sarapan urung gue Papa ke.
3: Wis mau.
0: Ya jengkol juga.
3: Enggak, dadar rendok.
0: Kenapa rak jengkol lah?
3: Gelem Mbak, cuman mau urung tak masak.
0: Oh, namanya mateng ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Ma?
3: Lagune Dua Kursi.
0: Dua Kursi, boleh-boleh.
3: Iya, boleh. Salam-salam ya.
0: Monggo.
3: Salamnya gak apa-apa kayak Ashra. Monggo, Ibu Yati sama Mbak Putri. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mas Andre, Mas Dani, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Sandy, Pak Sutar, Pak Naura, Ibu Heni, Ibu Tika, terus Ibu Karmina, terus Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Intan, terus Mama Ririn, Mama Anggun, Mahwi, terus Mbak Nur, Mbak Isna, Mbak Yaya,
0: iya,
3: Mbak Partini, dan juga buat semua pendengar Setara FM.
0: Baik.
3: Buat Mbak Renanya terima kasih. Ini kok di HP nggak ada suaranya ya?
0: Masa sih? Gak tahu deh kenapa tuh.
3: Iya, kayaknya sinyalnya lagi error punya aku HP-nya mungkin. Udah ya Mbak Rena, terima kasih. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangat-dangat. Tadi udah berapa? Ada Mbak Putri. Terus Mama Ashraf. Baru udah penelpon ya. Yuk, satu penelpon lagi diangkatin 085-1860-6994. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kok cuma ngik-ngik-ngik radionya? Udah diangkat loh sama Rena. Baiklah, buang waktu, aku tutup saja. Kasihan yang lain menunggu. Ini sudah masuk malah diem-diem saja.

telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, kenapa pada mau udah diem sih? Halo. Aku lelah. Ini yang telepon pada berebut diangkat. Diem. Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Aku udah lolos dari tadi.
0: Lah terus.
1: Kamunya.
0: Ya kan aku ngangkat seluler. Yang muncul di layar seluler dulu Mbak E. Diangkat malah dianya diem-diem bae kan. Gawe mangkel.
1: Gak usah gitu, nanti hipertensi.
0: Iya kah?
1: Iya dong, jangan dong, masa cantik-cantik hipertensi.
0: Iya amit-amit. Udah sarapan belum?
1: Nanti gak kinok-kinok lagi.
0: Udah sarapan belum Mbak E?
1: Udah dong.
0: Pakai apa?
1: Pakai
2: ayam geprek.
0: Ayam geprek ya?
1: Bikin sendiri.
0: Kok pintar?
1: Iya dong, siapa dulu yang ngasih tahu?
0: Ada yang ngasih tahu?
1: Ya ada dong.
0: Lagunya mau apa nih?
1: Aku mau lagu itu dong yang buat backsound, kayak enak nih.
0: Yang buat backsound?
1: Yes.
0: Yes, boleh ditunggu. Salam-salam silakan.
1: Aku salami buat Mbak Putri, sama-sama Mbak. Dicoba ya Mbak, barangkali ini pakai ini sembuh. Mm-mm. Aku nggak mau Mbak Putri sakit. Mm-mm. Terus buat Mama Asra, buat Putri, pokoknya KBB lah.
0: Oke deh.
1: Yang lagi monitirimu FKF tanpa terkecuali. Baik. SS juga.
0: Baik.
1: Buat dirimu sehat, panjang umur, ditunggu lagu nih. Tetap kinak-kinuk,
0: oke dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Syakino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi,
1: Mbak Rena.
0: Pagi juga, Adek Cindy.
1: Pagi, tumben pagi-pagi siaran.
0: Ya emang kenapa kalau Rena siaran pagi? Emang nggak boleh?
1: Ya sekali-kali lah nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kan jadi ada... kan bisa tahu pagi kayak apa, siang gimana, kayak gitu.
0: Aku juga mau sesering mungkin siaran pagi.
1: Omok orang mandel.
0: Ih kok omok itu menan, siaran pagi itu enak.
1: Alah, orang kober.
0: Apa yang bikin gak kober?
1: Kober mau siang.
0: Hah?
1: Hah? Orang kober pagi banget aku kayak hadiah lah. Pokoknya.
0: Apa dia ya?
1: Ya jambu, nyontohnya jambu.
0: Nanti jambune, sake sing kuning.
1: Oh, jambune nang sawah masa nang rumah urung dipek.
0: Esinom ya.
1: Ih, orang suku minggu ya nyong salamet.
0: Iya wis. Kebagian
1: ya,
0: orang
1: Rena. Hampir ya nyong lah.
0: Rena kan nang
1: nepu Bunda Rukmi.
0: Ya. Oke.
1: Lagune apa sing arep diputer?
0: Lagune sing arep diputer Atas Nama Cinta, terus juga Barai Cinta. Dua kursi kicau mania.
1: Ya wis dua kursi baik wae lah.
0: Dua kursi boleh ditunggu.
1: Salamnya buat Mbak Sakin. Selamat pagi Mbak Yaya. Mbak Rizky juga selamat pagi.
0: Baik.
1: Mas Andre, Mas Hoyong, Mas Imam Buto, Mas Muksin. Dudan Ngambal juga selamat pagi menjelang siang. Buat Kang Mamat, ngopi Kang.
0: Kawe kenal lah.
1: Ya cuma abisnya nemu dana, garitor. Berenang ngopi?
0: Enggak.
1: Bapak nyusu?
0: Beningan lah.
1: Beningan? Alam melas ya.
0: Iya, jadi yang melas.
1: Emang saya beningan tok lah.
0: Lah ya nang apa?
1: Nyemok kena warnanya kayak gue sendek.
0: Iya sing sehat, kaya sing sehat, sing dianjurkan.
1: Ya iya karuan, uang esok-esok. Ya metang-metang disit. Putihnya mau kan tangi terus ngumpet segelas.
0: Kepengen sehat aja sering-sering butek-butek legi-legi. Ngerti ya Pora?
1: Ya orang sering lah, ya kan sekali. Pagi apa siang aku tok, orang sering-sering.
0: Iya seminggu pindo lah.
1: Iya, kadang be malah seminggu orang babar blas.
0: Iya dong.
1: Oh. Buat Mbak, buat Mbak, buat Ibu, Ibu Heni, yeah. Bu Fatur, Bu Ayu, Bunder, sehat-sehat pun.
0: Amin.
1: Ini yang telik lah.
0: Ya.
1: Pekatem jambu si Ile mari kayaknya ya.
0: Mari-mari, insya Allah.
1: Iya, ya Mbak Rena ya.
0: Iya, bener.
1: Men mari si Ile. Buat Bu Armina juga selamat pagi. Bu Asti pagi, Bu. Kalau sampai call miss call, nggak mau denger lah.
0: Hish, tomei, cakap lah kalak.
1: Iya lah, kata nggak kita telepon, nggak akan mati kok deh. Angkat digangguan nih kayak gue. Pokoknya buat semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Teman tuh selamat pagi lah. Pokoknya sampai setor tak wici-wici mana lah.
0: Ya.
1: Buat Barena ya metugas, terus semangat, murah resepi full barokah.
0: Amin.
1: Lagu ini tak kenteni, karung umbaik. Terima kasih.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu apa yang kira-kira dibanting?
0: Mana dibanting?
1: Tadi bareng-bareng sama Mas Dende. Mas Dende, Rena tuh sukanya yang bening-bening.
0: Nih, air nih, Mbak. Aku gak banting-banting, aku lagi gepuk-gepuk. Nih, air mineral nih. Nih.
2: Kirain lagi ngamuk.
1: Lagu kok udah diputar belum sih?
0: Kamu sih tadi request lagu apa?
2: Abang Gary.
0: Udah ngarep dewek, awas nih korong-korong.
1: Inyong mereka mengendi.
0: Iya bu.
1: Salahnya
0: dewek. Nih jam 8 lebih 8 Giri Mahesa, Andi tak berpisah.
1: Iya lagunya bukan itu.
0: Alah ya bodoh, salah nyebutin penyanyi netok, orang nyebutin judul ya, nyalahin aku.
1: I, judulnya udah ku sebutin.
0: Oh iya.
2: Dasar.
0: Oh sih.
2: Baca yang benar, kapo salah baca.
0: Loh, kan bebas, berarti judulnya bebas.
1: Itu judulnya, bukan bebas
0: terserah Rena, beda. Kamu sih, judulnya bebas gitu, kirain bebas terserah Rena.
2: Aduh, makanya medang, jangan yang bening-bening, betul kata Mbak Cindy. Okay. Pisan-pisan ke kopi.
0: Mau pengin.
2: Aduh, Mbak Cindy kalau mau ngelempar itu jambu jangan tanggung-tanggung, jangan cuma satu.
0: Iya. Jul tambahin itu Bu Fatur Jul.
2: Bu Fat nambah apa Bu Fat?
0: Masukin.
2: Oh, Bu Fat mau ikutan
0: iya.
2: Kayak Rena.
0: Enggak, dia dari tadi kasihan enggak nyantel-nyantel.
2: Oke. Bu Fat mau naik. Ini tak saling aku kuat enggak ya?
0: Ibu matiin dulu, nanti biar ditanting ini si Juliet.
2: Bu Fat, kuat gak Bu Fat? Aku angkat berat banget loh Bu.
0: Bisa gak? Dia lagi memanggil sini soalnya.
2: Suruh matiin, Bu Fat matiin udah, angkat punya
0: aku. Udah aku bilang matiin dulu Bu Fat nih.
2: Halo Bu Fat.
0: Dia telepon terus. Udah aku reject padahal. Halo, yuk ditambahin dia.
2: Bukan, biasa kan gak mudeng kadang.
0: Kok Saru sama ibu nih bilang gak mudengan, tuh Bu dibilang gak mudengan loh Bu. Kicau mania. Kok malah menghubungkan ulang? Kamu lihat menanting Ibu Fatur itu gimana tuh Jul, malah menghubungkan Ul. Oke, bagaimana jadi belum beruntung kah? Ya udah, bagus lah kamu mengalah, jadinya Ibu bisa naik ya Bu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Asik naik. Iya tadi mau digabungkan tapi gimana? Tadi menghubungkan Jul. Biarin lah ibunya naik sendiri.
2: Biarin Mbak Rena tuh, Jul itu emang.
0: Iya.
1: Mbak Rana sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Fatur sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Udah masak apa?
1: Nenek-nenek kayak gini sehat cantik.
0: Nenek masak apa nenek pak gini?
1: Belum masak.
0: Allahu Akbar, mau masak jam berapa ibu?
1: Biarinlah, yang udah sarapan juga udah pergi.
0: Yaudah, nanti nunggu dikirim itu aja, anak gedangan bu.
1: Iya, alhamdulillah. Kan aku mau jadi nenek. Doakan
0: Masya
1: ya,
0: Allah,
1: Mbak Rena, ya.
0: Semoga dilancarkan ya, sehat selalu.
1: Iya. Amin.
0: Amin.
1: Makasih banget doanya Mbak Rena cantik. Aku mau jadi nenek, senang banget Mbak Rena.
0: Iya nenek gemoy yang cantik iya. Pol.
1: Salam-salam. Iya lagunya aku ikutan aja. Ikut. Makasih okay. Udah senggol-senggol Bu Fatur dari pagi sampai pagi lagi. Makasih okay. Cantik durasi.
0: Ya. Oke jangan kemana-mana Sobat Star FM. Pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen yang di DTL dangdutnya asik.

yang masih ditemenin Rena sampai nanti jam 10. Masih bersama Habu Top Sultana Vita Mavitapedia, Teh Moro dan Otipus. Ya Bu Fat, sarapan dulu. Jangan telat-telat makan Bu Fat. Yuk, kita goyang.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Bareng bersama Nirwana.

Satu rasa cinta, Tasyros Mala. Halo Mama Kiki, sehat-sehat, semangat Mama Kiki ya Bunda Sali. Assalamualaikum salam, selamat pagi Bunda. Tetap semangat ya dong. Monitor menemani Mbak Rena siaran. Salam ibu semua sobat fans Star FM Kebumen. Selamat monitor dan selamat beraktivitas aja. Buat Mbak Rena selamat semangat lanjut bertugas. Sehat selalu full barokah, amin. Lagunya ngikut aja, baik. Terima kasih Mama Salis. Sehat selalu Mama. Mami Nurul, halo Mami. Lagunya udah Mami. Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi Nimbrung. Boleh buat Bunda Ervita, semoga lekas sehat. Buat Bunda Julit, Mama Ririn, Umi Yanif, Mama Aisyraf, Bu Sri, Projo, Bu Samintan, Bu Tuti, Gerabang, Mbak Putri, banyak kembar, Bunda Titin Wardani, Bu Tini, Bu Asi, Mas Andri, Bapak Naura, Pak Fatur, beserta Ibu, Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Warit, Mbak... siapa lagi ya, Fijambi, Pak Pariono, Mas Soyong, Mas Andi, Mas Is, Projo, selamat beraktivitas. Kak Gendro juga, Kang Imam Butuh, Putra Gagak Rima, buat semuanya selamat beraktivitas. Buat Barena sehat selalu, amin. Bapaknya Alena, selamat pagi Star FM, selamat buat putriku Alena. Perdana masuk paut, semangat ya Ndok. Buat Rena ngopai belum. Makasih Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Buat mas-mas bagus, Mbak Widya, Mbak Anggi, Mbak Lufia, Mbak Sri, terus juga buat Mai Kembar, Mbak Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, Mas Arifil, dan Mbak Bubut, Mas Franky, juga buat semua fans Radio Star FM. Makasih Kang Yadi Antika, sehat selalu di situ. Assalamualaikum Mbak Rina, waalaikumsalam. Wey, apa kabar Kang Marizono? Semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi Mbak Rena, pagi juga Mas Jihan di Kebumen. Buat Mama Manzana, Mas Wildan, Putih Salju, terus buat aktivitas aja. Buat Mbak Rena Mas siaran sehat selalu. Dari Mas Jihan yang ada di Kebumen, makasih ya Mas Jihan ya. Sudah, aku baca semua. Soalnya Rena pamit dari DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asik banget. Sobat Star FM, pokoknya jangan lupa untuk selalu gunakan produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, ada Teh Moro dan juga ada Otipus yang insya Allah bisa bikin badan kita selalu sehat, selalu bugar, selalu fit sepanjang hari.

Kalau gitu Rena pamit dari DTL, terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Lah si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: Indonesia sejati, monggo sami dilestarikaken. Kopas FM Pasar Induk Majenang menghadirkan lagu-lagu daerah inggih menika lagu tarling, campur sari, lagu cawibut, ugi lagu Sunda. Kopas FM Cool Station.
1: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
2: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
1: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
2: Tenang ibu, Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
1: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
2: Iya ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.

22 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

0: hutan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

0: aku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau ngeliat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Verbal, pertama, alhamdulillah saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan pertama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio ini. Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang di mata tetesnya, ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: wingi awan-awan isih tangkuban sarung bae.
1: Iye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang. Greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat bae ya. Rahasiane apa, Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habu top sedina ping 3. Ngejaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habu top lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habu top emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata dipepet, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kenapa pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli.

0: dan konsumsi juga Hakutop, seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Hakutop.
2: Dapatkan Hakutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Hakutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Alhamdulillah, karena hari ini Nia pun begitu ya, sehat baik. Dan juga penuh semangat karena pokoknya siang harinya di tempat ini ya, bareng Zona Malaysia, sambil santuy, sambil bobo siang. Barangkali juga ada yang sambil makan siang juga, lagi istirahat, nanti lanjut kerjaan lagi. Masya Allah, semangat ya, habis sholat duhur juga ya. Habis itu istirahat. Oh iya, kalau pengen ikutan gabung yuk, selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti nih ya, hadir bareng Zona Malaysia. Silakan yang pengen ikutan beratensi lagi, boleh ya. Pengen ikutan salam-salam request lagu, yuk langsung merapat. Caranya gampang banget, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Hei, tadi pagi ada yang nyariin enggak? Enggak ada ya. Aduh, kasihan. Kira aja pada kangen sama Nia, malah ternyata enggak ada yang nyariin. Iya, nyariinnya sekarang ya, siang hari. Nah, yang pengen ikutan gabung ditunggu, dan juga ada barangkali nih yang lagi sakit, kita sama-sama doakan semoga lekas sembuh, lekas membaik juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang lagi sehat juga harus tetap selalu dijaga kesehatannya ya sobat Stara FM. Oke, siang hari ini Nia juga ditemani Habutop, obat herbal, ramuan herb yang lagi ngetop ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitopedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, pokoknya kalau bareng produk Denatur, jamin deh udah herbal alami, makin sehat, makin bugar juga tubuhnya. Amin ya rabbal alamin badinya. Iya ya. Ucapan adalah doa ya. Sebaiknya kita berdoa yang baik-baik aja ya, mengucap juga yang baik-baik aja. Oke. Okay? Oke deh, ya lanjutin lagi, puterin deh siang hari ini sambil santuy bareng Zona Malaysia. Ada lagu dari koleksinya Spring, Kita Dikta-Diktan Untuk Jatuh Cinta. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: 1 konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Oke, masih bersama Nia di 98.4 Setara FM Kebumen. Asik banget. Wah, selamat siang buat semua sobat Setara yang udah merapat hari ini. Yang jauh-jauh yuk mendekat, yang lagi dekat sini merapat aja ya. Bisa merapat ke WhatsApp dan SMS-nya. Iya ya, bisa merapat di WhatsApp dan SMS-nya di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Oh iya, ditunggu ya, hadi nanti aja yang nungguin WhatsApp-nya dibaca. Ditunggu aja ya, pokoknya stay tune terus. Dan hari ini yang belum makan siang, cium. Makan di rumah sendiri-sendiri ya, Nia gak mau nawarin, cuma tanya aja. Iya, cuma tanya aja ya. Makan di rumah sendiri-sendiri. Kadang tuh suka ada yang makan sehari 3 kali, yang masak selalu sehari juga 3 kali, pagi masak, siang masak, sore masak. Ada juga yang diambil, dirangkum ya, masaknya pagi aja ya. Jadi masak pagi bisa untuk siang sama untuk sore. Ada juga yang masaknya 2 kali juga, pagi sama malam gitu ya, makan, buat makan malam. Semua tuh tergantung.

juga makannya jadi gak enak ya. Gak hanya makan, tidur pun gak bisa kadang ya. Karena apa? Kadang badannya benar-benar sakit mbak nih ya, kayak dipukuli orang ya. Nyeri sendi atau rematiknya kumat, atau aduh asam urat tapi lupa malah. Makan ini, makan apa? Makan sayur-sayur bayam gitu ya, sayur yang hijau, kangkung, atau bahkan sayur itu daun pepaya ya, daun singkong juga ya. Emang harus segera dihindari, entah itu kena rematik atau asam urat. Yang penting kita tuh harus ikhtiar juga ya sobat Star FM. Iya, dimulai sakit, gak terlalu sakit, lama-kelamaan tuh kambuh-kambuh terus tambah parah juga. Kita juga yang capek ya. Bener ya, bener. Caranya gimana nih caranya? Coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Halal aman? Jelas, izin edar BPOM-nya udah ada. Iya dong. Dan juga Habutop, pokoknya apalagi, pokoknya satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yuk coba aja ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya, jadi gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir. Harganya berapa mania Habutop? Harganya itu tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang berapa mania? Ada yang 100 kapsul dan juga ada yang 200 kapsulnya ya, mulai harga 100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Silahkan bisa dicoba. Lebih hemat, lebih irit, jelas banget ya. Udah Nia kasih rekomendasi belinya yang paling besar. Suka yang besar-besar ya Mbak Nia. Hai. Bukan gitu, harganya juga lebih irit, isinya lebih banyak. Bisa untuk stok satu keluarga di rumah. Dan juga Habutop tuh bagus banget untuk sobat Sara FM ya, mungkin ada penderita sakit mah asam lambung, terus juga yang kena diabetes, yang kena kolesterol, terus barangkali ada juga yang kena migrain, darah tinggi maupun darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan ya, mulai dari sekarang langsung sedia Habutopnya. betul banget deh ya. Oh iya Mbak Nia, dibeli di radio ada. Silahkan merapat ke radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Silahkan merapat ke sini. Dan ada WhatsApp dulu ya Nia, gabung dulu yang belum gabung, yuk ditunggu requestnya bareng Zona Malaysia. Silahkan bisa merapat di 0851-8606-9984. Ada dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam Mbak Nia, gabung lagi nih. Lagunya Cinta Dalam Duka. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor. Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bapak Iyo, Kang Mamat, Pak Dislamet, Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Eska, Mbak Tias, Mbak Putri, ada untuk Ibu Ayu, Pak Sutar, untuk Mama Bawel, Bu Karminah, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Pak Yanto. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat sehat selalu buat Mbak Sri Purworejo. Ada dari Mas Dani Purworejo, selamat siang juga. Lagunya Kita Ditakdirkan Untuk Jatuh Cinta. Ya, udah dia munculin ya. Salam buat Bunda Arvita, Bu Yati, Bu Asih, Bu Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Naomi. Ada Malviani, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Andi, Mas Imil, Pak Sabar, Pak Penyenora, dan Pak Yono. Siap, makasih buat Mas Dani Purworejo. Ada Kang Ali Topan ya di Bumkot. Wah, mau ikut gabung nih di Zona Malaysia. Dorok Ali Topan di Panggal Panjer Kebumen, request lagunya bro. Ada Putri dari koleksinya Iklim. Salam buat Mama di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen FM dan sekitarnya. Dan semoga Star FM jaya selalu di udara. Benar-benar.

Benar. Amin, makasih doanya ya. Iya, makasih doanya buat The Rock Ali Topan. Dan juga ada Mas Andre, mas siang juga buat Mas Andre. Mohon nanti ya di tempat kerja ya. Oke, dan minta lagunya Andai Tak Berpisah. Kirim salam buat Bunda Ervito. Semoga cepat sembuh biar kita bisa ngebolang-ngebolang lagi ya. Iya, dan juga buat ibuku Ibu Yu Gemoy. Ada untuk Bunda Julit, Bunda Tini, dan ada Bu Tika, Bu Asih, Bu Hendi, Bu Tuti, Bu Yati, Bunda Warti. Ada Mama Fian, Mama Asra, Mama Cindy, Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Izan, Mbak Yaya, Mbak Ningsi Polsung, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Kembar, Pak Sutar, Papa Ijo. Ada untuk Kang Mamat, Pak, Bapaknya Nora, Mas Hafi di Jambi, dan buat Nia, siarin aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Nia, oke. Makasih buat Mas Andre. Ya, oh dari Om Toto ya. Ya siap, yeay. Bania lagi, ada Bania lagi. Tadi pagi bukan Nia kali ya. Request lagunya Mbak Rindiani, mat siaran sampai malam nanti. Matur nuwun, sudah di play Mbak ya. Sama-sama buat Om Toto. Enggak lah, sampai malam nanti Nia udah udah gak ngeborong ya, ngeborong siaran. Ada lanjut lagi deh. Siapa ini? Salam kenal ya, dari 7562. Ini Mbak Siti ya. Oh, Mbak Siti atau Bu Siti nih. Halo Star FM Kemuen nih, saya baru gabung hari ini. Selamat siang Mbak Nia, saya mau request lagunya Cinta dari Seberang. Ya, oh dari Siti di Kalikutes. Terima kasih. Oke, Mbak Siti, makasih ya udah ketan gabung. Cintra, Cinta dari Seberang. Oke. Ya, Nia list dulu. Takut lupa. Iya, namanya orang ya kalau enggak segera di itu kan cepat lupa ya. Terus segera di list dulu. Oke, udah ready, nanti diputerin. Ditunggu ya Mbak Siti ya. Lanjut lagi nih, ada satu pesan dari Suprapti di Magelang. Selamat siang juga, mau ikut request lagunya Respati, Sahabatku Sangka Cinta. Kukirimkan buat semua aja yang lagi dengerin Zona Tersantuy, tuy, tuy, tuy. Buat manianya makasih, sehat selalu dan full barokah. Makasih buat Mbak Suprapti di Magelang ya, salam kenal. Oke, Sobat Sara FM, bareng Nia lagi ada lagu berikutnya dulu. Nanti yang belum gabung, belum WhatsApp, belum atensi, pengen pencet-pencet pon live, siapa tahu kebagian pon live ya. Boleh, setelah sesi berikut ini dia puterin ada koleksi dari Andra Respati, Andai Tak Berpisah. Stay tune bareng dia di Zona Malaysia.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semanggung Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Oke, cinta dari negeri seberang ya, udah nih yang munculin. Kita lanjut sesi Pon Live dulu. Ini udah banyak yang nyondol-nyondol ya. Yang pengen naik-naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Zona Malaysia.
0: Selamat siang, Mbak Warid. Alhamdulillah, ya baik. Mbak Warid, apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik juga. Alhamdulillah, bisa juga naik ini siang nih.
0: Iya, alhamdulillah. Emang tadi pagi nggak bisa naik?
1: Tadi pagi nggak bisa.
0: Oh, kepelorot ya?
1: Karena belum sarapan ya.
0: Ih, biasanya udah sarapan kesibukan, Mbak. Kalau jam segini udah makan siang?
1: Udah,
0: alhamdulillah. Iya.
1: Hujan apa enggak di Kebumen?
0: Ih, cerah banget, panas nih.
1: Oh, sini hujan malan.
0: Situ hujan, wah dingin berarti, Mbah. Enaknya itu, Mbah, selimutan, Mbah, rebahan, tidur siang.
1: Iya, enak banget untuk cari pagi itu. Enak banget. Pas banget lah pokoknya.
0: Iya, cocok pokoknya.
1: Iya. Bisa lagu kan ya?
0: Boleh, mau dengerin lagu apa?
1: Masih kebagian nih lagunya Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran, siap. Salamnya.
1: Ya, salam buat Mama Rizky yang di sana cari, terus ada Mama Asraf juga, Mama Naomi, Mama Fatma, ada Bunda Timu juga, selamat siang, ada Ibu Arti, Ibu Kumi, Ibu Tuti juga, selamat siang, Ibu Fatur juga, selamat siang, terus ada Kang Jaka, ada Kang Musim juga, ada Kang Arif Hildan, selamat siang Kang Arif. Ada Andri juga, ada Pak Sutar, ada Perbaenor juga, ada Om Pariono, Om Gendro juga selamat siang, ada Putri Selatan juga selamat siang, dan semuanya yang lagi dengerin Zona Malaysia.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Ini mentang-mentang lewat seluler jadi enggak diganggu ya. Nah, ini yang dari WA. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Zona Malaysia.
0: Selamat siang, Mas Ibnu. Iya, selamat siang juga. Apa kabar
1: Alhamdulillah baik. Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama baik juga. Lama banget gak nongol?
1: Ini waktunya sibuk banget ya, datang sih. Datang sempat
0: telepon. Oh, iya.
1: Dia sering mendengarkan sih.
0: Oh, lagi di pasar ya?
1: Ini lagi di pasar.
0: Semoga laris manis ya, ramai. Amin.
1: Kemarin Mas Andri juga ke pasar.
0: Iya kemarin. Pamer foto ya, itu sama Pak periksa. Sabar sama Pak. Iya.
1: Ya periksa nung. Dokter bedah.
0: Dokter bedah ya, celana ya yang bedah ya. Iya, celananya.
1: Operasi.
0: Celananya bedah. Oh iya. Mau lagu apa nih Mas Ibnu?
1: Lagunya Wih Jadi Permadani udah diputar belum ya?
0: Belum. Nanti dia puterin ya. Oke.
1: Ya, salam-salam yang udah naik tadi ada Mbak Warid, selamat siang Pak Suta, Kang Gendro, Mas Tafi di Jambi, Mas Petron juga, dan juga Bapakai Naura, Mas Andre juga, dan juga Mas Dhani di Purjo juga, selamat siang Bu Yati, Bunda Erbita juga, Mama Ainun, Mama Sindi juga, Mama Wulan, dan juga Fatma juga selamat siang, dan juga Bu Patus, Bu Bumi. Bu Asi juga, Putih Kedarmanto juga selamat siang, Mas Indi juga selamat siang, Mbak Putri juga selamat siang, Mbak Kaputri, Mbak Kapung, dan Bunda Titin Wardani juga selamat siang, dan juga buat semuanya saya yang lagi dengerin Suara Malaysia, selamat siang.
0: Oke.
1: Mbak Nia, selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap
0: Amin.
1: Semangat. lebih murah rezekinya, full barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama Mas Ibnu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Zona Malaysia.
0: Selamat siang Bapak Asraf. Sehat Bapak Asraf?
2: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru bangun tidur.
0: Enaknya bisa tidur.
2: Iya, kalau duhur ya pasti walaupun sebentar ngeliep istilahnya.
0: Oh iya iya, ngeliep dulu ya. Gak apa-apa, santai gitu ya, kan udah sibuk tadi pagi.
2: Iya sibuk, hari ini lagi sibuk-sibuk banget dari kemarin.
0: Oh iya, yaudah istirahat dulu. Mau lagu apa nih sambil istirahat?
2: Lagunya Salahmu Sendiri.
0: Oke, Salahmu Sendiri. Nantinya
2: iya. Salam-salam lah tadi siapa ya? Mas Ibnu sama siapa itu yang pertama?
0: Mbak Warit, ya? Mbak Warit itu.
2: Oh Mbak Warit. Soalnya saya lagi di belakang pas itu telpon.
0: Oh iya Mbak Warit.
2: Mbak Warit, semoga sehat selalu buat Kang Mamat, Kang Arif, Kang Gus Gozoa, Kang Arsen, terus buat Bunder, sehat-sehat ya Bun, terus Bunda Timi, Bunda Titin, Bunda Warti, terus Bu Saminten, Bu Asi, Bu Ayu, terus Ibu Tika Darmanto, Bu Karmina, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Ma'in, Mahwi, Mahrin, Mama Anggun, Mama Rizky, terus Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Inai, Mbak Julit, terus siapa ya, Mas Andre, Mas Dani, Mas Bagas, Bapak Enaura, Pak Deslamet, Pak Sutar, siapa lagi, ya udah deh semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Asraf. Yo, ada satu orang penelpon terakhirnya nih, angkat dulu ya. Ya, kok gak bisa dipencet? Ntar ya, sabar ya. HP-nya nge-lag. Iya, sabar. Gak tahu, gak mau muncul notifnya. Udah diteken-teken kok kayak gini terus. Ntar ya, ini malah layarnya hitam warnanya. Oke, coba bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, Kang Arif. Gak ada suaranya nih ya, Kak? Halo. Apa kabar, Kang Arif? Kok gak ada suaranya? Coba ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dia.
0: Selamat siang Ibu Yati, apa kabar hari ini?
4: Baik, alhamdulillah Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Iya bisa naik ya, walaupun akhiran Ibu.
4: Dapat lagu gak?
0: Dapat dong, mau lagu apa nih?
4: Lagunya Sekuntum Rindu.
0: Sekuntum Rindu, oke siap.
4: Kalau saya kalau tidur bingung Mbak.
0: Bingungnya? Jam berapa ya bangunnya?
4: Kalau siang tidur bingung kayak kemarin.
0: Dikira udah maghrib ya?
4: Ketiduran gitu bingung.
0: Walah, malah jadi bingung.
4: Nggak pernah tidur siang.
0: Oh iya, nggak apa-apa Bu, jangan tidur siang Bu ya.
4: Iya.
0: Tapi ngantuk nggak Bu? Iya, silakan silakan. Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Tumiani, Mama Srop, walaupun aku nggak disalami nggak apa-apa.
0: Lupa itu.
4: Iya. Bu Tika Sarmanto.
0: Iya.
4: Bu Asri. Bunda Julit. Mbak Yaya, Mbak Isna. Bu Yeni. Zakina. Perosita. Mbak Saminten, Mbak Cindy. Mbak Sri. Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rika, Mbak Rizky, Putri Selatan, Mama Rizky, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Pak Ripidan, yang nggak naik nggak bisa. Nggak ada suara.
0: Iya.
4: Terus Bu Ayu, Butuh Tinggabat, Bunda Rito, lupa Mbah Putri, Mbah Kako, Mbahnya Kembar, Karmina, Samamat, Pak De Slamet. Terus Durun Ngambal dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
4: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat buat Ibu Yati. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam buat Kang Arif. Ya Allah, kenapa tadi gak ada suaranya? Suaranya nyantil ke mana nih ya? Terima kasih cowoknya Mak Serp dari Mbak Warit ya. Iya, lupa soalnya baru bangun tidur Bu Yati, maaf ya. Oh iya, Mama Asrap. Siap. Ada Ega MJ, selamat siang juga. Lagunya Orang Ketiga udah di play ya. Udah. Salamnya buat Bani aja sama tugas. Makasih buat Mas Ega. Ini Mas atau Mbak ya. Ada Bu Tuti di Grabak ya, mau tergabung nih. Di zona tersantui buat Ibu Tuti, monitor baik sampai jam 3. Salam buat Stara Lovers. Mau tersebut. Siap. Terima kasih kembali buat Ibu Tuti. Ada Bu Is Merentul ya, selamat pagi juga ya, absen. Oke. Cukup dulu ya Sobat Stara FM, dan semoga harinya tambah bahagia, tambah sehat, tambah semangat, dan juga benar banget ya, yang udah mulai kehilangan penglihatan yang kurang jelas ya, baca surat, nulis pesan, aduh rasanya tuh udah susah banget Mania. Iya, suruh ini anaknya suruh ngetikin terus ya, soalnya gimana ya, susah, emang susah, hurufnya kecil-kecil di handphone gitu ya. Iya, tapi susah pun harusnya masih bisa dilihat sih ya, kan emang kalau untuk penglihatan yang normal tuh masih bisa dilihat untuk tulisan yang normal di handphone ya. Tapi kalau penglihatannya bermasalah nih, yang harus diwaspadai dan diobatin ya, diatasi aja dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Halal, aman, izin edar BPOM yang udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Jadi ayo buruan jaga kesehatan mata bareng Vitama ya, solusi kesehatan mata. Belinya di apotek dan agen resmi kami, harga mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Minumnya menggunakan air hangat. Oke. Okay? Oke okay deh Sobat Stara FM ya. Ini ya, lanjut ada lagu-lagu lagi nih. Dari koleksinya Yolanda dan Arif, ada Mas Hantaran Seichun bareng Nia di Zona Malaysia.

0: cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi buti.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3.

0: keluhan apa ya, Bu?
1: Keluhan saya, mata berair, gatal, perih, dan kabur.
0: Oh iya, Ibu Krisni, setelah menggunakan Vitama, apakah Ibu merasakan ada perubahan?
1: Ada perubahan, ya sudah mulai bisa melihat yang kanan, yang kiri, belum, masalahnya kan baru habis.

0: kesaksian nyatanya dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Oke, satu lagu baru muncul ada koleksi dari Eksi Sebuih Jadi Permadani. Sahabat Star FM, ada yang mau naik lagi di Pond Live sesi 2? Tapi kayaknya lagunya udah penuh ya, jadi mohon maaf banget gak bisa nih putar lagi. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zana Malaysia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat siang Pak Sabar, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya baik, gimana Mbak Nia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Iya.
1: Lagunya udah penuh ya Mbak Nia?
0: Iya, udah penuh banget, udah melewet.
1: Mau salam-salam saja.
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa, Pak?
1: Salamnya buat Bocil.
0: Bocil. Bocilnya siapa?
1: Itu yang kemarin kesini, Mas Andre.
0: Oh, Bocil TMW. Oke, buat siapa lagi?
1: Buat Pak Sukar Poncowarno. Ya, buat semuanya lah. Buat Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin. Semoga pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sabar. Semoga laris manis lancar usahanya ya. Lagi mana sih mobil nih Mbak Nia, Bu Fatur? Aduh Bu Fat, gak pagi, gak siang, gak malam kayaknya mau main mobil-mobilan terus sih. Semangat buat Ibu Fatur ya, main mobil-mobilannya. Dan Mama Nadia Poncowarno, waalaikumsalam. Lagunya Dua Sajadah Satu Doa. Buat Mbak Nia, semangat aja, terima tugas dan terima kasih. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Terima kasih banyak yang udah gabung ya pada siang menjelang sore hari ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan bareng produk Denatur Indonesia. Ada andalannya dong, ada Habutop ya, obat herbal Ramon Arum yang lagi ngetop. Pokoknya herbal alami, gak ada efek samping. Bagus banget untuk penderita berbagai macam penyakit ya, untuk penderita sakit stroke, mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal.

diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, TBC, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Mau kemasan yang berapa nih Habutopnya? Ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama 200 kapsulnya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada Rp230.000 yang 200 kapsul. Silahkan bisa coba aja ya. Betul ya, sehatkan badan pokoknya bareng Habutop, produk Denatur Indonesia. Ini ya, lanjut deh, ada lagu berikutnya dari koleksinya Andra Raspati, Salahmu Dewi. Salahmu sendiri ya. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit,

0: kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
1: Wah, bener. Hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Yuk nanti nih ya temani Anda lagi bareng Popmania sampai jam 5 sore. Pokoknya stay tune terus masih bersama Nia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih bersama 98 poin Pasar FM Kebumen menemani sore kamu bareng dia. Hai. Iya, selamat sore semua sobat Setara FM. Iya, hari ini pokoknya stay tune bareng dia sampai jam 5 sore nanti bareng acara Pop Mania ya. Pokoknya selalu menemani sore hari Anda. Dan ya, hai mat sore yang lagi mandi-mandi, yang lagi ngintip-ngintip. Ngintip apapun ya, ya barangkali pengen ngintip ini ya, pengen ngintip HP gitu ya, pengen WhatsApp, pengen SMS, pengen beratensi tapi masih malu-malu kucing ya. Ya gak usah malu sebenarnya sobat Sara ya, pokoknya stay tune terus yuk, ikutan gabung boleh banget ya, gabung aja bareng atensinya, request lagu boleh, apalagi lagu-lagu Pop Mania kali ini ya. Nia persembahin buat semua sobat Sara yang lagi mendengarkan, jangan dipindah channelnya, tetap bareng 98.4 Sara FM Kebumen. Dan nomornya di mana Mania? Ya atensinya bisa di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Dan pokoknya hari ini Nia juga masih ditemani Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehatnya bareng produk Denatur Indonesia, gak ada ruginya, pokoknya untung terus ya. Iya dong, Mania. Iya, yang belum coba, coba dulu. Dan yang mau lanjut aktivitas, boleh aktivitas, tetap di setel ya radionya. Sampai jam 5 sore nanti ada Nia di sini ya. Stay tune terus bareng Nia. Nia yang lanjut ada lagu berikutnya dari koleksi Seventeen kemarin. Stay tune bareng Nia, jangan kemana-mana.

0: Masalah, Ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak? Lagi tes vokal.
2: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Papa nggak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu nggak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
2: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Awas, api, api, api.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, no.

Masih bersama Nania di 98.4 Setara FM Kebumen. Asik. Hai, mata sore buat semua sobat Setara FM yang lagi-lagi monit ya. Lagi monit sambil mandi, wah bisa ya. Bisa kan, suaranya keras sobatnya, suara radionya, Masya Allah ya. Selamat sore buat yang udah hadir di WhatsApp dan SMS-nya. Hai hai. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nia juga sehat dan baik hari ini. Iya dong. Oke, makasih yang udah ikutan gabung. Nanti dibacain satu persatu. Dan juga ada gak yang udah gasik makan sore? Makan sore, adanya makan malam ya sama makan siang ya. Tapi gak apa-apa loh, makan malamnya diganti makan sore ya. Biar pencernaannya bagus gitu ya. Asal jangan sampai telat makan aja, benar gak? Iya, benar banget nih sobat Sar FM. Sering banget ya orang yang saking sibuk kerja, sibuk apa lagi? Sibuk sekolah, sibuk aktivitas sana sini, nggak ada hentinya ya. Ya diwalah ada aja Mbak Nia nih. Apa adanya, apa ada aja ya kerjaannya. Tapi walaupun begitu ya tetap semangat aja ya untuk jalani aktivitas. Tetap semangat pokoknya. Hari ini Nia menemani Anda dan juga jangan sampai mah Anda kambuh-kambuh lagi. Kan tenang aja Mbak Nia, kalau kambuh bisa diobatin. Iya sih, tapi emang udah tahu pakai apa? Iya betul, emang udah tahu pakai apa ya? Pakai habutab aja deh, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab sudah disemburahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara, aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan apalagi dan Habutab tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi yang pengen minum tuh aman ya, gak ada efek sampingnya. Dan juga kalau udah sembuh gak minum lagi gak masalah. Kalau pengen minum terus tuh lebih bagus dong, karena Habutab memang mempunyai fungsi utama untuk menjaga imunitas tubuh kita, memelihara daya tahan tubuh kita supaya kita tuh gak gampang jatuh sakit. Gimana sih ceng amat badannya ya, gampang jatuh sakit, gampang tertular penyakit, habis itu juga gak tahu lagi cara ngobatinya gimana. Sekarang udah ada Habutab ya, gak usah bingung lagi sobat Sara FM. Silahkan bisa beli di apotek dan agen resmi kami nih yang daerah Kota Winangun ya. Bisa merapat ke apotek Tahir Farma Kota Winangun. Ada apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun. Ada apotek Ziakbar di Jalan Pagedangan Kota Winangun. Yuk merapat ke sana beli Habutabnya, jangan lupa ya. Untuk sobat Sara FM juga yang berada di wilayah Ambal bisa merapat ke apotek Ambal, dan ada wilayah Alian juga ya bisa merapat ke apotek Seruni Farma Alian. Ada apotek Tahir Farma Pujang Sari dan juga ada apotek Wonokromo, dan yang terakhir ada apotek Tahir Farma Krakal juga di sana. Ya, dari sana gunung mau turun cari Habutab enggak usah. Daerah Krakal tuh udah ada apotek Tahir Krakal ya. Merapat ke sana aja ya. Dari wilayah Kebumen kota nih ya. Orang Kebumen udah tahu enggak cari Habutab di mana? Belum tahu. Iya, carinya di apotek Al-Huda Wonogoso, ada apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada apotek An-Nahdi di Panjer Kebumen ya. Di situ udah ada. Ya, di wilayah Dorwati bisa ke apotek Al-Huda di Dorwati, dan juga ada di wilayah Klirong ada apotek Cahaya ya di Klirong. Yuk, merapat jangan sampai kehabisan. Betul, mumpung udah kita

Kumis, Bapak Ijo Kamat, Pak De Selamat, ada Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Askan, Mbak Tias, Mbak Putri, ada Bu Ayu, Pak Sultan, Mbak Boyol, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, dan juga ada Bapaknya Nora dan Pak Yanto di Marun Purworejo. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Ya, ada lanjut lagi deh dari siapa ini ya. Oh, di bawahnya Mbak Sri tuh ada Om Toto ya, katanya request lagunya Sheila on Seven Bania ya. Ya, salam buat Uti Caca dan Uti Rafa yang lagi dopok. Aduh, dopok apa tuh? Jadi kepo. Hobinya dopok sama-samaan nih ya. Uti, ada juga dari Mas Andre Mat. Sore juga ikut gabung nih di Popmania dan request lagunya 5 Minutes Sumpah Mati. Kirim salam buat Boke yang ada di Putu, semoga sehat terus ya Ibu. Salam juga buat semua sobat Sar FM Kebumen, buat media petugas aja sampai tuntas dan jangan lupa bahagia. Makasih. Oke, makasih buat Mas Andre. Ya, Arsen. Hai Arsen, 100% lagunya Dewa 19, judulnya Dua Sisi atau Sahara Band ya. Biarlah sepi. Buat salam buat Bu Yati, Bunda Siba, sama Asar semuanya aja tanpa terkecuali fan Setara FM Kebumen di mana aja berada. Mat sore, mat mandi mandiriah ya buat manianya. Selamat di ruang siarannya. Dan juga mat sore, mat awal pekan, semangat siap. Makasih buat Mas Arsen. Ya, dari mana nih Mas Arsen? Ya, makasih ya. Nanti lagunya ditunggu-tunggu aja. Oke, kita lanjut deh. Tanpa tunggu lama-lama ya, nih puterin ada apa di sana? Enggak tahu. Ada lagu lah ya. Oke, Nia lempar lagunya nih, ada koleksi dari 5 Minutes Sumpah Mati. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas,

obat herbal paling top, Butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Aduh, jadi deg-degan deh ya. Iya, jadi berdebar-debar deh kalau ketemu dia ya. Ternyata tapi cuma salah paham. Iya, dia ada yang punya, gimana? Ya udah ya, nggak apa-apa, lupakan, kita happy-happy aja yuk bareng Pop Mania. Lanjut sesi Ponlab ya, jadi yang mau naik-naik aja yuk. Ada tangganya, tinggal diambil. Naik di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pop Mania, bareng Mbak Nia cantik.
0: Hai, iya dong, yang cantiknya kayak Oma Asrap. Bisa aja, apa kabar Mama Asrap?
1: Iya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat kan Mbak Nia?
0: Wih, semangat dong, full semangat, full senyum, full bahagia. Oh, harus.
1: Iya nih, udah gak cetar lagi, udah agak redup jadi.
0: Iya, benar.
1: Semangat kembali ya.
0: Iya, tadi panas banget. Walaupun udah pakai AC tetap harusnya gerah banget.
2: Ini HP.
0: Iya. Aduh, minta HP nih.
2: Kenapa ngeplaki?
1: Kenapa ngeplaki? Oh. Iya.
0: Sekarang banget ya. Aduh. Mau lagu apa ya?
1: Lagunya itu dari Ungu. Tapi yang nyanyi Endah, maafkan aku.
0: Ungu, maafkan aku. Ya, coba ya.
2: Ungu.
0: Ya, salamnya.
1: Ya, salamnya gue Asraf ya. Asraf Bawel.
0: Aduh, Asraf Bawel.
2: Bawel apa?
1: Buat Mas Andre, Kang Arsen, terus Ibu Yati, Mbak Sakina, Mbak Ima, udah deh buat semuanya aja lah Mbak Nia ini.
0: Bawel tuh ngomong terus tuh.
1: Udah ya Mbak Nia. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai ke bawah tidur kali ya bilang bawel apa ya. Bawel tuh cerewet tuh Asraf, tanya mulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
3: Selamat sore Pop Mania, Mbak Nia.
0: Hai, buat sore Mas Andi, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Dunia gimana sehat?
0: Sama dong, sehat, baik.
3: Ini lagi santai sama minum teh moro, anget-anget.
0: Wih, mantap. Iya, sambil anget-anget ya. Oh, ini.
3: Aku mau minta lagunya.
0: Lagunya apa nih?
3: Merayu Tuhan bisa gak, Mbak?
0: Merayu Tuhan bisa banget.
3: Iya. Salam-salamnya fotokopi aja Mbak Nia yang tadi dari Mama. Apa ya?
0: Mama Asrap.
3: Iya, Mama Asrap. Iya. Sedikit nambahin buat grup SS sore aja.
0: Oke.
3: Buat Mbak Nia bertugas sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mas Andi di Kebumen. Yuk, ada penelpon lagi enggak nih? Kalau ada, Nia tunggu ya satu orang penelponnya. Iya, Nia tunggu ya. Oh iya, ini ada SMS WhatsApp ya. Pesan dari Mbak Fatin. Apa sensornya nih Mbak Nia lagunya? Dik. Oke, boleh. Dia tunggu aja ya. Lagu Diknya, oke. Dan oh, ada nih yang lagi naik, pengen naik. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
4: Waalaikumsalam, sore juga Mbak Nia cantik.
0: Hai, selamat sore, apa kabar Bu Heni cantik?
4: Alhamdulillah baik, bangun tidur Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, oh, bangun tidur. Walah, bangun tidur, semangat ya.
4: Iya, pokoknya habis sholat duhur itu harus tidur.
0: Iya, santai.
4: Wajib.
0: Wajib ya, istirahat benar ya kalau malam bangunnya, kalau pagi bangunnya malam ya, kalau pagi bangunnya malam.
4: Bangunnya pagi, Mbak Nia. Lagunya aku ikut Mama Asraf aja, Mbak Nia.
0: Ikut Mama Asraf, siap.
4: Iya, selamat sore Mama Asraf dan Mas Andi yang barusan turun. Buat semuanya yang sedang monit zona Malaysia ya.
0: Ini zona Pop Mania.
4: Ya udah, buat semuanya aja yang sedang nyemak, ucapanku selamat sore, mat apa aja. Buat Mbak Nia menjalani tugas.
0: Siap. Udah.
4: Terima kasih waktunya.
0: Iya, Bu ini cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba deh, ada satu penelpon lagi. Coba. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
5: Waalaikumsalam, selamat sore ya.
0: Selamat sore juga Ibu Yati.
5: Apa kabar Mbak Nia?
0: Ini ya, baik alhamdulillah. Ibu apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
5: Hujan ini Mbak.
0: Hujan?
5: Hujan.
0: Di sini sih udah mulai berawan, emang rada redup ya. Enggak tahu nanti mau hujan atau enggak.
5: Panas-panas kok tiba-tiba hujan.
0: Iya, emang cuaca tuh susah ditebaknya ya.
5: Enggak mendung enggak apa hujan.
0: Enggak apa-apa. Mau
5: minta lagu, Mbak?
0: Lagu apa ini, Ibu?
5: Cahaya.
0: Cahaya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Mau di Ayunda.
0: Oh ya, koleksinya mau di Ayunda, siap.
5: Iya.
0: Salamnya
5: fotokopi tadi nambah titik, nambah Mbak Ahmad, Mama Naomi, Mama Fitri, terus Mama Hian, dan semuanya aja.
0: Siap, terima kasih ya Bu Yati.
5: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu.
5: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati, semangat sehat selalu Ibu. Yuk makan sore Bu, biar tambah semangat. Ada Mama Asraf katanya sore juga buat Bu Hendy. Ini dari Mama Asraf ya. Oke, cukup dulu ya sobat Star FM. Tiga orang menelponnya. Yuk hari ini kalau pengen hangat tuh yang lagi hujan-hujan, pulang kerja mandi ya, masa harus kehujanan tuh rasanya tuh malas, dingin, pengen hangat dong, butuh kehangatan, aduh. Iya butuh kehangatan, minum teh Moraja, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, dapat segernya, dapat sehatnya ya, dapat asiknya juga. Karena apa? Karena ya selalu menggunakan produk Denatur Indonesia, otomatis tuh banyak temannya juga, banyak yang ya, yang apa, banyak yang ikutan silaturahmi gitu ya, hatensi jadi satu saudara gitu ya. Betul, harganya mulai dari 15.000 aja, ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahenya, silakan bisa dicoba ya, jangan sampai kehabisan. Betul banget nih sobat Star FM, dan buat yang suka banget kena alergi ya, atau tiba-tiba tuh nggak pernah ke kebun gatal, nggak tahu habis digigit ulat atau apa gitu ya, bentol gatal banget ya, sedihnya. Terus gimana ya, gatal ya tinggal olesin Sultana lah, gimana, di rumah belum ada, beli dong ya, mulai 15.000 aja minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Serbaguna banyak manfaat, dan juga Sultana bisa membantu yang kulitnya berjerawat, barangkali yang ada kulit kering atau yang kena sakit gigi, yang pengen pijit urut, yang pengen kerokan, Sultana ya, Sultana nomor satu. Betul, Sultana aja ya, agar balon terbaguna, cocok untuk semua usia, baik dewasa, anak-anak, orang tua, bisa pakai Sultana, aman dan halal ya, banyak manfaat, jadi gak sia-sia banget ya. Bener ya, pokoknya all in one ya, bisa bareng Sultana all in one ya. Dan juga nih yang mau puterin adalah lagu dari Enda Ungu, judulnya Maafkan Aku. Stay tune bareng Nia di 98.4 bersama Popmania.

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh,

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

satu lagu dasar muncul, ada terbang bersamaku. Kemana ya? Mimpi ya, naik pesawat dong terbangnya. Mantap ya. Ada yang belum pernah naik pesawat, berarti kita kembaran ya, karena Nia juga belum. Iya. Hai Mat. Sore buat semua sobat Star FM Kebumen. Ada yang mau lanjut sesi Pon Live kedua nih di Popmania, ya tungguin ya di 08518606994. 08518606994. Tadi perasaan ramai ya, yang rasa-rasa mungkin sore lagi sibuk ya, jadi pegang air alias ada yang lagi nyuci piring, ada yang lagi nyapu ngepel, ada yang lagi pokoknya bakar-bakar sampah, ada yang lagi mandi juga amat sore. Iya, semoga kita semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Iya, pokoknya selalu pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai tersenyum ya. Karena hidup itu dijalani dengan senyuman aja ya. Tapi dengan senyuman itu enggak mungkin selesai banyak masalahnya. Iya, emang betul. Tapi setidaknya kita juga happy ya. Enggak usah terlalu dipikirin. Gak usah terlalu mendalam di dalam-dalamin. Iya ya, betul, jalani dengan penuh ikhlas, semangat juga ya. Semangat buat semua sobat Star FM, semoga hari-harinya lancar dan juga semangat ya, kayaknya bentar lagi juga mau Idul Adha juga ya. Gak kerasa, Masya Allah. Iya, gak kerasa mbak nih, waktu berjalan dengan cepat. Betul, sama juga, begitu juga dengan Nia ya. Maka cepat juga ya. Kadang hati kita atau bahkan tubuh kita gitu ya, cepat banget udah berapa tahun sakit ini gitu. Iya mbak Nia, tapi gak pernah diobatin ya. Kenapa? Udah ikhtiar macam-macam, tapi belum pernah sembuh. Ikhtiar itu gak ada hentinya ya, harus terus ya. Barangkali ikhtiarnya udah 1000 kali ya, tapi ada satu yang belum dicoba. Nah, 1000 kali itu kalah sama satu yang belum pernah dicoba. Makanya ya harus coba ya sobat Star Kebumen, jangan sampai udah berapa kali, 1000 kali, ratusan kali menyerah ya. Iya, sekarang ya tanya, udah coba rutin minum Habutop belum? Belum. Ya udah, jangan ditanya lagi, minum Habutop dulu dong. Makanya obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ya. Jadi buat sobat Sara Kemuan FM nih, yang udah bertahun-tahun menderita sakit diabetes, kolesterol, terus asam urat darah tinggi ya. Nah, darahnya sering naik turun, sering banget pusing juga, migrain, vertigo. Coba ya. Iya, coba. Coba yang namanya Habutop. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara ada ya. Yang belum ada pengen dikirimin Habutopnya, bisa enggak meniak? Bisa banget. Tinggal hubungi nomor radio Star FM Kebumen di 0851-8606-9984. Tinggal kirim alamat dan transfer untuk pembayaran, nanti kita kirim Habutopnya ya. Mau yang berapa kapsul? Ada semua, 50 kapsul, 100 kapsul, atau yang 200 kapsulnya juga ada, tenang aja. Betul. Hai buat Tiara Indah Pramaswari ya, kok ada rindu untukmu? Itu kan lagu Oldies and Morris. Gak masuk lagunya Tiara, maaf banget ya. Katanya lagunya teristimewa buat khusus si item jelek sang penggombal Bang Nurwanto Andri Irawan, seorang yang hobi banget gombalin emak-emak yang bening-bening ya. Buat Kak Nia, makasih, sehat selalu ya Kak Nia. Amin. Makasih buat Tiara Indah
Pramaswari di BG Ruyung Sempar. Tapi maaf banget lagunya belum bisa nih ya puterin, oke? Makasih buat semua sobat Star FM Kebumen. Adalah lagu berikutnya dari koleksi Maudy Ayunda Cahaya. Stay tune bareng nih ya di 98.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu

0: Op, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin. Akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT1 RW2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT02, RW05, Murti Rejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

Oke, sampai akhirnya di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan semua sobat Star FM yang sudah menemani Nia di sore harinya. Sampai jumpa besok. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbendaharaan surga itu apa? Wakitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem, problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu gak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu, kata kita. Dia juga bilang, gak enak kan lu. Pelangi itu gak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga spring bed, kulak kulik gak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok gak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak, inilah enak. Gak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau enggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, tenang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang enggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang enggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja, maknya laporan. Terbalik, bisa menjaga security informasi. Makan sama bayam, keluar diam, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Ini yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, penggali bisa disogok. Jadi imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis gak kurang akal, laporan. Tuhan, kenapa les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih gak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya. Sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah, iblis cuman ibadah jalan terus. Sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar nabi enggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah. Apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya gak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Eh, ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai lah. Cerai. Tinggal satu, Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, ya, abang kan nabi, bang. Lalu, namanya nabi kan doanya jarang meleset, bang. Maksud kamu, minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah enggak sabar mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu, malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah, mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? Bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisidda. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita, dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat, lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat, satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda, ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup, ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahim. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini. Di surga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu. Mondar mandir. Allah tegur dalam sepidam. Jadi ini kalau bahasa saya. Iya Tuhan, sepi ini gak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa, baru anteng Nabi Adam. Itu di surga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kayak bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara deh. Jembatan Semanggi ambil. Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, Hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian, kita pikirin diri, gak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman koto'at. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih, hadis ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa meluk? Lu marah tuh, gua marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah? Misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, kesini, kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik, pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil, selimut. Tiga rangkap setengah dia pakai. Persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama, makin dekat, makin lama, makin dekat. Makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lu. Mampus lu hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan, Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad, dikit lagi. Enggak, paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrah, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu, sebenarnya enggak terlalu dalam ya. Antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Tambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad? Kasih tahu, encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung, gak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya, Muhammad, tolongin. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat, Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Enak kita kemplang kan itu orang ini. Urusan abang. Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi. Ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya, silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, satu ditambah satu pasti dua. Tapi di tengah masyarakat, satu orang takut ditambah satu orang takut, hasilnya jadi dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turut-turut takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang gak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma dua. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan, harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing, harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan. Ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang gak pandang urusan apa yang malu. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Misalnya, puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar gak makan, gak minum sih enteng. Mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan, La hawla wa la quwata illa billah. Tanpa sadar, La hawla wa la quwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita gak terasa. Nyelengin simpenan akhirat. La hawla wa la quwata illa billah. Nyimpen lagi. Kaget, la haula wala quwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini? Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi enggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio, enggak mungkin. tapi jadi kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu, apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita enggak pantas untuk sombong. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita enggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Ah, kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ndelohom, ngelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya, paling 10 tahun." "10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang?" "Aduh. Satu saja." "Satu. Harta Bapak berapa?" "Ya, paling-paling bangsa 7 juta kali." "7 juta? Iya. Eh, Pak, kenapa Bapak bohongi saya?" "Bapak punya buku biografi.

70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelam umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkar. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak, anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang atuh tenggeng, yang atuh nyekek botol ngolo, yang atuh gak karu-karuan. Makanya saya bilang, 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh, begitu Pak. Iya. Nah, harta Pak. Harta Bapak kan triliunan. Pabrik Bapak di mana-mana. Uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Dari saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah. Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh. Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah. Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah wa innal bahra amiq wa khuzis zad wa innas safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla shadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat, ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia.

0: tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wahuzizat, fa inna safar ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, ikatan duit, enggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Gak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya, belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta, saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya, paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah, sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban enggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa, dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja, yang real. Kalau memang dosa, benjol dong, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu lewat melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga tempat perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan, pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya, selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada. Kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian, maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsens. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah, kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu, dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang. Ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing gak pernah mikir. Di kampung saya, kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung, katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu-Buddha bilang Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, gak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana. Lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Henner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah kesana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada, hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada, hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda, hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan. Digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya, dalam kehidupan dunia, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua dari pikiran Henner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus salihat. iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus berdasar bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep mulon. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam ghaib. Dan mudabbir, merabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam ghaib, tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu superpower, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, menggelenggam ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi. Cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu superpower, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka. Tidak cupit pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya Raqib dan Atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan Raqib dan Atid. Ada Munkar Nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada Malaikat Malik, penjaga neraka. Ada Malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin. Kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kemari lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Amer, buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit? Kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabainya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, gitu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan. Tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh. Ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, enggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip, kan? Hal-hal semacam itu. Kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat, dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang, dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua. Wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudu, sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya.
2: Papa.
3: Apa, Ma?
2: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 6:30 lagi.
3: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
2: Oh iya ya. Pa?
3: Apalagi ma?
2: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
3: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai.

0: Di mata yang cair atuh.
1: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
0: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
1: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
0: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
0: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
5: Boleh.
4: Monggo.
5: Saya nama Pak Karso.
4: Alamat?
5: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
4: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
5: Bisa.
4: Iya, monggo.
5: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
4: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
5: Lebih jelas.
4: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol. Tuh, menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Yes.
5: Matur suwun.
4: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Barokah.
6: Bun, ambilin korek dong itu di meja depan.
1: Wah, udah dong rokoknya. Dari tadi Bunda lihat udah habis berbatang-batang dibakarin.
6: Ayah kan lagi pusing sama kerjaan, Bun. Dopingnya ya ini.
1: Ya, Bunda kan lagi promi lagi. Kata dokter kan juga udah pernah bilang kalau kualitas cebongnya ayah tuh jelek. Karena kebiasaan ayah yang suka begadang dan ngerokok terus tuh.
6: Emang ngaruh ya?
1: Ya ngaruh dong ya. Ayah kan waktu itu dengar sendiri dari dokternya. Malah kalau mau lebih subur, kita dianjurin minum obat herbal Habutop ya. Karena rempah-rempah yang terkandung di dalam Habutop bisa membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Habutop ini juga udah BPOM dan halal kok. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping lagi. Bagusnya lagi, Habutop ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit ya. Jadi mulai sekarang ayah harus mulai pola hidup sehat ya. Nih, minum Habutop 2 kapsul sekarang. Biar badan gak gampang loyo dan sakit-sakitan.
6: Oh iya ya bun, iya ya. Daripada cebong ayah jelek, mending ayah matiin rokoknya.
1: Nah gitu dong ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
8: Ibu Asia.
7: Dari mana bu?
8: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
7: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
8: Untuk saya pribadi.
7: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
8: Kesemutan di telapak kaki.
7: Terus
8: pegal-pegal di lutut.
7: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
8: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
7: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
8: Iya.
7: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
8: Tiga botol.
7: Iya baik, terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
8: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
7: Iya baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: Minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan

lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: apa?
1: Ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini Ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, Ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini Ibu beli 2 paket kok. Soalnya Ibu juga mau konsumsi. Biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: pelit. Masa ada mau dianggurin terus tiap malam nih?
1: Kalau itu sih, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Star FM Kebumen, dimanapun berada. Wah, ketemu lagi bareng Faris di malam hari ini ya, edisi hari Senin awal pekan di tanggal 11 Mei 2026. Tentunya di malam hari ini Faris bakal temani Anda hingga nanti jam 10 malam ya, biasa ya. Yang mau bergabung boleh banget, silakan merapat aja. Boleh gabung via WhatsApp, SMS di 0851-8606-9984 nya, atau gabung via telepon, atau bisa meramaikan Facebooknya Radio Star FM Kebumen juga ya. Udah Faris bikin status, silakan komen-komen, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya ya. Boleh pada merapat di Facebooknya Radio Star FM. Dan tentunya malam hari ini kita masih bersama Habu Top, Obat Herbal Ramona Rem yang paling ngetop, ada Sultana juga, ada Vitama solusi kesehatan mata Anda, Madu Vitapedia, Teh Moro juga, dan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna ya. Dan seperti biasa juga, buat yang mau gabung nih malam hari ini boleh ya, silakan aja. Tentunya mungkin ada yang baru pulang kerja, apalagi hari Senin, banyak banget kerjaan barangkali, butuh sedikit relax gitu ya, biar apa, biar otaknya kembali fresh lagi. Mungkin siaran capek mikirin kerjaan ya kan, butuh hiburan, merapat aja juga di sini, dengerin lagu-lagu dangdut nostalgia, dangdut original gitu ya. Silakan bisa langsung aja Faris tungguin dari sekarang juga. Oh ya, kalau malam biasa ramai ya Mas. Iya dong, kalau malam biasa ramai di MK. Silakan yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga bisa banget gitu ya. Radionya ganti nama ya Mas? Iya, ganti nama Setara FM ya, jangan sampai salah. Setara FM Kebumen, oke? Okay? Iya, ganti nama, tapi masih radio yang sama. Masih radio Habu Top ya. Radionya Habu Top masih. Dan tentunya juga silakan barangkali ada yang malam hari ini mungkin lagi pengen ngasih ucapan spesial barangkali untuk seseorang, boleh ya di sini ya, merapat di SMS boleh, di Facebook boleh, tag teman-teman Facebook juga bisa, buat follow Facebooknya Radio Star FM gitu ya, atau barangkali mungkin pengen beli-beli produk gitu ya, boleh ya, boleh tanya-tanya dulu, konsultasi, atau mau datang langsung ke studio beli obat gitu ya, beli obat herbalnya Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop juga Faris tunggu nih sekarang. Radinya berarti masih sama Mas, sama Kebumen FM masih sama, cuman ganti nama aja, nggak usah khawatir ya. Apa sih arti sebuah nama, kata orang sono. Penyiarnya juga sama, gak ada yang diganti ya. Penyiarnya juga sama. Faris absen dulu nih, yang udah merapat gaji. Kalau Bu Asi yang selalu setia banget sama Radio Star FM dari dulu sampai sekarang. Ada Mbak Sri di Pulau Jawa, selamat malam. Ada Andre juga, Taminu Nangun, Bang Andre. Wah, merapat gasik bener. Ada Mas Hoyong, selamat malam juga, setia banget sama Radio Star FM juga ya. Mas Andi, halo, selamat malam. Bambang Bagelen, selamat malam juga. Ini siapa? HP-ku tak hapus. Facebook-nya, TikTok-nya juga tak hapus. Kenapa dihapus-hapus? Oh, ini Bu Emmy yang kemarin kesadap nomornya. Kenapa bisa kesadap, Bu? Aduh, ada-ada saja nih Bu ya. Ya udah deh Bu, semoga tetap baik-baik aja ya Bu. Yang penting cuma HP-nya aja ngesadap, orangnya jangan. Kalau orangnya itu kesadap ngeri ya. Iya, ngeri juga nanti ya. Mama Nadia, selamat malam yang ada di Poncowara juga, selamat malam. Ini terima kasih juga udah selalu setiap monitor. Ada juga yang udah ikut meramaikan, selamat malam. Siapa ini? Cuma ngucapin selamat malam doang. Apakah tanpa nama? Oh, ini Nini Kidi yang ada di Petanahan ya. Nini Kidi udah minum Habu Top belum? Nini Kidi belinya di apotek Petanahan Farma ya. Jangan sampai nggak beli, awas loh kalau nggak beli ya. Stoknya udah Faris kasih banyak situ. Bu Yati, selamat malam juga Bu. Yang ada di Bener juga, selamat malam. Terima kasih udah ikut merapat ya. Pokoknya juga makasih banget. Bu Rukmi, gimana ini Bu Rukmi ah? Bu Rukmi gimana sih? Kenapa anggaran nanti Bu Rukmi ya?
Faris munculnya Yule Citra di balik penantian ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di Radio Star FM Kebumen sama nanti jam 10 malam di DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Star FM Kebumen, ada satu lagu dari kolisinya Ikun Nurjana dengan Memandangmu. Ida Faris Munculi nih, selamat malam buat yang baru bergabung. Dan yang belum gabung masih Faris tungguin pokoknya sampai jam 10 menit nanti ya. Di 0851-8606-9984 nya kebersamaan kita masih panjang. Jadi pasti lumayan banyak waktu buat gabung di sini ya. Salam-salam boleh request lagu silakan aja ya. Goyang bareng di DMK silakan aja merapat. Yang mungkin malam hari ini belum merapat silakan boleh merapat juga. Boleh lewat WhatsApp, SMS atau Facebooknya Radio Star FM Kebumen ya. Lewat Facebook juga bisa, Faris udah bikin status silakan kalau pada mau merapat ya. Boleh di komen-komen, like, share-share banyak-banyaknya ya. Dan banyak juga yang mungkin mengalami hal yang gak mengenakan di hari Senin ini. Udah kerjaan menumpuk, tapi kayaknya kesehatannya gak bisa, badannya gak bisa diajak kompromi gitu ya buat kerja gitu ya. Karena seharian mungkin lelah banget bekerja gitu ya, tubuh itu ngerasa kayak gak enak aja buat diajak kerja gitu ya, gak kompromi banget gitu ya. Paginya harus kerja, malam-malamnya olahraga gitu ya. Olahraga apa? Malamnya harus berolahraga gitu ya. Tapi karena kecapean. Karena kecapean jadi gak jadi olahraga. Gimana dong? Waduh, kasihan banget ya. Makanya dong minum Habutop biar staminanya tetap terjaga. Kenapa sih harus pilih Habutop? Kan yang lain banyak. Habutop itu obat herbalnya aman ya. Obat herbalnya aman. Kenapa aman? Karena sudah terdaftar di BPOM. Bahannya itu alami yang digunakan ya. Bahan untuk membuat Habutop itu alami. Jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Khasiatnya jangan tanya. Khasiatnya banyak banget. Selain bisa meningkatkan kualitas stamina Anda gitu ya, meningkatkan kesehatan Anda, ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalau misalnya Anda sering banget sakit-sakitan, sering banget lemes, kalau buat kerja, malamnya olahraga, besok paginya harus kerja, kan lemes biasanya ya. Cobalah minum Habutop ya. Jadi di badan tuh ngerasa enteng banget gitu ya. Di badan ngerasa enteng, jadi gak kerasa gitu ya. Jadi kalau biasanya banyak banget yang punya keluhan, silakan bisa rutin aja produk dari Habutop ini buat diminum ya, sehari 3 kali ya, sehari 3 kali boleh. Sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul dengan menggunakan air hangat. Nah, selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Seperti asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, penyakit lambung, penyakit mah, sering vertigo, atau mungkin barangkali sering banget masuk angin ya. Gampang batuk flu pilek, punya asma ya, atau punya ambeien barangkali susah banget, BAB gitu ya, rasanya sakit banget mungkin barangkali. Atau Anda punya yang namanya riwayat penyakit udah lama diderita belum kunjung sembuh juga, nah silakan Anda ikhtiar pakai produk herbal kita ya. Habutop ini bisa Anda coba, kenapa? Karena produk herbalnya alami, jadi aman digunakan tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu ya, dan terbukti di apotek-apotek selalu laris manis terjual. Yang kemarin kehabisan stok juga sudah kita isi lagi banyak di berbagai apotek, silakan bisa borong sekarang juga.

bisa borong sekarang juga ya. Ada kemasan kecil isi 50 kapsul, kemasan sedang isi 100 kapsul, yang gede nih buat yang suka gede-gede nih, langsung aja ya yang isi 200 kapsul. Ya, bisa beli dan cobain. Kalau belum cobain kan belum ini, belum ngerasain apa namanya khasiatnya ya. Jadi kalau mau nyobain jangan ragu-ragu, karena banyak juga yang sudah terbantu, banyak juga yang sudah cobain Habu Top ya. Asal jangan coba-coba ya, karena kan coba-coba gak boleh ya. Jangan berani coba-coba ya. Iya, gak boleh coba-coba, harus beli aja. Buruan beli ya. Jangan nyoba-nyoba yang lain gitu. Soalnya kalau nyoba-nyoba yang lain bahaya ya. Takut gak cocok. Pokoknya beli sekarang juga. Oh iya, di daerah Kutuwinangun, silakan merapat aja di apotek Tair Farma Kutuwinangun ya, dekat rel kereta Binjebor. Kalau di Pasar Lawas itu lurus aja, kalau dari selatan ya ke utara lurus aja, nanti nyebrang rel dekat situ pokoknya deh, 50 meter kurang lebih dari rel kereta api gitu. Terus yang berada di wilayah daerah Kutuwinangun juga bisa dapetin di apotek Sumber Waras Kutuwinangun di Jalan Raya Kutuwinangun, atau di apotek Siakbar ya di Jalan Raya Pakedangan Ambal. Terus juga ada di apotek mana lagi ya, di daerah Kutuwinangun di Agen Tejo Ragil ya, di Komplek Pasar Baru Kutuwinangun Blok B nomor 5 dan 6 ya. Untuk di Prambun ya, kemarin udah terjual, sudah kita lagi banyak ya Habu Topnya ya. Buat warga Prambun jangan sampai lupa beli di apotek Kasih Terjalin Prambun di Jalan Raya Prambun situ ya, di Timur SMP Negeri 1 Prambun. Untuk warga Bonorowo bisa beli di apotek Bonorowo. Kalau di daerah Ambal bisa langsung beli aja di apotek Ambal. Kalau di Bulpes bisa langsung merapat aja di apotek Yakin Sehat Bocor Bulpes, sama di apotek Insya Sehat Bocor Bulpes gitu ya. Kalau di Klirong juga stoknya kemarin habis yang isi 100 kapsul di apotek Cahaya ya, ini laris manis juga. Silakan bisa beli di apotek Cahaya di Kelegan Wonosari Klirong. Terdapatkan juga di apotek Al-Huda 3 depan Pasar Dorwati ya. Kalau di Petanahan bisa beli di apotek Petanahan Farma di dekat Pasar Petanahan ya, di situ. Terus juga ada di apotek Tahir Farma Petanahan dekat Baldes Jogomertan. Terus juga di apotek NS Farma Puring buat yang berada di wilayah Puring depan Puskesmas Puring. Terus juga ada dapatin di apotek Salsebel Puring dekat Pasar Wetonetan Puring. Dapatkan juga wali kewarasan di apotek Untung Farma Kewarasan ya, di dekat RS Pro Gondok Kewarasan situ, atau di deretan Pasar Pro Gondok kayaknya ya. Situ Pasar Pro Gondok bukan sih? Kayaknya ya sih. Terus juga ada di apotek daerah ini yang berada di wilayah daerah Seruweng. Ini stoknya sudah kita selagi juga di apotek Kian Sehat Seruweng depan RSPK Muhammad Seruweng ya. Buat warga Seruweng sekitarnya bisa beli di situ. Sekarang kita baca-baca WhatsApp dulu, udah masuk di sini. Selamat malam, ada Bu Asinya yang malam ini pengen dengar lagunya Mengapa Bunda Rita, udah muncul tadi ya. Mengapa bukan sih? Bukan, ini Bu Asi lagunya mal dengerin Mengapa Evita Mala. Bukan Bunda Rita ya, oke. Nanti Paris munculin.

Andre ya, kita gabung juga malam hari ini, pengen dengar lagunya Roma Irama Bimbang. Salamnya buat Bunda Ervito ya, semoga cepat sembuh biar kita bisa ngobrol lagi, katanya. Ibu Kumis, Putika Darmanto, Bu Asi Mampian, Mama Ririn, Mama Cindy juga, Mama Asra, Mama Naomi, ada Mbak Yaya, Mbak Warid, Mbak Aman, Mbak Kiana Orna, buat Faris selama siaran aja, makasih sama-sama. Mas Hoyong, selamat malam juga di Banyuwangi Purworejo. Selamat malam nih Mas Faris, lagunya RT5 RW3 Cici Paramida ya. Salamnya buat Mampiani, Mama Asi, Mama Kiki, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Ramdan, Mama Ida, Mama Rizky, Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Saminten, Ibu Titin Wardani, Bu Devito, Mbak Ihem, Mbak Bucin juga, dan semuanya aja pokoknya ya. Mas Andi, selamat malam juga Mas Andi. Buat Faris, selamat tugas saja ya. Absen aja malam ini, oke siap. Babang di Bagelen, selamat malam juga. Salamnya buat Sven, Star FM Kebumen, buat malam juga, buat istirahat. Farisnya selamat tugas, lagunya Panca Indra, oke. Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam juga, selamat malam Faris, malam juga. Lagunya Tulang Rusuk ya, di play dong. Senggol buat semuanya, buat istirahat, buat Farisnya selamat tugas, terima kasih. Sama-sama, thank you juga buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno juga ya.

Purbalingga. Kebudi FM buat krunya sehat selalu dan sukses, amin. Warga Purbalingga namanya siapa nih? Mas Mukholis ya, selamat malam juga buat Mas Mukholis yang ada di Purbalingga. Ini via streaming atau via radio biasa ini? Monitornya sampai Purbalingga. Selamat malam buat warga Purbalingga yang bisa dengerin Radio Star FM Kebumen ya. Ada juga James Do Mukti, selamat malam juga nih. Momental lagunya Bukan Tanda Jasa ya dari Meme Ngesti. Terus untuk mengenang masa kecilku, terima kasih katanya. Oke siap, terima kasih buat James, udah gabung James.

buat Nini Kidi di pertanahan yang lagi monitor Nini Kidi. Malam juga Nini Kidi yang request lagu nih. Ada Bu Yati juga, selamat malam. Waalaikumsalam Bu. Bu Yati yang ada benar katanya mau minta lagunya apa nih Bu? Penantian dari Yoli Citra. Tadi udah muncul ya. Salamnya buat Bu Nirvito, Muhani, Bu Asi, Bu Tika, ada Mbak Saminten, Mbak Sakinah, dan semuanya aja. Terima kasih Mas Farisnya sama-sama. Kembali kasih juga buat Bu Yati ya. Sekarang kita goyang lagi ya bareng Evita Mala dengan Mengapanya. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdut Alam Kebumen, dangdutnya asik banget. Masih bareng Faris Sanjaya. Yang mau gabung masih ditunggu, silakan aja ya lewat SMS, WhatsApp atau bisa meramaikan Facebooknya Radio Star FM. Boleh like, komen dan share. Boleh like, komen sebanyak-banyaknya biar makin rame ya. Dan stay tune terus pokoknya di sini bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Yang mau beli Habutop silakan ya, mumpung apoteknya belum pada tutup kalau jam 7:30-nya. Ya, tapi kalau di apotek Tayar Farma Kota Winangun kayaknya bukannya sampai jam 12 malam, jadi masih aman kalau jam segini. Silakan bisa cari Habutopnya ya. Dan borong sebanyak-banyaknya karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga kesehatannya ya. Kalau sakit nanti aduh bahaya ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habutop untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita biar gak gampang terserang penyakit. Habutop, produk herbal Ramuan Arab yang paling top.

0: Nenek Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung di kerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk di kerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum, bersemunculnya DRT 5 RW 3. Itu alamatnya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah alamat. Waduh guys ya, nanti kalau salah alamat ya kan, tahu-tahu rumahnya orang gitu kan. Main masuk-masuk aja, ketok-ketok gitu ya. Salah orang juga. Kasian banget sih. Apa mungkin salah alamat karena matanya kurang jelas buat ngeliat kali. Makanya dong minum Vitama, solusi kesehatan mata, biar gak salah-salah mulu ngeliat alamatnya ya kan. Ngeliat tulisan jadi jelas juga. Anda punya masalah mata minus, ada mata merah, atau mata plus, penglihatannya ganda, mata buram, infeksi mata, mata iritasi, mata berair, mata silinder, atau barangkali matanya sering banget gatel atau punya katarak gitu ya, silakan bisa pakai yang namanya Vitama ya. Solusi kesehatan mata Anda. Ini bentuknya kapsul. Kapsul herbal ini untuk membantu menjaga kesehatan mata Anda dengan cara yang alami gitu ya. Yang pastinya dipadukan dengan bahan-bahan tradisional yang kaya akan antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata aktivitas. Ketegangan mata akibat aktivitas harian Anda yang mungkin sangat melelahkan ya. Sering banget di jalan mungkin, sering banget naik kendaraan, matanya lelah dan berair gitu ya. Nah silakan bisa rutin aja menggunakan Vitama. Nanti ada bonusnya Vimata cairnya ya. Jadi yang Vitamanya yang bentuknya kapsul diminum aja sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Dan untuk Vimatanya ditetes aja langsung ke mata, 1 kali tetes 3 kali sehari ya, biar matanya cepat sehat dan jernih kembali. Vitama ini diklaim juga loh 3 kali lebih cepat ya untuk penyembuhan penyakit mata dibandingkan obat-obatan yang lain yang beredar di pasaran. Kenapa? Karena ada 2 pengobatan ya. Ada yang diminum, ada yang ditetes. Jadi 2 paket ini bagus banget buat mengatasi masalah mata Anda ya. Kalau Vitamanya ini mengobati dari dalam, kalau untuk Vimatanya membantu pengobatan dari luarnya. Jadi 2 cara untuk mengobati penyakit mata Anda yang sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya.

0: perawat boleh, yang mau gabung di teleponnya silakan juga bisa di 0851-8606-9984 nya. Barangkali dia mau gabung di teleponnya, silakan banget ya, Faris tunggu. Ya mungkin yang lagi sembari bikin-bikin sesuatu gitu ya. Bikin apa nih malam-malam? Bikinnya enaknya bikin apa ya? Bikin yang enak-enak ya. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya orang Bebat Sari.
1: Bukan.
0: Gasik banget. Malam-malam.
1: Ya Mas Faris, buka lawangnya Mbak Gasik. Ya aku masuknya Gasik dong.
0: Oh, pinter sekarang ya masuknya, diajarin siapa nih, bunder ya?
1: Bukan lah, kan ada. Bukan bunder.
0: Yang satu. Oke. Pengen lagu apa ini malam ini, Mama Pian?
1: Aku pengen lagu apa sih ya?
0: Lagu-laguan.
1: Jangan, lagu beneran. Nah dulu lagi mikir apa sih ya.
0: Etot, waktu habis. Oh, teman salam-salam dulu boleh buat siapa nih?
1: Ya udah, aku minta lagu Racun Asmara deh lah.
0: Apaan sih? Asmar kok diracun-racun, kasihan banget.
1: Biarin, suka-suka gue.
0: Sama siapa?
1: Pokoknya biar pada mati kumannya, diracun.
0: Oke.
1: Okay. Kuman cinta maksudnya.
0: Emang ada
1: salam deh, cinta ya?
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya ada. Salamnya buat punder. Gak boleh punder, ngomong punder-punder. Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Ati.
0: Oke. Okay.
1: Mama Wi, Mama Akmal, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Wulan, Mama Fatma juga, Mama Cindy, Pak Kapan, Mama Cindy, Mama Ririn, Mama Fitri,
0: okay.
1: Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Om Gendro, Mas Andre, Mbak Warit, Bapak Kenora, Mas Ibnu, Mas Habib Jambi juga, Pak Umi Hanifi, Bu Yati, Bu Samington, apa kabar, gak pernah kedengeran sekarang ya. Jarang kedengeran, kesamitan, apa kabar. Banyak buat semuanya itu yang lagi monitor DMK
0: Star FM. Siap.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Sehat selalu pokoknya buat.
0: Amin.
1: Selamat tugas sampai tuntas, sehat, semangat selalu, juga full barokah. Tunggu lagunya, jangan lupa Racun Asmara.
0: Racun Asmara, oke siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Mama Pian yang ada di Babat Sari Kota Binangun, udah gabung juga malam ini ya. Yang mau bergabung teleponnya boleh dicoba lagi. Silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Boleh ikut merapat, boleh. Ya mungkin lagi di rumah, yang masih disibukkan dengan kerjaan, yang lagi di jalan, yang lagi olahraga loh, kok olahraga mas? Malamnya olahraga, siangnya harus kerja, kok jadi bingung ya? Emang bisa mas? Bisa dong. Halo DMK.
2: Halo Mat Pak Girahul, apa kabarmu Rahul, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, ini udah bisa masuk berarti udah membaik dong.
2: Wah, baik pol-polan.
0: Harus
2: ada lawan. Keluar, tapi aku gak suka keluar masuk, capek.
0: Kenapa?
2: Ya, ya capek lah, emang kurang kerjaan apa. Udah kalau masuk diimbai dulu.
0: Ih, perasaan.
2: Kalau udah itu baru.
0: Kalau Faris mah sukanya keluar gitu masuk, kan? Keluar masuk. Soalnya kalau di dalam terus kan ngap.
2: Iya, tapi kan jangan itu, capek. Nanti kakinya jadi sakit kayak aku, gimana. Kan keluar masuk melulu kesandung apa gitu kan. Itu orang Babat Caru sadis banget sih Rahul.
0: Kenapa?
2: Asmara kok diracun ya?
0: Iya kok.
2: Orang kalau nggak punya asmara aja bingung ya Rahul ya.
0: Oh, nyari-nyari asmara.
2: Iya.
0: Dia malah diracun loh asmaranya.
2: Iya sadis eh. Aduh, siapa lagi nomor nggak dikenal seluler lagi ya kan? Ganggu-ganggu aja, sentil sih kan Rahul ya. nakal.
0: Itu fansnya gue. Tapi kayaknya aku tahu siapa dia.
2: Aku tahu. Aku juga Rahul. Masya Allah. Masuk lagi Rahul. Aku itu orang dibilangin Rahul, aku gak suka keluar masuk. Udah keluarin ya udah jangan masuk lagi Rahul.
0: Kasih emang tahu, Rahul. Cara ngasih taunya gimana sih?
2: Rahul. Kan pacar aku masa lo ini orang bandel banget sih Rahul. Tiga kali tahu.
0: Mm-mm.
2: Rahul.
0: Iya kenapa
2: tahu
0: Bun?
2: Tahu gak kalau pacarku ganteng pol Rahul.
0: Pacarku ganteng pol?
2: Gantengnya pacarku Rahul.
0: Oke akhirnya, judul lagu
2: tuh. Terlalu ganteng. Akhirnya ada prahara cinta Rahul. Tapi aku gak suka kalau prahara cinta diracun Rahul. Nah akhirnya Rahul. Kenapa? Karena ada prahara ini orang yang nyelam banget Rahul. Akhirnya kenapa kamu kok loyo mas? Mas Rahul. Terjadilah dinding pemisah setelah tahu kalau masnya loyo Rahul.
0: Ini gimana ceritanya? Mau yang mana?
2: Dinding
0: kok jadi muter-muter?
2: Ada di Denpasar Mun Rahul. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Rahul. Tahu lah Rahul. Gonggong aja. Aku maunya ya itulah prahara cinta aja deh.
0: Prahara cinta oke.
2: Iya. Aku sekali masuk di dalam rumah Rahul. Kasih tahu dong Rahul. Lewat situ bilangin. Udah lah. Aku mau istirahat aja Rahul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada-ada.

0: Di belakang lagi, silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba ya di 0851-806-9984 nya ya. DMK, DMK, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam, suara FM Kebumen yang jenisnya asik.
0: Waduh, waduh, waduh, Pak Sutar asik banget. Pak Sutar malam-malam lagi ngapain, Pak? Nggak nyari berkat nih.
1: Gua tahu kayak ngapa-ngapain, ya gua lagi ngapa.
0: Kan lagi ngapa, ya lagi telepon lah.
1: Halo, ngaji jagung-jagung lagi karena nonton apa, kayak nonton-nonton.
0: Sukanya nonton yang bening-bening ya.
1: Lalu ngarep sama cewek Kang Elan nonton pasin kepenak.
0: Nggak wae dewek nggak bisa malah nonton gimana sih?
1: Enak, enak nonton mas.
0: Oh, enak nonton.
1: Iya.
0: Tinggal nyawang gitu ya.
1: Betul.
0: Emang kalau orang sampai nyawang tuh enak gitu ya, kelihatannya sih enak.
1: Gak ya, capek gitu ya.
0: Iya, coba kalau ngelakoni dewe gimana tuh?
1: Bisa-bisa ya. Padahal udah bisa ngaku pinter. Kok bantuan kita tau ngaku pinter.
0: Mending enakan mah main aja, main bola. Lagunya apa nih, Pak?
1: Lagunya apa cuma sore sini, badan dinding pemisah lah.
0: Dinding pemisah? Kenapa dipisah-pisah sih? Yeah. Emang enak dipisah-pisah.
1: Nah iya, nonton-nonton. Kan dinonton terket ke anak hujan. Ngira lu tabruk kan orang kepenak.
0: Oh iya benar.
1: Ya iya, jadi dipisah-pisah dan kepenak indah. Ya karena itu semuanya sih Mas Farid. Selamat okay malam Mas Faridnya, Mas Tentang, semoga sehat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Sutar yang ribon coro di gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Faris mau sapa-sapa dulu buat yang udah gabung di Facebook-nya Radio Star FM Kebumen juga. Selamat malam buat siapa ini yang udah ikut meramaikan di Facebook. Ya sebentar, ada Bu Rukmi yang udah komen-komen. Terima kasih banget juga, selamat malam. Ada Arjun, Arjun selamat malam juga. Mbak Yunes, halo. Ada Gang Mame Bay, selamat malam juga ya. Azlan Saputra, halo selamat malam. Terima kasih udah monitor full pagi, katanya siang sore malam. Oke siap. Ada Muhalis yang di Purbalingga ya. Oke nyimak, siap. Terima kasih banyak juga udah bergabung ya. Ada Futia, halo Futia yang di Banjarnegara juga selamat malam. Terima kasih udah ikut monitor juga malam ini ya. Yang mau meramaikan di Facebook juga boleh, silakan aja ya. Ketik-ketik komen-komen atau like-like, share-share sebanyak-banyaknya. Halo, selamat malam juga buat siapa lagi nih? Ada Bu Emmy, DMK nih, gasik nih, cepat dibaca gasik juga bos. Lagunya Mansur S, ku minta maafmu. Mau titip salam buat Pak Sutar, Mas Andre, Tante Asita, Mbak Ea, Bunder, Durian Sawi, dan semuanya aja. Buat Mansur S gantengnya, bertugas saja ya. Oke, siap. Halo, selamat malam juga Star FM di seluruh alam semesta berada. Ini dari Leo di Kerang Kembang, Kecamatan Alian. Katanya salamnya buat seluruh penggemar dangdut jadul dimanapun berada ya. Ucapannya salam hangat dan salam kenal dari saya rakyat jelata. Buat penyanyi salam kenal dari saya. Lagunya Lita Citra Dewi yang berjudul Kesunyian Malam. Sekian, terima kasih. Jangan pakai rakyat jelata, kenapa sih? Kasian amat. Ada Lady, waalaikumsalam juga. Selamat malam nih di Bitoror kalau absen. Oh, di Pitu Rukulan absen hadir meminta lagunya Acong jadi Amir Ayu Soraya. Salam buat semuanya aja lagi setia dengerin Faris siaran ya. Selamat senggol-senggol lewat udara aja. Buat Bunder, menggulunya sebelah mana katanya? Apa Mas Faris udah pernah ke sana? Udah. Udah sering ke sana. Sering banget malah. Menggulung kidul. Menggulung kidul Pituruh. Rumahnya di Menggulung Kidul. Kalau ini di mana? Di Menggulung Kulon. Oh. Iya, kalau dia ini Menggulung Kidul, kalau di rumahnya Bunder. Selamat malam juga untuk siapa ini? Mas Faris, salam kenal dari Siti di Kalikutes Pitoro. Salam kenal untuk pendengar Star FM Kebumen semuanya. Untuk lagunya Goyang Dumang, Goyang Dumonya gak masuk kalau malam ya. Goyang Dumanya masuknya pagi jam 8. Kalau malam yang versi original dangdut, boleh diganti lagu lain ya. Pituru bukan pake. Sembarangan. Beda huruf beda arti nanti ya. Son. Ya udah sekarang kita kembali ke lagu dulu aja. Ada racun. Racun asmara. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di DMK bareng Farisanya sama Leti jam 10 malam ya. Yang mau bergabung di telepon, SMS, WhatsApp nanti ditunggu ya. Atau mau merewakan via Facebook juga boleh, silakan aja komen-komen di situ. Silakan aja buat yang mau gabung ditunggu sampai jam 10 malam. Stay tune terus di sini di DMK Dangdut Malam Kumumin. Dangdutnya asik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: komen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

DMK, dengan tolong kebumi yang dunia sih banget sama nanti jam 10 malam ya. Yang mau bergabung silakan aja ditunggu di 0851-8606-9984 nya. Wah. Lumayan banyak yang masih tetap setia gabung di sini ya. Boleh merapat juga buat yang mungkin mau telepon ya, atau mau SMS boleh, WhatsApp boleh, atau gabung meramaikan Facebooknya Roadster FM juga bisa banget ya. Silakan aja beberapa opsi Anda pilih gitu ya. Untuk Anda bisa ikutan gabung di sini bisa banget ya. Dan tentunya juga Anda bisa request lagu tuh, salam-salam tentunya di malam hari ini ya. Jangan lupa juga buat yang mau minum habu top malam hari ini setelah makan malam, silakan aja 2 kapsul sebelum tidur gitu ya. Biar badan tetap sehat dan yang lagi sakit juga cepat sembuh gitu kan. Karena manfaat dari habu top sendiri selain bisa meningkatkan ya tubuh juga bisa mempercepat proses penyembuhan. Mungkin barangkali proses penyembuhan pasca operasi, penyembuhan mungkin barangkali udah lama banget sakit, berobat ke sana kemari belum ada perubahan gitu ya. Nah ini bisa banget pakai namanya Habu Top juga. Produk herbalnya sudah aman nih, terdaftar di BPOM juga, hal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Harganya juga terjangkau, silakan bisa pilih segera dan dapatkan untuk produk herbal Habu Topnya ya. Atau mau tanya-tanya dulu juga silakan aja. Silakan kalau pengen tanya-tanya dulu boleh di 0851-8606-9984 nya. Atau pengen tahu tentang apa namanya lokasi terdekat gitu ya. Atau mau tanya-tanya seputar...

0: gabung juga bisa. Sambil disemet-semetin gitu ya. Halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Halo.
1: Selamat malam, Mas
0: Haris. Halo, selamat malam juga Ibu. Apa kabar nih, Bu? Malam ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Lagi ngapain nih, Bu?
1: Sehat.
0: Baik juga, alhamdulillah sehat. Udah makan malam belum, Bu? Kok lemes?
1: Udah.
0: Oh,
1: itu.
0: Udah minum Habutop?
1: Udah minum Habutop.
0: Wah,
1: iya.
0: Udah mantap.
1: Kemarin udah beli
0: komplit.
1: Lagi yang
0: udah beli
1: 200.
0: Lagi. Wah, wah, wah, mantap. Terima kasih ya, Bu. Udah selalu langganan beli Habutop. Di Langgeng ya?
1: Iya. Ya? Iya, di Habutop Langgeng.
0: Oh, biasanya yang suruh beli siapa, Bu, anaknya?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Bu, anak. Pulang kerja.
0: Oke, siap. Pengen lagu apa malam ini, Bu?
1: Bunga Desa.
0: Bunga Desa, oke, boleh. Dikirimnya buat siapa, Bu?
1: Iya. Salamnya buat Yati. Susah minta. Itu yang tadi yang pertama siapa ya, Mas Faris?
0: Tadi yang pertama itu Mama Pian.
1: Oh, Mama Pian. Iya. Salam kenal Mama Pian. Lihat Bunda Evito udah sembuh.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Sama Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Yaya. Bapaknya Naura.
0: Siap.
1: Pak Sutar udah naik ya tadi.
0: Pak Sutar juga udah naik tadi ya, betul.
1: Iya, ketawa terus itu.
0: Lagi bahagia dia. Orangnya mah bahagia, iya, terus happy.
1: Mbak. Mbak siapa itu tadi? Mbak. Yang di... Mbak Ahmad. Pak Rih Selamat. Itu juragan mie ayam. Kayakku
0: balas minum. Oke.
1: Semuanya aja, selamat malam Mas Faris.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Buat Ibu Karmina ya. Yang ada di Purworejo, udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kubu. Di belakang lagi, silakan mau bergabung di telepon. Boleh dicoba di 0851-8606-9984-nya. Silakan, boleh gabung, boleh.

0: Dicoba Jalo di MK, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Lah, Klalen.
0: Oh, ternyata suaranya orang bulus.
1: Ini suaranya ketenggorokannya lagi agak-agak gatel.
0: Oh, pantesan kok agak beda suaranya.
1: Iya, mendingan yang kemarin apa yang ini?
0: Enggak, dua-duanya.
1: Ini buat ngomong sakit loh.
0: Oh, buat ngomong sakit. Kasihan
1: iya,
0: banget.
1: Tadi sebenarnya nggak ingin minum es, tapi karena kayak apa ya? Kayak es lagi ngawe-awe mas, jadi kepingin minum.
0: Oh iya, kayaknya kebanyakan itu juga deh.
1: Apaan? So tahu ini. Enggak.
0: Enggak salah maksudnya.
1: Pura-pura tahu aja lah. Sehat Mas Faris?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, aku mau lagunya apa ya? Cincin putih boleh?
0: Cincin putih, enggak pink aja.
1: Enggak. Kalau pink itu apa? Coba karet kan? Karet gelang.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya lagunya buat ya buat aku, salamnya buat yang udah baru masuk aja lah.
0: Ih, aneh.
1: Ini kalau lama-lama suaranya nanti lama-lama habis. Aduh.

0: Tadinya ini nggak sengaja masuk loh.
1: Apanya nggak sengaja masuk?
0: Salah. Kan tadi aku dengar bunder soalnya tadi kayak nggak mau keluar masuk.
1: Gak sengaja sehat masuk ya, katanya bon. Pendengar. Ya biasanya gak disengaja malah enak loh.
0: Oh gitu, berarti udah pernah kalau gak sengaja masuk gitu enak. Bukannya yang sengaja itu yang enak. Tapi beneran iya. Kalau gak sengaja itu malah gak enak. Kalau menurut aku tadi kan gak sengaja minum es, ini malah tambah parah jadinya. Tadinya kan udah mau sembuh ini.
1: Iya, berarti jangan disengaja ya, sengaja aja.
0: Oh, soalnya penggoda banget kalau es siang-siang itu mas. Soalnya iya, kalau
1: pas lagi panas ya.
0: Kalau aku jam-jam kan gede di warung seger. Kan Itu banyak anak sekolah beli es pop es. Terus kayak lebat tuh. Terus apa itu. Kan aku yang ini ya tanya, aduh enak banget gitu kan.
1: Iya pokoknya gak bisa nahan godaan es di siang hari.
0: Berarti imannya tipis ya.
1: Iya imannya tipis.
0: Ya udah, terima kasih Mas Faris. Nanti kelamaan kata Bu Fatur itu durasi. Okay. Ya udah. Nah, selalu Mas Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Naomi udah gabung bila hari ini di DM. Di belakang lagi silahkan bergabung teleponnya. Boleh dicoba di 0851-806-9984, barangkali ada yang mau telepon. Boleh sambil ngapain aja nih, sambil bikin-bikin sesuatu, sambil lembur malam gitu ya, boleh ikut merapat. Lewat asa boleh, selulernya juga bisa ya. Boleh dicoba aja, pencet lagi sampai masuk, jangan menyerah ya. Baru sekali dua kali udah nyerah, ya, harus yang banyak pencetnya, soalnya yang masuk biasanya banyak gitu ya. Jadi memang harus ekstra sabar gitu. Halo, selamat malam DMK. Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam DMK. Akhirnya masuk juga ya Mas Faris.
1: Akhirnya ini juga masuk juga. Ini disengaja selamat apa sengaja nih?
2: Ini ya disengaja lah.
1: Disengaja. Mencetnya disengaja ke Kebumen FM ya?
2: Secara FM.
1: Tak kira gak sengaja kayak Mama Naomi tadi.
2: Sengaja dong aku lah. Aku gak suka es mas. Aku gak suka es.
1: Oh gak suka es, aneh.
2: Sukanya aku yang anget-anget.
1: Oh soalnya kalau anget, dingin gak enak.
2: Teh manis yang anget itu loh. Dan yang dingin-dingin mas. Panas sih yang dingin juga.
1: Oh iya.
2: Konslet.
1: Emangnya listrik konslet Kak Gendro?
2: Itu. Lah parah dinginnya konsen Mas Faresa.
1: Oh, kalau anget malah nyambung ya, enggak konsen.
2: Iya. Pahami ayam yang anget ya terus minumnya teh manis yang anget, jangan es teh Mas Faris.
1: Nanti konsen perutnya.
2: Dari panas dan dingin. Panas dengan panas, anget dengan anget.
1: Oh gitu, oke siap. Tipsnya menarik juga nih Kak Gendro ya.
2: Jangan tergoda es. Karena udah berumur.
1: Kok sebut merek ya Nadia? Berumurnya.
2: Karena
1: ya.
2: Udah berumur. Iya, cuma aku gak suka es Mas Faris dari dulu lah.
1: Iya oke, siap.
2: Yang anget-anget ya.
1: Iya, sukanya yang anget ya Kak Gendro ya.
2: Iya, ini barusan 6-4 hari dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore baru rampung tadi nih, Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam, jam 7 tadi.
1: Rame ya?
2: Jam 7, absen, gak ada yang datang, satu tok.
1: Oke.
2: Jadi gak jadi. Sebenarnya jam 9 baru rampung. Namanya saya duit kok, Arif ya?
1: Kenapa?
2: Namanya saya duit ya, dilakon lah.
1: Ya demi uang mah apa aja dijalanin gitu. Yang penting halal berkah gitu.
2: Betul ya, berkah barokah ya. Pada lucunya sih Mas ya.
1: Pengen lagu apa nih Kang Gendro malam ini emangnya?
2: Aku lagunya Bulan Merindu.
1: Apa?
2: Bulan Merindu.
1: Oh, Bulan Merindu.
2: Iya.
1: Oke, sih.
2: Aku merindukan bulan lah.
1: Merindukan bulan, gak merindukan si Kai aja.
2: Siapa, Faris? Mas Aris?
1: Iya.
2: Bapak Nora udah masuk belum?
1: Bapak Nora belum.
2: Kayaknya lagi itu loh, di Jogja apa ya?
1: Kayaknya sih iya mungkin.
2: Iya Jogja, di Jogja ambil tiap hari Mas Aris.
1: Mm-mm.
2: Nanti dimit, baru apa? Menekit ninjo, panen ninjo Mas Aris.
1: Oh, panen ninjo.
2: Iya sama panen itu Pak. Jambu kristal.
1: Oh iya, mantap tuh.
2: Iya.
1: Salam buat siapa lagi Kang Tru nih?
2: Salamnya buat Pak Sutar. Terus buat Mama Naomi tadi ya.
1: Oke.
2: Dari situ Pak Ki, buat ini Wardani, terus buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Pak Suharto, Pak Pariono, Mbak Yaya, Bunda Ate, Pak Paijo, Pak Arif Firjan. Udah masuk lagi Pak ya?
1: Kenapa?
2: Pak Arif Firjan udah masuk lagi apa ya?
1: Iya mungkin.
2: Iya tapi malam kayak ini masuk lagi ya.
1: Pagi biasanya.
2: Pak Isna. Oh semuanya lah Mas Aris.
1: Oh cerai.
2: Juga buat Bu Yati, Bu Saminten,
1: Bu Kumis.
2: Terima kasih waktunya Mas Aris.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Ketur juga bergabung malam ini ya di DMK. Di belakang lagi silakan mau bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851 8606 9984 nya barangkali ada yang mau masuk

0: Malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam juga, Mister. Apa kabar, Mister?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya,
0: alhamdulillah sehat juga, Mister. Lagi ngapain nih, Mister? Lembur atau lagi nyantai malam ini?
1: Halo, udah kayak terus.
0: Oh, baru mandi jam segini. Wah, wah, wow. Pengen lagu apa nih, Mister, malam ini, Mister?
1: Apa udah lagunya Mas Mulyadi?
0: Mas Mulyadi?
1: Ya.
0: Oh, iya, oke. Mas Mulyadi lagi kemana lagi nih, ya? Salam buat siapa nih, Mas Mulyadinya?
1: Semuanya kru setar Radio Kebumen FM.
0: Oke.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada, semuanya mah di sini ada, santai. Mas Mulyadi.
1: Rondo depan rumah ya.
0: Kenapa?
1: Rondo depan rumah.
0: Rondo depan rumah lagunya.
1: Ya.
0: Ya, oke, siap. Salam buat siapa nih?
1: Salam semuanya lah.
0: Semuanya aja.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Borongan berapa semarin?
0: Borongan aja ya, biar dapat banyak.
1: Iya, iya, Mas, itu bergantung kalau batir re.
0: Siap.
1: Bukan, aku dapet aku bandingnya.
0: Kenapa?
1: Aku nyari misalok malah disentak.
0: Kok bisa?
1: Oh, saka kan ya, gue. Iya, saka tak bodoh.
0: Oke, siap. Kasihan.
1: Assalamualaikum, Mas Farid.
0: Waalaikumsalam.

ada dari Putra Sulung juga, selamat malam. Waalaikumsalam, ini kita gabung nih. Faris baca satu persatu ya WhatsAppnya lagi. Lumayan banyak soalnya udah gabung ya. Kabarnya baik kedesel nih, selamat malam, lagunya Cici Paramida. Cici Paramida tadi udah muncul ya dengan RT5 RW3 nya ya buat Putra Sulung. Bu Dani Salih, selamat malam juga. Waalaikumsalam, katanya di Pasar Senen absen hadir. Salamnya buat sahabat Star FM Kebumen juga, selamat malam aja buat keluargaku Mas Bojoko Rohmat dan anak-anakku semua, Nurfiana, Dita, Dwi dan juga Sali. Selamat malam aja, medang-medang ngeteh hangat sambil monitor Mas Faris siaran. Oke, siap. Sama-sama Andre, lagunya diputerin ya. Mama Azril, selamat malam buat Mama Azril yang ada di Ambal ya. Waalaikumsalam, katanya mau minta lagunya Rembulan Malam buat yang udah bermasuk, salam kenal aja buat Faris, selamat tugas sampai kelar. Oke, siap. Halo malam juga buat Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam. Lagunya Hitam Bukan Putih ya. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Bu Samintan, Bu Tika, Mama Asrah, Mbak Titi Mardani, Bu Yati, Mas Dani, Mas Ari, Mas Taryono, Kang Imam Butuh, Pak Sutar, Pak Kenora, Pak Deslama dan semuanya aja pendengar Radio Star FM. Oke. Thank you buat Mbak Nur di Klirong juga digabung malam ini ya. Bayu di Panjer, waalaikumsalam juga nih. Mas mau ikutan monitor request lagunya, judulnya Selamat Jalan dari Nana Mardiana. Salam buat semua pendengar aja semuanya. Lagu dangdut judulnya Selamat Jalan ya, nanti dicariin ya. Oke. Halo, selamat malam juga Manfes Gomat yang di Bandung nih, termonitor juga via streaming. Katanya mau salamnya buat Mas Ari, Mas Andre, Putra Gak Rimang, Pak Dislamet, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini, ada Mama Fitri juga, Tiara Cantik, Torosita, Tanjung Rejo, beserta Pak Topiknya, meminta lagunya Terima Dia Yang Malang. Buat Faris, selamat tugas dari Mas Goma di Bandung. Oke, siap. Sekarang kita dengerin lagu dari Rita Sugiarto dulu ya, ada Tulang Rusuk. Jangan kemana-mana, patingin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Oh ya, untuk warga Alian, silakan bisa beli di Apotek Tahir Farma Alian ya, atau bisa beli juga di Apotek Surya Farma di dekat Pasar Surya, atau bisa beli juga di Apotek Kondang Bergas Alian juga sudah kita sel lagi. Untuk di daerah Krakal bisa beli juga di Apotek Tahir Farma Krakal, dan di Wonokromo bisa beli di Apotek Wonokromo Farma, sudah kita sel lagi banyak juga. Kalau di kota silakan bisa merapat aja ya di Apotek Aluda, stoknya banyak nih di Apotek Aluda. Silakan kalau habis info aja nanti kita sel lagi ya. Buat yang selalu langganan beli di Apotek Aluda juga terima kasih banget ya. Aluda Wonoyos ada, Aluda Mertokondo juga banyak, kabut topnya sudah kita isi lagi.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM,

0: FM Kebumen 98.4-nya yang mau bergabung silakan aja di telepon 0851-8606-9984-nya ya. 0851-8606-9984-nya. Dan tentunya kita masih bersama obat herbal Habu Top-nya, obat herbal Ramonarim yang paling top untuk ending punya keluhan berbagai macam penyakit, langsung aja beli produk herbal kita namanya Habu Top ya. Langsung pakai produk herbal kita namanya Habu Top. Udah aman, terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 ya. Jadi udah aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Bermanfaat, bisa buat membantu mengobati berbagai macam penyakitnya ya. Silakan beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Yang mau bergabung di teleponnya ada malam-malam gini belum tidur. Halo, selamat malam. Di MK dengan siapa? Di mana nih? Halo.
1: Halo, selamat malam Om Fare.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Oh, ini Tante Asita.
0: Oh, ini Tante Asita.
1: Iya, waktu itu tulang betul, sakit lembut terus sampai hari badan besar gitu.
0: Iya, oke. Okay. Sambil temen, pengen lagu untuk apa malam-malam gini emangnya?
1: Itu. Lagunya Menunggu Sayang.
0: Menunggu sayang siapa?
1: Menunggu teman yang memilih kambing ya. Pegangannya laris manis, kambing pintu.
0: Terus dikirim buat siapa ini lagunya, menunggunya?
1: Buat penggemar tetangga FM. Masih jonak soain, semoga pegangannya laris dan lancar gitu.
0: Amin gitu, oke. Terus?
1: Terus itu salam aja buat itu Mas Ari, katanya mau ketemu di sini di kandang kambing, jadi enggak.
0: Mas Ari mau ngucapin apa, salam apa buat Mas Ari?
1: Mas, salam sayang, salam kangen sama ayam dan Mas Ari gitu. Iya, udah makasih ya Om, kan ada kamu ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, thank you buat Tante Asita karena di Taman Winangun Kebumen ya, udah bergabung juga malam ini. Apa tadi minta lagunya dia? Oh, menunggu. Thank you buat Tante Asita ya, udah gabung malam ini di DMK. Di belakangnya lagi, silakan yang mau diteleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984-nya mau bergabung ke teleponnya. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Sehat, Ma Astra. Alhamdulillah. Mas Faris gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain lembur nih malam-malam gini?
2: Udah selesai.
0: Oh, kecapean. Ya udah istirahat dulu aja.
2: Iya.
0: Jangan ngoyok mulu, takut capek kan, kasihan.
2: Enggak lah, aku mah jahitnya sesuka hati aja. Kalau enggak mau jahit, tinggal tidur.
0: Oh, enak ya.
2: Iya. Kan lagi musim-musim begini, jadi dibawa santai.
0: Oh iya, benar-benar. Ngapain bikin pusing dan ribet ya kan?
2: Iya, main bapaknya bening puyeng.
0: Bapaknya kasihan amat sih bapaknya, ya udah sehat-sehat ya kan bapaknya, bocah. Pengen lagu apa ini malam ini?
2: Lagunya Rembulan Malam, Bella.
0: Lagunya Rembulan Malam?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya tadi buat Tante Asita. Semoga ya kakaknya laris manis, banyak yang beli menjelang Lebaran.
0: Amin amin.
2: Terus buat siapa lagi yang gue pakai Ashraf, tetap semangat. Buka PBL habis bengi.
0: Iya benar benar.
2: Iya, pagi pada turu. Ngebunder, udah sehat ya Bun ya.
0: Oke.
2: Bisa itu, bisa apa? Keradakan lagi.
0: Keradakan.
2: Buat Mas Andre juga selamat malam dan juga buat semuanya mat istirahat. Siap. Buat Mas Farisnya juga semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Murah rezeki full barokah kayak Mbak Yaya nih. Mbak Yaya mana Mbak Yaya, naik Mbak Yaya. Ya udah deh, makasih ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Astra di belakang lagi. Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK.
0: Selamat malam Bapaknya Nawar, apa kabar nih malam ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Baru dong ya Mas dari Jogja, biasa.
0: Oh iya iya iya, mantap mantap.
3: Munjal Mas Armando kan munjal. Tahu munjal?
0: Munjal, munjal itu apa toh?
3: Itu cari makan buat.
0: Oh, munjal itu cari makan.
3: Munjal namanya ya. Cari cuan lah, gak apa-apa, yang penting dapat.
0: Iya benar.
3: Demi anak ya, terasa dekat walaupun Jogja ya Mas, baru pulang ini.
0: Oh, alhamdulillah bisa gabung malam ini ya.
3: Iya. Yang udah masuk tadi, tadi Tante Asita ya Mas.
0: Yang udah masuk Mama Asraf, Tante Asita ya benar.
3: Oh iya Mama Asraf, Tante Asita. Kayaknya Mama Asraf kok senang banget habis jatuh ya, apa ada disucain. Kayaknya bahagia banget sih Mama Asraf tuh.
0: Iya,
3: lembur jahit ya.
0: Lembur.
3: Lembur. Jam berapa udah lembur nih Mama Asraf?
0: Gasik ya.
3: Tadi belum jalan. Itu yang ujung bulan masuk belum itu Kang Gendro Mas?
0: Kang Gendronya udah tadi gasikan.
3: Waduh,
0: season
3: dengeran.
0: Kedua kayaknya.
3: Salam itulah buat Kang Gendro, Pak Dislamet, juga ada Pak Sutar, udah masuk Pak Sutar?
0: Pak Sutarnya udah juga tadi gasian.
3: Oh iya iya, ini ngomong masih kebanyakan lagu enggak Mas?
0: Lagunya apa nih?
3: Aku minta lagu lawas dari Ayu Ariska yang judulnya Garis Tangan.
0: Garis Tangan?
3: Iya.
0: Oh iya oke, Garis Tangan.
3: Iya, iya. Salamnya buat Semajar ada malam ah. Buat Mas Faris, terima kasih atas waktunya. Bajang belum masuk, ditunggu masuknya biar rame jam.
0: Oke, siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Nawara juga udah bergabung malam ini. Satu penelpon lagi, halo DMK, selamat malam.
4: Halo DMK, dangdutnya asyik.
0: Asik banget. Apa kabar ini Kang Haryanto? Lama banget gak nongol.
4: Baik-baik, gimana kabarnya Mas Faris?
0: Alhamdulillah baik juga, luar biasa.
4: Iya, kangen sama suaranya Mas Faris.
0: Lagi di rumah apa lagi di mana ini Kang Haryanto?
4: Lagi merantau.
0: Oh, ini merantau. Belum pulang berarti?
4: Belum, jauh banget Mas Faris.
0: Lagi di mana merantaunya emangnya?
4: Kalimantan.
0: Oh di Kalimantan ya ya, oke siap. Semangat deh pokoknya di situ.
4: Iya. Ini pakai streaming Mas Faris.
0: Oh bisa gabung via streaming situ, mantap.
4: Bisa dong, kan fan-nya game kadang dunia asik banget.
0: Salamnya buat siapa ini? Atau mau request lagu apa dulu?
4: Ya request mau bukan sandiwara.
0: Bukan sandiwara, oke siap.
4: Dikirim
0: dikirim buat siapa nih?
4: Kirimnya buat yang tadi udah masuk ya, selamat malam.
0: Oke.
4: Selamat menjelaskan. Dan semua fans Kebumen FM yang lagi mendengarkan Mas Fari.
0: Oke siap.
4: Buat Mas Fari, terima kasih selalu. Semoga panjang umur
0: merasa amin, kecil. Amin.
4: Diberi kemudahan.
0: Ya. Amin.
4: Sudah kayak gitu aja Mas Faris. Aku dengerin sampai jam 12.
0: Oke, siap, siap, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Haryanto yang ada di Kalimantan sana. Udah gabung juga malam ini ya. Udah berapa penelpon sih? 4 penelpon atau berapa sih? 1, 2. Udah 4 menelpon nanti lagi ya. 4 apa 3 sih? Oh baru 3 ya. Kang Haryanto, Bapak Jenora sama Tante Asita, Mama Asra. Oh iya udah 4. Nanti lagi ya yang mau telpon ya. Awas kecantol perawan Kalimantan, Mas Haryanto katanya. Kayak judul lagu perawan Kalimantan. Tapi itu siang ya di Gayang Saru. Gayang Sari. Selamat malam, halo buat Mama Rizky di Tanah Sari. Udah ada suaranya Bunda Ervito, sehat-sehat bun katanya. Ya alhamdulillah, pokoknya cepet sehat soalnya ditungguin. Ya ditungguin terus tuh sama Pak Gi ya kan, biar cepet sehat. Ya Pak Gi tahu obatnya apa gitu biar cepet sembuh ya. Gayang Saru di Babat Saru, kadang di Tanah Saru. Kenapa jadi Saru? Nggak sarung aja sekalian. Lebih parah di Pekan Saru, oke.

Bu Ar cantik, selamat malam juga Bu. Gimana Bu, apa yang ada balonnya? Bu Ar pengen beli balon atau gimana? Bus balonnya, nah apa lo katanya? Balonnya apa bolonnya? Beline, tak kira Bu Ar pengen balon. Biasanya yang suka balon kan cowok-cowok. Beli balon. Balonku ada dua ya. Apa ada lima? Oh, beli lima ya. Ke judul lagu nanti kalau balon gak di lima ya. Halo, Mbak Yaya. Halo, lagi ngapain nih? Masjid apa ini namanya? Lanting kok kayak gitu? Itu lanting apa di pakai tali-tali kayak gitu? Itu mah di sini bukan lanting kali, itu mah golak ya. Emang kan di situ namanya lanting. Kok di tali-tali kayak gitu, kayak pocong. Tali. Dibikin. Oh, itu namanya lanting di situ. Saat malam juga buat siapa lagi nih? Mas Andi di Kebumen, terima kasih sudah monitor. Terus juga ada lagi Pak De Slamet juga lagi monitor. Oh, untung bukan tali itu ya. Jangan di itu, malah diperjelas bunder gimana sih. Mari sama dulu juga buat yang udah gabung di Facebooknya Radio Star FM, ada Kang Daryo yang ada di Poncowarno, selamat malam ya. Ya, Kang Daryo juga selamat malam. Tri Wulandari juga selamat malam. Terima kasih udah monitor ya.

0: sama Nurfiana Retno Asih, selamat malam juga ya. Oh ini Bunda Nisalis ya, oke siap Bunda Nisalis yang ada di Pasar Senen Ambal. Tadi udah kirim WA kayaknya ya. Ada lagi Mbak Bubu di Banjarsari, ini kirim voice note, coba kita puter-puter dulu ya, biar gak pusing. Apa malah tambah pusing diputer-puter? Oh, beda ya rasanya kalau muter-muter ya, pusing. Ya udah jangan kelamaan muternya mas. Oh jangan kelamaan, sebentar aja ya. Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Sebentar. Kok ada barengannya jadi ketubrukan ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadir menemani acara DMK. Mau kirim salam nih Bang Fari. Salamnya buat Bu Asi, Bunda Nur, Bu Mami.
0: Oke.
1: Mbak Samintan, Mama Naomi, Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur. Juga ada Mbak Samintan. Juga ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Agil. Juga ada Mama Astrid, juga ada Mama Naomi. Dan buat semuanya yang lagi monitor. Ya buat Bang Farid yang berjalan tugasnya sampai tuntas. Lagunya ikut aja Bang Farid.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget juga buat Mbah Bubut yang ada di Banjarsari ya. Udah gabung juga malam ini di DMK. Baik, udah gabung di WhatsApp-nya. Tadi udah beberapa udah Fair bacain. Sekarang kita ke SMS-nya dari Bang Novi di Kulon Progo, Yogyakarta. Regisir lagunya Serigala Berbulu Domba. Salamnya buat Bunder dan semuanya aja. Buat Mas Pras, selamat tugas. Terima kasih. Sama-sama. Sopo iki. Oh, ini Kidi ya. Lagunya apa ini Kidi? Asmara Kelapa Muda. Sukanya Asmara Kelapa Muda mulu ini Kidi ya. Halo, selamat malam Mas Faris, mau minta lagunya Arafik Pengalaman Pertama. Salamnya buat semuanya aja dari Mbah Ronggo di Tanggeran Sruweng. Terima kasih Mas Faris ya. Sama-sama, kembali kasih juga buat Mbah Ronggo yang ada di Tanggeran Sruweng ya. Ini nama lengkapnya Ronggo Lawe bukan? Oke. Okay. Apa Mbah Ronggo aja enggak pakai lawe. Halo Mama Ayu yang ada di Ambal, selamat malam. Mama Ayu masih monitor, lagi lembur atau lagi ngapain nih Mama Ayu? Semangat deh lemburnya ya malam-malam gini. Ada Bunda Titin Wardani, Bunda Titin selamat malam juga ya. Sekarang kita dengerin lagu berikutnya. Ada Bukan Tanda Jasa. Jadi koleksinya Ebim Ngesti. Tetap menyatu di sini bareng Faris Anjaya. Sampai nanti jam 10 malam di DMK Dangdut Malam Kebumen. Dangdutnya asik banget. Yang mau bergabung silakan merapat aja di 0851-806-9984 ya. Dan tentunya kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Jangan sampai lupa kalau lagi sakit yang dicari Habu Top aja ya. Produk herbal ramuan Arab yang paling topnya. Alia, halo, selamat malam. Terima kasih sudah monitor Alia ya.

0: pendengar. Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4

Faris Pepentan dulu di DM ke malam hari ini. Makasih banget pokoknya buat bergabung di 98.4 nya. Nanti lagu-lagu dangdut masih bisa anda dengarkan sampai jam 23.30 malam ya. Dan pamitan dulu bareng lagunya Ayu Soraya dengan Acong Jadi Amir. Jangan goodbye, sampai jumpa. Selamat lembur juga buat yang lagi pada lembur. Yang mau tidur juga selamat tidur dan selamat beristirahat. Iqbal di Jatipuru, selamat malam juga nih. Kirim salam buat Mas Wicca, Ici, Agus, Ibu dan Adi sayang lagi mau berangkat kerja nan jauh di negeri orang. Semoga sehat-sehat saja, amin. Lagunya Penari Rama Atas Purnama di Atas Prambanan. Oke. Terus juga ada lagi siapa ini? Mama Ayu malam juga di Pasar Senen. Katanya mau salamnya buat semuanya aja. Mau minta lagunya Panica Cahandika. Caca Handika yang lagunya Cincin Putih tadi kayaknya udah muncul deh. Caca Handika Cincin Putihnya Mama Ayu ya. Thank you Mama Ayu udah gabung juga malam-malam gini ya. Terus kalau gitu Faris pamitan aja karena udah habis waktunya ya. Terima kasih banget pokoknya, jangan lupa terus simak DMK setiap hari jam 7 sampai dengan 10 malam. Tentunya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak, asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak, mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM.

Bekalino. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah, sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?

0: asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM.

98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Mondro-mondro wetan anggendanu kilen Kilen binayong anasto gonggo wirondanu asto tangan Gonggo banyu wiru papan danu tegesipun tulis Wonten pitaken sepupun di papan soho tulis wane mastani sepuh papan Sewane mastani sepuh tulis ananging dalang mastani Soh tulis tanam rabi tu jari poro nasis dalam menikung udah lebih pula Awin dalam menikung karono gelarake surau sing widu Setunggal do para mayugo kaliru do pustoforo joti gui do purwo kondo Sekawan widu mahabaroto Widu sekawan ngemu surau sono coro kodoto sewalo podo jayu nyomiwah mogo podongo Cara kudu menung sisi wetan Toto sewolo kidul podo jaya nyokilen Ler moga podongo Beraning cara sewawatan Gondo Budo Purwoko Gondo marang caritane Budo marang asale Purwoko marang kawitane Pramilo

rokok wantes kinarya bebekaning Darius. Dasare Prajandrawati negari kang panjang punjung kwari papas rukulo jinawi kero terharjo panjang tegese domarang pocapani punjung luhur kawibawan alindro pasur samudra mukir iku gunung

ten drekang sen barbaba kang wini jidati jinawi mora sarwa tinumbas gemakang lemaku dagang layar renten dalotan ono pada tela pedagang ono sang saya ning margi riwa para kula saking maca kang sami gegeran ala salebeting praja saking kathahing wisma.

kecamatan Cepit Dhuwur Kukus itu Jembar Laladanipun. Pramila mboten menegari kanan garingkang sumawito senajan wonten sabrang kada raja. Kang sumujud kinerbektan karana bondo yuda mung kayung nyun mring pepoyang ingkang utama. Bapak sangat sedak sepenuh sami aduk sengil sami asok gelondong parang arang peni peni lojo peni guru bakal guru dadi kang kinaryo manungkul sinten jejeluk nalindro ndoro tenang jejeluk Prabu Sri Bathara Kresna Narayana Padmanaba Sasra Sumenaya Dewa Katon sang Naranata nalindro ndoro tenalindro ingkang berbudi bawa laksana Asi tresno mringga welodasi asi mringsa semaning agesang. Nujari anggoro kasih Sri Naranata lenggah wonten sing gedhing dampar kencana gnerbeg pendhaya sarimpi manggung tanggung Joko Palor-loro. Sang Naranata ngagem sang sangat segar melati ingkang ngrenon cekung ngas kanan kiring gandhani rosang Prabu.

0: Bathara Yai.
1: Rawuh paduka ngatur sungkeming pambagya pun janda ping pepada Kakang Prabu Baladewa. Mboten namung ngaturaken puja-puji rahayu mugi konjuk Kakang Prabu.
0: Wailah, dalah. Iya.
1: Tak tombo kandel ganing ati ora liyo puja-pujine pun Kakang Kebak katambeyo
0: Yai Bathara Yai.
1: Nuwun inggih Kakang Prabu Baladewa. Enggang rayi kula tampi kapundi wonten ing mustaka. Jinengan wonten pucuking lumaya menggan dadosaken daya Prabawa kawibawan ingkang rayi paduka kula. Kaka Prabu.
0: Wailah, alah iya. Iya, muga-muga wae.
1: Kepareng paduka pinarak lenggang kang sekeca. Kaka Prabu Baladewa.
0: Wis ora gora kepenasi jopo kang dadi pisuwane pun Kakang Yai Bathara Yai.
1: Dimastiyaki
0: kula wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Kakang Prabu Jimat pepundhen kula.
1: Padha kanthi rajo kang dadi pisuwanmu Dimas.
0: Mulihi. Nampi pratapangi sepaduka Kanjeng Kakang Prabu. Ingkang rayi paduka kula tan mangki pampeng setunggal menapa lulus rejo kali saking sami kula Kakang Prabu. Kebareng gegerahi paduka kula nyosaken pangabekti kula mugi konjo Kanjeng Kakang Prabu.
1: Iso dimastiyaki. Pun Kakang tampa kanthi legane ati ora liya puja-pujinipun Kakang tampa nono.
0: Puniki kula tampi. Jagono pun diwonten ing mustaka jenengan wonten pucuking lumaya muga ndadosaken doya cituin kawijayan ripaduka kula Kanjeng Kakang Prabu.
1: Merayogake kang dadi pisuwanmu Dimas Tiaki.
0: Luringi sampun boten badhe nguji wani ingkang dados pisuwanan ingkang rayi paduka kula Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Prabu.
1: Sakwise kabeh Setiaki
0: terus unti Kakang Prabu
1: yetine gawe bunga ing penggaling sun Dorowati iki lagi nampa nugraha peparingi jawata awit krawan tamu agung saka negara Mandura Kakang Prabu Baladewa.

tiga dening pasewakan Bumi Ndorowati sadurunge pun romimbal wacana kelawan wakmu Nalendra Mandura mara gage lenggah jajar kali pun Rama Sombo.

0: Masak apa sih?
1: Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak. Asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh. Kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak?
1: Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
5: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimata cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
5: Vimata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
5: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Lajur yena pot kelawan petruk

0: mbok ojo nganti sia digawe kuciwane pun gagang yai. Mbok ojo gawe kuciwane ngatine pun gagang. Opo abot kelawan pun gagang, opo abot kelawan bedro mung jalaran pengendiamu duweni ngudoro sonalekane kedaden paramka saka negara sunya lautan yektine kanggo si Petruk Kresnawati.
1: Inggih Kakang Prabu.
0: Lah dalan. Wis iki genah-genahan wae. Blag-blagan wae, Yai. Yen to pun Kakang ora entuk kasil kadhapake antarane Lesmana kalawan Kresnawati, kaya ngapa wirange pun Kakang ana ngarsane Yai Prabu Suwidono. Kaya ngapa wirange pun Kakang? Yang tini pun gak ngelawan paman bito sinyagai kutu pisau ngijab ke Lesmana lawan Kresnawati. Kamu kok malam Petruk dipikir ke? Mbok ora usah dipikir ke. Petruk wong gemien, wong gelandangan, wong urak-urakan. Wis tadi jajal kapiye rasamu jajal dunungi ngarep opo abot kelawan pun Kakang, opo abot kelawan Petruk mung ngaboti pengendikanmu diru. Opo abot pun Kakang, opo abot kelawan si Petruk, yen nganti si ade abot kelawan Petruk yang ini putung pas sedulurane antarane Bolo Deo lawan Kresno jajal.

tiwo ning kesrandu toto lere paduka ngendika abot kali Petruk kula nggih ngertos paduka janipun abot kali anggen bolo tiwo monggo menawi paduka sesta ajeng mileni Petruk teng pundi rasa kados meneng paduka dateng kadang ndo monggo sipun penggali wis.

0: kelakon pas seduluran anggir bulut yang mewah anggir noton dorotin niku putung ala kayong kelangsani temen lah seduluran kaju kerinis di yoso mandar bungkar bubrak mung amargi belani Petruk ala niku jan boten lumrah sangat ngerti dalam dening wong lah liya monggo dipun penggali keren
1: ayo yai Bathara yai apa ya yai Bathara Tegel kelawan pun kakak mung jalaran belani Petruk Petruk iku sopo pun kakang iki sopo pun kakang ratu pindone kadang merdani yai nunggal sak peterangan pun kakang Buludewa yai Kresna lan Broto Jaya Yuwara Sembadra lho kok nganti pedhot ning dunungi rasa kamanungsanmu yai.

0: karo yai.
1: Wis neng kene, arep utung yo neng kene, arep sinambung yo neng kene wis kari milih.
0: Endi sing disenengi?
1: Opo Lesmono opo Petruk?
0: Yen nganti siadi mbelen kawan Petruk kok suntakon. Pun kakang bakal minggat saka papan kene, aja ngarep-ngarep pun kakang bisa bali menyang Durwati. Wis potong pas dulurane mandur lawan Durwati. Ayo. Ayo. Dengan negani dino saiki jajal ping krungu ning dino saka manungsanmu jajal mendekani yai.
1: Poko Prabu inggih sampun mentot jroning tias kula Koko Prabu. Menawi kula belani kelawan si Petruk tundani pun kulo pedot tas seduluran kali paduka kulo mboten lilo legowo jroning penggali kulo jroning ati kulo. Gimana makaten pun pungkas kemawon pengendikan kulo kali si Petruk kantong bolong kulo jeng belani paduka muri Lesmono Wandra Kumara dados putra mantu kulo kadhepeken kali Kang Putra Dewi Kresnawati.
0: Bagus yai.

0: lajeng pun trep pun pas kaliyan kenangan keng paman paduka kula nggih.
1: Anak Prabu
0: nggih paman. Waduh. Lega atine pun Kakang sawise siadi dasar nyoto tresno kelawan pun Kakang aku. Waduh. Bisa guyu aku. Yai pendito. Pun saiki dos pundi? Iku pratekile paman pendito duno.
2: Nah niki tundanipun urusan kula. Urusan kula. Petruk niku ana sagetipun ijole kali widadari sanes, dijole kali putra pendito sanes, dijole kali putra ratu sanes ning sanes Angger Kresnawati. Nah niku niku dikumpul pun cedo niku.
0: Wah.

Wani nyumbahari ratu, ratu kang man selama ini. Menang gue. Lilamu, yai.

0: Surabaya Bandaraya Jagat Pramudita Samba. Punten adawu sabdo pangandika Rama Dewaji dimastiyaki kula nun dawu sabdo pangandika Kanjeng Prabu. Kakang Pati Udawa, kula wonten adawu sabdo pangandika Gusti kula ingkang sinuwun. Yektine aduh mandar kiyono pancakara antarane Kakang Prabu Baladewa miwah Petruk kan rong bolo kaya winalik antining sun. Perkara iki sira kabeh aja padha ana kang melu-melu. Wibareke pasewakan agung ingsun bakal kondur hangedaton. Meminta sinugraning dewa muga-muga apa sing sun gadang tembe wuri bisa kasembadan. Nuwun inggih.
1: Nuwun inggih.
0: Ringgi Gusti kula ingkang sinun jemat pepundhen kawula isa kaya winalik atining sun kabeh aja nganti ana kang padha melu cawe-cawe perkara iki. Samba nuwun inggih. Dimastiyaki
1: nuwun inggih pangestu agedhamu
0: Kakang Patudawa nuwun inggih Gusti kula ingkang sinuwun.

Sri Bhadara Kresna sampun maring pangandikan tansah pinundi dening kawula sak negari sajajari. Prabu Kresna saka Durhanga daton jelas tumurun saking kursi gading dampar genjana. Sesarengan pamboyong ing song-song bawat miwa bendoyo sari pikondur wonten ing Datuloyar Sosmedi mar

Hứa Em.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa, La?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf, La. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. HBD yang

0: Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
5: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
5: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana,
6: Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.

0: Ja.
1: Mati dari bolos jauh terus marah matiku. Bos, kita pergi Pedro.

Mandar tadi tukane Prabu Baladewa. Kayak malah gue rawan erp tanding karo aku kayan-kayan erp ngerangket aku nih aku orang gelem burung nganggone jadi jodoh nih Kresnawati lah kepribe lah gumun gumun lah kaya kurawa gena kaya kue kurawa lah jelai banget gumun misar apa kaya ngapa pancen bener kandane Kyai Romo Semar wong jangkah kolo-kolo gede sambi kalane wis mbok nang kene alangane yeku para Kurawa mbok tundhane aku bisa dadi garwane Kresnawati lah kepriwe lah dadi kene nang Kresnawati bae kumening ora ora bae kudu kelakon Kresnawati dadi bojoku arepit wis abot pengendikane Gusti Nata Ndarati nang kene mbok dadi kaprawiranku lanang tetok nang kene mulih aku bisa dadi garwane senajan tu aku radui bondo dunyo ning aku duwe tersengak lah gumun gumun lah orang ngerparing tersengak lah ngelangsan ngelangsan dok isini gumun lah wis ora baik iki dadi pangalang-alang rawe rawe rantus malang-malang butung tak tandang ini boro Kurawa mure aku bisa jejer temanten karo diajeng Kresnawati wis diajeng Kresnawati enteni pun kakang Petru yo ini Kurawa maju cici-cici bekan bo.

0: Iki tunggale yo. Mugi manut kelawan dawuhe Prabu Baladewa. Nggih. Singguh dadi garwane Kresnawati rak Lesmana mundruk mulut dudu kowe Petruk.
1: Ah, ora wae. Nah.
0: Kowe ngerti? Aku iki jane dudu Petruk kang bae-baening Petruk putrane Gandarwa lan ora gegrik nyawang raimu edan. Yo. Aduh. Gegal
1: iringan
0: sia iki nyo
2: itu
0: itu

rong bolong sembrono. Wajah bolong keropi bar maut. Gigit. Loh, sipate pun kaun lho kok wani-wani denjur duwe kadik daya nanggone. Gawe wirangi pun kadang rowis. Yen bolo dewa nesuris kelatu jauh takon dusowi. Dadanono. Pusaka piandel negara Mandura, pusaka ning Sri Baladewa Anugara iki. Nganti kowe bisa nadhae pusaka kowe iki, sembah turut dalan kowe. Ayo. Aparat raja-raja ragamu ketamana pusaka kuwi lugur mung seorang brodole jaringanmu.

liwa semuk mati aku balik ke si gue poso kok bisa ngececeng kaya ngene iki jan ujung kenda ireng poso kok ujung ke ireng ya tukang masir gue ujung ya wajah berisik baik halek nih sing duwe yup

0: Aduh, paman menutup paman tutup tangan paman.
1: Tutup. Kayak mulut. Mulut ditutup. Aduh, bisa melepuk rasa enak orang kena ditutup pokoknya.
0: Aduh, paman. Nyatane Petruk ora bain-bain paman.
1: Bocah ngelmu kang di gumun kaya rata taune. Tandi karo Kurawan lan sing wani karo Petruk. Mandar angger Baladewa alugaran ora tetes ana ampu sak bujel kaya kenggo ngapa digawe-gawani lah.

0: nyatane durung dadi mantumu suwani kelawan aku. Waduh edan. Wis milih saiki. Ojo nganti detudet perkarane. Mari milih Lesmono opo Petruk pun gagang opo Semar. Jajal.
1: Anggih, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Sampun kula ngendikane kula niku tansah bebela dhateng paduka menika makaten. Kakang Prabu piye? Ari paduka kula tetep mbelani paduka ingkang dados kadang werdanipun kula. Mila makaten, Kresnawati tetep

0: Bobot kali kadang udah neng bensin yang kenangir Prabu Baladewa hengki paman
1: hengki
0: lajeng dos pundi ningkap Petruk dos pundi Kakang Udawa kula nendha sabda pangandika Kanjeng Gusti kula ingkang sinuwun kae si Petruk dingendikani jeneng sira matur kelawan si Petruk apa lumantar kelawan dimestiake ora apa-apa
1: dados pundi Gusti
0: Petruk aja lumebu meneh ana ing negara Ndorowati kene aja entuk lumebu meneh yaitine Petruk diarane ditundung ya kena diarane ora lim lebu ya kena
1: oh iki
0: wis jagat-jagat wae Kakang Patudawa

pare nang tekan Jati Lawang ning ngelara dipales blas. Yakin lah gumun apa? Bicara ya wis kurang apa gumun lah.

orang diwaca tulisannya moni dewek-dewek lah pokoknya lah. Kepriwe lah. Gumun, gumun yang ngerkelingan Krisnawati lah. Yang kendir, yang gumun lah. Orang lingkan, orang lingkainnya pokoknya lah. Krisnawati mau ngayu lah. Dewa, paling tulung dewa lah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Jeng.
4: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
3: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
4: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
3: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
4: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
3: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
4: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: sogrok.
1: Jadi kentut tawon.
0: Ya, rasanya lah karuan lah.
1: Kebeneran kie, aku gak bawa obat. Ini tak oleh si.
0: Alhamdulillah, adem rasanya. Bisa lara maning, minyak apa sih gue?
1: Kie, minyak herbal sultana. Cocok kanggo sing kentut tawon. Lan apik uga kanggo sing kesiram banyu panas. Katel-katel, luka bakar, eksim, lan liane. Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Kresnawati lah, banggane tegel karo pun Kang Mas lah.

Awojo monine, ayo Kang Mas Petruk, dang ditagi janjine Sudarmaku. Yektine aku dhewe ya tresno karo Kang Mas Petruk. Lah kuwe lah. Gumun-gumun kaya gedhe temen alangane lah. Le nyawang Kresnawati, nah pipine gumunan. Kayak apa yang merkenal lemes ya. Ayam moho jer

mah ora kepenak mangan ora enak kok dimangan lah kan sakelingan kelingan gumun lah. Untuk kelakon nyatane aku tresno Dewi Kresna bae ya seneng karo aku arep kaya ngopo padha tresnane oh arep kesabrango segoro wedang kali ngono gunung gede paribasane ah tak lakone rontang ranting tak lakone dasar aku cinta pokoke. Wis Kresnawati enteni tekane pun kakang monggo-monggo ne mesti bisa bebarengan kelawan kowe wong ayu. Kepriwe ya.

Es, pokoknya dandanannya ya sing rapih. Yakin. Biasanya orang sisiran siki sisiran, pokoknya lah. Sangune ya sing mandan kandel. Perkarane anduk bu apa gue pokoknya. Kepribe lah. Iya, siki beti cukur, siki datine.

Coca-Cola. Biasa nih. Kutak-kutik si kuis ora. Kepribe ning aku wingi ngimpi kapedhok diajeng Kresnawati janah.

wondering Suralaya tukul goro-goro saking Marjapada. Ingkang badhe wonten goro-goro menika jagating ringgit sanes jagat menungso. Dumadine goro-goro ngrusak jagat bumi ketingal miring. Samudra ketingal kocaku mocaking samudra gawe gegeserakan mring Durantaya. Saking sami panas panunuban hal dening goro-goro dayane goro-goro bar saking Tegal pekarangan. Tanam dawa gagrek boten mikantuk ilining toya sawah-sawah semenelo dadi pandelikaning gegremetan ingkang mawa isa. Jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dewa tanpa pati nandhang susah. Pendhita banget memuja agung kenging pangrencana nyuwun pitulungan ratu-ratu piyambak nandhang sungkawa. Negaren kerajeng pagebluk larang sandhang tuwin larang pangan. Goro-goro sundul paring Suralaya gegunjing bali marcukundo manik.

0: Seki nolo garing lawan si Bawor, si nambing ngenteni baline adimu si Pitro. Alowong becik ayu podo hura-hura sawetara rapopo ning aja kedawan gagang. Oh nggih. Iki sadurunge aku matur kang kata-kata, matur kang brawaran akeh banget. Aku tak njaluk lenggeran luwih dhisi antarane Mbak Paluba kalian Mbak Dewi saking Jatilawang. Oh nggih. Hoho. Niku lenggerane napa? Lenggerane aku tak njaluk balat iwanan. Oh nggih ya. Monggo kados napa, mungkin kala jengah kenapa mangga Mbak Palupe kali Mbak Dewi. Hoho. Monggo kados napa kangge mbikak acara gara-gara mangga Mbak Palupe kali Mbak Dewi. Sumangga wekdal panggenan kula aturaken cekapipun mangga.
1: Kendange lagi pipis.
0: Digenteni kita mbok teyeng kita. Teyeng-teyeng ngadol maksudte. Hoho.
1: Mamat ya.
0: Ana ono iki lah.
1: Aduh, arep ditolak Mamat. Arep ditolak Mamat.
2: Bubar,
1: bubar tadi bubar pasar.
0: Ya nggih. Monggo, Mbak Alupi kali Mbak Dewi. Oh. Jajal kaya ngapa? Aku ditatani, ngutuli main tadi tenang banget. Apa kau ditatani drop gue? Orang ditabung. Angge, monggo Mas Ono niki dah.
1: Ono
0: karo Agnes kutune ya.
1: Dari Maman.
0: Kurna sani dok dor ditabung. Gayane asem yang aneh.
1: Rambut asem.
0: Berdita tani.
2: Aju.
0: Enggak.

nuwun niku. Ing kirane sampun dipun minangkani. Eh, iso matur genging panuwun. Eh niku Mas Ono ingkang ngendang. Ongki matur nuwun, Mas. Ugi Mbak Dewi, Mbak Palupi. Oh. Pamundutan kathah. Pamundutan pirang-pirang nggih. Mau pamundutan saking Bapak Masiran Juragan Gelapa. Nyawa lagu-lagu ni lumiting asmara sambil kemangi kali suka tegi. Kono pemundutan saking Bapak Timbul tapi Bapak Jakem. Nyawa lagu-lagu ni cinta tak terpisahkan kalian negara Gunung Sari. Oke, tipun no screen. Iya. Uga pemundutan saking tuan rumah. Nyawa lagu suka tegi ditinggal rabi karo lungset lan sayang. Mas Roni nyawa lagu lagune siji jaran goyang lorone tembang tresna. Ke Mas Kendung nyawa lagu-lagu ni jaran goyang. Gue saking pakdiran bakul medus juragan medus nyawa lagu-lagu ni tembang kangen. Nah niki minakan ingkang pamundutane sami niki sopo pamundutane Bapak Masiran kalian ingkang kagungan dalem. Lagune apa? Lagune suka teki. Dan ini Mbak Yuli Green. Nah, sing pinggir gula green. Dan yang ping-ping pokoknya. Main pokoknya lah. Tapi saking sempor, walah. Iya yakin, pokoknya molak malik matuk. Monggo Mbak, menenggelin Mbak Yuli saking sempor.

0: kemarin ke Purwa Bima Sakti Ismaya Jatuh Koma Sedikin. Nah nika kayong sembongannya jangan orang kaya biasane pokoknya
1: keramas.
0: Iya yakin keramas, promos
1: keramas iya.
2: Ngiring
0: aturakan, suka ngenjing
2: mas.
0: Oh, ngenjing, ngenjing, Mbak Juli.
2: Anu apa ya?
0: Orang yang seneng karo cilikane lho. Apa sih? Paya Wati ya aku ya?
2: Wati Sinta Niko.
0: Pokoknya.
2: Napa nggih?
0: Mandan persis ake bedane. Lagune pamundutan saking Bapak Masiran saha ingkang kagungan dalem Mbak niko nyuwun lagune Suketeki.
2: Suketeki.
0: Niko jarene Mas Ali kepengin duit mengko. Oh, kene suara mangkat ya. Oh iya. Monggo Mbak dipun laras. Terus bundi. Monggo. Monggo Mas Suketeki.
3: Nang nang nang nang nang.
0: Ha. Ha.

Jadi saking sempor anjing pokoke lakon pamundutane Pak Parno. Oh iya jaluke Petro nagi janji jero ora liyane ora dine liyane moh jare ya wis sebisane nyong nggih matur nuwun Mbak Yuli niku lagune lu anu suketeki ya pamundutane wau saking Bapak Nasiran niku. Oke Pak Masiran mundut lagu suket tekimun iki ugono pamundutan sing bodo lagune napa kiai lagune jaran goyang ingga kapuri nembang sinten saking adipala niku karanganyar Mbak Tantri. Oh niko sing awak jan bebek banget ya gitu ayah gandul pokoknya lah mantan mencorong amoh tur gandul kan bolong tengah bolong tengah nabi jenis cilik-cilik jare. Monggo Mbak Tantri niko pamundutan saking

0: mengorong cahyane kan.
1: Iya pokoknya.
0: Pilu sing enjing Mbak Tantri.
2: Nggih, pilu sing enjing Mas Gareng.
0: Alhamdulillah niku kathah pandemen kathah ingkang ngamirsani kula panjenengan sarombongan.
2: Nggih, niki Pak Tiran Bakul Wedhus rawuh. Terus Pak D niki saking Sanggaran rawuh.
0: Oh nggih, mantep.
2: Mas Tris Roko rawuh.
0: Oh nggih.
2: Balaku rawuh rawuh.
0: Mas Waluyo.
2: Mas Waluyo rawuh.
1: Mas Dikin cah Cilacap pokoke.
2: Oh, Dikin rawuh. Mas Kirno rawuh niki.
0: Kirne iki.
2: Mas Ono iki rawuh.
0: Pokoke. Ora kaya pokoke.
2: Ora kaya abang-abang pokoke. Mas Dalang Yusuf rawuh.
0: Oh, wow, Mas Dalang Yusuf.
2: Mas Dalang Wahyu iki rawuh.
0: Pak Dalang Wahyu, Pak Dalang okay. Yusuf, Pak Dalang bagus nggih Wahyu.
2: Dalang. Kadang-kadang. Iya.
0: Yeah. Kayak balu yo jenyong pengen kene apa jenenge? Iya pipane kuwe jenah. Warisan leluhur pokoke. Monggo, Mbak, lagune Jaran Goyang.

0: Nggih, menika sampun.
1: Matur nuwun. Heeh. Mas Ono, Mas Kirno, pokoke lah. Matur nuwun. Nah niko jaran goyang kunti pun minangkani pemudutani keluarga besar KKS Miwangkang kagungan dalam. So pemudutani Mas Roni, pemudutani Mas Kendung Ugi. Oke, okay. Oh. Mangga Mbak Agnes. Bapak Mas ge ya. Mbak, pemudutan dan cindet ya Mbak. Mangga Jumeneng. Iya, ini pokoknya sing ditunggu-tunggu bintang tamune kok. Rojo dari 500.

0: Wilujeng Dalu.
1: Mak,
2: ini Srela. Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
2: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orak kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orak apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orak gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
3: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, Bapak.
2: Ada apa Ibu? Teriak-teriak.
1: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atu tangkep.
2: Waduh, ya nggak bisa atu Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
1: Ya digimanain ke, Pak, diusir. Ibu takut banget, Pak.
2: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
1: Itu, gasnya digeser gerak.
2: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
1: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
2: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
1: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
2: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu, tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya, biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
1: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
3: Hujan? Mau tetap berangkat.
0: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
3: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
0: Oh, Ibu punya alergi dingin.
3: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.

jengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
6: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
5: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Gak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
6: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
5: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
9: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
8: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
9: Iya. Yeah. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
8: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
9: Bisa.
8: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
9: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
8: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
9: Ya, udah mendingan, sudah bisa melihat jelas.
8: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
9: Ya, udah jelas. jelas.
8: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
9: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
8: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
10: 98.4 Star FM Kebumen. TV.

Quran kan murattalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Samar TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kakak, lesnya udah, Kak. Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
2: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi.

0: cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
1: Vitama mata apaan sih, Bun?
0: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
1: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
0: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Utara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kebumen.
1: Niki mau bersih desa. Jadi bersih desa niku istilah adat saat niki bersih desa. Nek apa wajar roto lawas sedekah bumi luwe lawas mana nyadran sadranan nah nek istilah administratif Pak Camat kali Pak Lurah niku hari jadi ning isine padha niku isine padha isine sami sami-sami mengenang jasa para pendahulu jelar neruske kepiye mengoten niku tok hakikate sebab napa sifatnya menungso niku teko jadi menungso niku teko teko jadi pendatang cara gampangane mangkana mesti ana sing miwiti lah menungso sing kawitan miwiti ning bumi niki nabi ya Nabi Adam sing babat alas jarane ngono. Nggih, wong menungso niku kan ora asli mriki asline ngoten. Menungso niku kampunge teng langit 7 mriko. Niki lak langit siji. Langit siji mawon teng planet bumi. Bumi niku satu planet di langit satu tanggane Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto niku langit siji. Nah langit ini menungso ini pasti ini kampung ini langit pitu ini tonggone iblisnya tonggone malaikat ini asli ini menungso jadi buatan asli mereka sing pancen asli bumi ini yang bongso celeng ini asli ya itu asu ini asli garangan wedhus sapi ini asli mereka termasuk wit-wit ini asli mulanya wekdal menungso medun mriki niku ya babat alas ya tawuran karo singa barang mulai diceritakan Nabi Adam niku gede soalnya waktu niku penghuninya niku tesih dinosaurus kadal niku sak dinosaurus niku kadal dhuwure 20 meter dinosaurus mulai Nabi Adam niku dhuwure 50 meter soalnya kewane sak gede-gede. Nah terus zaman Nabi Musa makhluk gede itu masalah menungso raksasa itu masalah itu dintai kali Nabi Musa masalah sebab nopo panganannya akeh jadi sedina itu sekintal ngetek nobras sepatah ini wajah jadi Nabi Musa kira-kira ngono mulanya ada cerita manusia raksasa buto terus orang-orang apa buto ijo timun mas ini jadi cerita cerita zaman dulu panjene menungso niku gede terus Mbak Dun ki mriki babat alas Nabi Adam niku nah mula Nabi Adam niku babat alas pertama duwe petilasan ya petilasane teng pundi ya niku teng Mekah niku pedun pertama babat alas mriko petilasane Nabi Adam niku di Jabal Rohmah niku petuk kali Siti Hawa babat alas manggon teng mriku lah mula terus panggonane dijenengi Jabal Rohmah terus manak tau di anak manak beranak pinak nanti niku ono sing manggone Arab ono sing pindah Cina ono sing pindah Afrika ono sing pindah Eropa terus salin rupane sing teng Arab isik gede dhuwur ganteng sing pindah Cina tembem-tembem sipit si sipit sing pindah Eropa gede dhuwur rambut abang lah sing pindah Afrika ireng gosong kaya kopi nah sing pindah ngebel tadi cilik-cilik pesek-pesek ini Mbah Buyut ya yang siji Nabi Adam nih niku oke nah terus sebab menungso niku asale keng langit pitu cek ora lali karo Gusti Allah gitu mula digaike pemancar cara ngoten untuk bisa berhubungan dengan Allah dibikinkan tempat pertama panggonan nyembah Gusti Allah. Nah niku teng Mekah niku sing jenenge Ka'bah niku awitan menungso panggonan nyembah Gusti Allah. Tapi anake menungso terus berubah salin. terus lali kita lali terus suwe-suwe anak Nabi Adam mulai ngeyel ana Gusti Allah ira serius ra eneng anak Nabi Nuh malah wis ora ngandel karo bapakne. Nah, sing parah niku terus umatnya Nabi Ibrahim ngaku dadi pangeran jenenge Namrud. Soalnya bareng ngoten niku pancen donya niku dipasrahno menungso. Durene ora ditandur ya ora tukul. Sampeyan nek ora gawe anak ya ora mah. Anak sapi sampeyan uripi ya urip nek dibeleh ya mah. Akhirnya rumangsa ne menungso niku wis ora eneng pangeran ngaku dadi pangeran. Akhirnya menungso kehilangan aja. Sejak wis ora kelangan kabeh wis pangerane endi. Mila akhire Nabi Ibrahim dikongkon Gusti Allah goleki petilasane menungso kawit kawitan mlaku gawa putrane, mlaku gawa garwane goleki petilasane nggo cara wong kene goleki petilasan. Akhire petuk tilase niki wis runtuh, bekase wis murat-marit ditata malih kali Nabi Ibrahim. Nah panggonan niku sing akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah Ka'bah niku. Terus Nabi Ibrahim bar wis mbubak babat alas mriku terus ndonga. Napa dongane Nabi nitipke anak teng panggenan niku, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah tak titipno anak kula teng panggenan niki pun anak putu kula padang gersang mboten napa-napa muga-muga bajek atine gelem salat disenengi wong lan itu rezeki wowoan supaya syukur. Lah panggonane ndonga niku nyitak sikil dijenengke makom Ibrahim mriko Ibrahim. Panggonane Nabi Ismail ngrewangi bapakne ditengeri jenenge Kincir Ismail. Siti Hajar matos banyu tengeri Sofa Marwa, balangi setan ditengeri Jamarat Ula Wusta Aqabah. Dadi Islam niku yo ngulangi napa? Aja lali mbahbu. Mbuyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri iki ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman sing babat alas. Lah mila begitu Kanjeng Nabi niku manggen teng Mekah ngrasakno enake babatan alase Nabi Ibrahim sing babati. Mula Nabi Muhammad ora entuk lali kali jasane Nabi Ibrahim. Mila ben salat kama sholaita ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Donila. Dadi jenenge Nabi Ibrahim iki dah sing babat alas Mekah niku mboten dilalekno. Terus nek iso parani rono aja mung teko kene tok di online. Aja mung fawali wajaka satrul Masjidil Haram di online paranono nek ndek duwe. Mula ditata jenenge haji utawa umrah. Biyen Nabi Ibrahim kerepotan nata mula dibaleni sampeyan melok tawaf muter. Siti Hajar kerepotan waktu golek banyu sampeyan sa'i, ya ta. Terus sampeyan Nabi Ismail ngrewangi bapane iso sampeyan lungguh ning gone Kincir Ismail. Kan sami tadi napatilah sejarah para pendahulu mbalangi setan sampeyan baleni. Terus Nabi Adam medun kawitan ning Jabal Rohmah sampeyan ya kudu baleni rono wukuf. Sedina panas entang-entang ya rasakno. Biar Nabi Adam kawitan ning kono ya panas entang-entang ra ditutup werungene bakul topi. Mulane sampeyan ning kono ya rasakno aja mbok tutupi sirahe. Buka. Zaman semono kain mesin jahit urung eneng, butterfly urung eneng, kaene gek slempang tok saiki rasakno kaene slempang. Lho wong iku nang dikon ngeling-eling kon ngrasakno sejarahe para pendahulu. Terus Nabi Adam biyen bermalam ning Musdalifah, sampean rasakno ning kono wae ning kono iku. Mulane ning Padang Arafah niku sampean ra entuk ngeyel. Masuk semaput yo kudu digletakno kono. Nek ora digletakno kono yo ora dadi kajine. Makane wong ning Jabal Rohmah iku sampean semaput gletake lebokno kono. Iku biyen kawitane menungso ning neng kono ngoten lho dadi Islam niku bahkan wong dikon ngrasakno sihat Siti Hajar maku jinjit sampean ngono ngrasakno piye rasane mlaku jinjit 7 kilo ya yo. Ayo Nabi Adam kepanasan neng kono karo Siti Hawa yo. Ya sampean rasakno aja tutupan ndase aja ditutupi wis ngene rasakno tele-tele ngene ya wis. Mau lamun mati ya bejamu nek urip ya bejamu nek garing ringking ya wis. Mulane nek wis wukuf ora pandang bulu kabeh masih sing kulite Afrika, sing kulite Cina ora kok yo sing Amerika jaketan ngono ya. Ya ora itu tetep kene slempang kuwi. Nek diplotrokne ya mesti gandul-gandul wis ngoten. Niku wis masih sugih masih apa kon napak tilas kon baleni. Cuman masih di duit miliatan ya tetep ra entuk ngangge sutra, ya ra entuk nganggo klambi dijahit. Ora entuk nganggo merek channel ngono ya ora oleh. Tetep kaene ya wis iku kaen 20.000 sak meter iku ene ana slempangno ngene, diblebet ngene. Lah zaman biyen ya rada ora apa-apa wong ora ana sing mlotrokno. Nah saiki wong ana sing mlotrokno muluk oleh nganggo sabuk gitu ta. Ini rata simpakan yang zaman bian rungono bakul simpak. Jadi sebenarnya kita sedang dikembalikan bagaimana ngerasakno perjuangannya Mbah Buyuti bian ngono sopo setino kon ngerasakno ini ya Allah panas tangan tangan ini dan ini kumong bian dan mulakno karena wong kawitan ini kono pelajaran ngono mulakno pelajaran menghargai leluhur niku. Orang mengenai Arab tok sak donya ndek pelajaran ngoten. Bahkan kedurungono Kanjeng Nabi, wong Jawa ki wis duwe pelajaran hormat leluhur. Cuman wong Jawa niku nek hormat leluhur niku ya cara Jawa mbiyen. Sing dihormati ya Mbah Buyute wong Jawa. Wong Jawa. Nah, wong Mbah Buyute wong Jawa niku mbiyen diarani danyang ngoten lho. Mulane perdanyangan. Oh yo, ngene iki to. Mbah Danyang
2: Nyai Latung.
1: Nyai Latung ngoten niku. Wong sing Bapak Talas niku Nyai Latung, mangke desa pundi malih danyange siji maneh ngoten niku. Dadi Danyang mriki Nyai Latung. Ya wis ya iku. Ora usah mbok salini Danang Danyang Habib ngono ya ora usah malah. Dadi perkara wong amban. Jane kadang akeh sing ora patek pede terus Danyang Jawa didadekke Danyang Arab ngono ya ora iso. Wong Danyang niku buyut sing tuwek, sing babat alas niku basa Jawane da Danyang. Nek komplite niku Danghyang. Nek komplite niku Danghyang. Tapi nek dijukuk ngurine tok Eyang. Nek dijukuk lurus Danyang. Wis padha sak niki Abdurrahman niku nek komplit, jukuk mburine tok Rokeman. Nek dijukuk lurus Durakeman, ngono-ngono nggih ta. Lha men koyo mesti niku. Dadi nggih Abdul Karim. Ku nek komplit, nek jukuk mburine tok Karim. Nggih ta, nek dijukuk lurus Dul Karim. Lah Dang Hyang niku nek komplit. Nek jikok gurine tok Eyang, mula wong tuwek niku nek jeneng Jawa niku Eyang Kakung, Eyang Putri. Nah nek lurus iku Danyang. Wis ngoten niku nu basa Jawa. Dadi wong sak donya niku begitu pisah duwe basa dhewe. Dhewe nek mriki kaya ngeten iki nggih. Kaya ngeten iki nek cara Indonesia niku air, cara kene banyu. Nggih to? Terus nek wong Jawa ngarani toya, toh akhire mung dadi uya, ngono to toya. Dadi uya. Nggih nek cara wong Inggris water. London kan water. Mula ana iwak panggonane banyu water. Dong gitu. Ngene ana banyu teko degan, teko klopo. Gitu. Nira niko lu wong londo diombeni nyoh ayo sasek londo ini kenan again melana jadi legen nih wong londo lu jadi bosan di TV ini wong Jawa Danghyang ini wong Arab niku syaikhun suyuh bosan wong Jawa tuwek ini wong Arab tuwek itu syaikhun suyuh ini wong londo grandma grandpa wong Cina oma opa. Lha miku ne perbedaan bahasa ngoten tok. Tapi saking kadang pegah belajar terus danyang demit ngono kuwi ya ora kok goblok iki koyo piye. Lha ngoten lho, jadi hati-hati iki basa Jawa. Mulane dang yang, eyang iki Jawa, wong Arab Syaikhun Suyukh. Londo oma op, Londo grandma, grandpa, Cino oma, opa. Nggih, kaya wong Arab mriki yadun. Nggih, wong Jawa ta tangan. Ngoten niku to beda basa ne barange padha. Lah Mbah Buyut niku biyen ditakoni apa wae kali anak putune, wong sing babat iku Mbah Buyute, anak putu nurut karepe dang danyang, yang ya aku arep masak apa arep mantu enake kapan? Arep nandur econe ding nopo? Lah ngono ku nek wis ditakoni dijawab. Nek dijawab diestokno. Lah ngestokno dawuhe para dangyang niku wong Jawa diarani dawuhe dipun pundi? Pundi diestokno niku dipundi tenanan. Lah mila sebab dawuhe niku dipundi, mula para dangyang diarani pepun pepunden, lah omae diarani pun punden. Basa Jawa tok. Punden iku baitun nek cara basa Arab. Cara Inggris home. Jadi kau boleh jawab pun dari ku omai dang yang sing dawe di pundi pundi dan cocok atau ku omat demet nanti ya orang ku ya danyang ku ya nengkono ku omai dien punden gede berarti oma gede soalnya ketekan anak pu betul no begitu zaman mes megah nganggo omah kayu hilang kayu nih karek watu watu nih sumpen omah watu megah urip nenggone apartemen ngene-ngene iki ya ilang. Jadi kita ini sudah punya. Jadi bahasa ya duwe, wong manje wong donya padha kabeh. Kerajaan kene ya wis duwe mbiyen. Panganan ya wis duwe sing jenengane kacang, jagung, butuh asem wis duwe. Jadi mulane kita ini kadang nek ora diteliti, kita ini kadang terus ngelek-elek bangsane dhek. Dewe gara-gara istilahe ora cocok. Ora cocok karo istilahe. Agamane dhewe ning barange ngono padha asline. Ya wis padha lah sampean arep nesu kepiye nek karo wong ngebel. Wong sing teko dhisik kuwi jenengane Honda. Lha mbok tekan saiki niku ana wong nyilih Honda metune RX King ya ora apa-apa kok. Oh, padahal RX King iku Yamaha nyile Honda metune Mio ora apa-apa. Sampeyan tuku Aqua metune Le Mineral ora apa-apa wong penyen wis biasa. Angger pembalut mesti Softec wis ngoten iku ora ya wis kepiyen to. Lah barange kuwi beda-beda merek tapi ya Softec wis ngono ae. Ah iso mi sedap ya tetep Indo. Indomie. Lumas ya. Merek nasional si Mizu nek wis tekan kene ya tetep jenenge Sanyo niku pun lumrah. Mulane sampean aja kaget riyo disuguh kongguan bareng dibuka renggi renginang. Lha ngoten niku lho mila sing kaya ngoten-ngoten niku lak kedadipun teliti. Kedadipun teliti nek mboten diteliti ki napa-apa salah. Ana tumpeng salah kan iki padahal wong Jawa panganane sego ingkunge titik. Lah napa kok ora ana ingkung wedhus? Wedhuse lah larang. Lah mulane nek teng Mekah wong Arab ingkunge unta. Saiki kan ketok. Kene ra entuk nganggo tumpeng kono gawe sego biryani sego kebuli soalnya mateng panas kebul. Iki ya padha mawon to sajane ngono ae. Dadi kadang adewe niku wong Jawa tutup aurate ya wis kerudung ngene iki. Nek wong Arab brukudo dawa, nek wong Arab lanang jubahan. Nggih nek wong Jawa sarungan. Nek kepengin jubahan ya ora apa-apa, tapi ora iso dienggo nandur pari. Lah ana karo wong Jawa jubah baju syar'i mbiyen diketok. Kethokane syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora di huruf ain duwene monggo botho. Ngono mulo syar'un dadi sarung, sarukan dadi saru. ngan. Mula rasa ribut katok cingkrang, nek pengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, nek pengin dawa plotrokno. Ngono. Sajane niku nek wis kita memahami kaya ngoten niku mboten angel. Terutama nek memahami agama, wong agama niku ngene wong Arab, biyen sing nganggo kawitan wong Arab bahasa Arab bareng digawerne dienggo wong Jawa. Wong Jawa ya ora iso wong Jawa kok terus dienggoni basa kono ya ora iso. Salat ya dienggo wong kene jenenge sembah. Layang musala dienggo wong kene jenenge lang. Tilmidzun muridun jenenge santri. Allah jenenge pangeran. Kenek wong Ponorogo sing ngecet Lombok. Barange padha ngoten lho ora kok ya niku mulane ana sedekah bumi, ana napa bersih desa niku asline ngono mbiyen ya nyat. Nyatran lah nyatran niku keng pundi? Ing anak putu ingkang bar ngoten niku panganane saya suda. Nggih ta soalé panganane tambah manak anake ta kathah. Akhire merantau. Cara sakniki niku melakukan migrasi sosial. Nek antar negara jenengane imigran, migrasi antar provinsi transmigrasi so, pindahku kutha. Lah wong biyen nggih pun biasa ngoten niku. Terus mangke setahun pisan wang wangsul kangen kali danyange niku gawakno oleh-oleh niku pun biasa. Mangkana tekan sakniki wong Jawa duwe budayamu mudik nika. Lah mudik niku betakno oleh-oleh. Biasa ngono dikakno oleh-oleh. Dadak sing dikakno oleh-oleh niku wis mati. Waduh danyangku mati pisan disembayangi. Lah nyembayangi Mbah Buyut sing wis mati niku upacarane jenenge sroda. Mula nek sroda dilakoni jenenge nyadran. Kathok nek rung dinggo nek dinggo kathok. Sarung nek rung dinggo nek dinggo saru. Lha mek ngono dadi kon bahasa wong Jawa mbiyen nyembayangi Mbah Buyute. Terus dikandani Mbah Buyutmu rung mati se urip pindah jagat cilik ning jagat gedhe alam kelanggengan. Sebab rung mati se urip mulai iso dijak rembukan mulana ana tembung merui kaki danyang nini danyang. Lha niku to asline niku. Nah wong terus Islam teko nggih to. Jolali Mbah Buyutmu parane kuburane diresiki. Terus ning kuburan niku ya sing urung mati, sing urip. La taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Wong ning kuburan niku asline sing urip, ning sampean wis ora ngerti uripe kepiye. Allah sing ngeru sebab sing urip mulo jopo uyuhi kuburane. Ora sopan. Sebab sing urip aja mbok langkahi kuburane. Aja ning dhuwur kuburane ngrasani ngisor kuburane aja. Wonge sing urip ora sopan. Sebab sing ning jero kuburan niku sing urip mulo luweh ora sopan nek mbok ganti jenenge kita barang sopan maneh. Jadi kan kata wong ganti jenenge makam niku gara-gara rapi de. Jeneng Jawa diganti Arab diganti apa dadi Syekh sapa? Kan kata apa meneh mbok ganti kuburan iki tambaran sopan sampean. Lah ora oleh lah sebab sing urip mulo ila hadrati ila ruhi. Terus Islam yang ngulangi wong mati muga no panganan sing akeh. Dadi nek ana sing mati gak wakno panganan sing akeh, ning aja coba kelek kuburane, panganan dhewe sak kanca, kancamu sak anak putu sak brayat supaya dadi sedekah. Mula srodo nyadran klebon istilah sedekah, akhire srodo nyadran dadi sedekah dilakoni sedekahan. Bareng sedekahan sing disedekahi kok ning jero bumi mulo ana istilah sedekah bumi. Lah nek nyedekahi sing bumi kuburane diresiki, tinggalane ya diresiki. Resiki tinggali desa, desane diresiki. Resiki Kanjeng Nabi ning Mekah ditinggali Ka'bah, ben ulan Muharram ya diresiki Ka'bah diganti tutup. Tutupe bersih Ka'bah. Ngomong minyak-minyaknya diganti sampai saat ini kemben ulan Muharram ini kelasnya kelas Ka'bah. Nah ini kelasnya kini ya wis jenengane bersih deh desa diara kubur dungakno. Lah mulanya orang Islam ini ya bodoh resik-resik awak munggah Jabal Roh Rohmah ngiling-ngiling perjuangannya wong biyen. Ngoten. Lah kok nek wis bar ngiling-ngiling matur nuwun perjuangane wong biyen, sisuke napa? Idul korban mbleh sapi, mbleh wedhus, mbleh ne sing kewan-kewan, nggo napa? Nggo ngirimi ingkang sampun sumare. Lah mulane nek wong ngebel bersih desa, iki dikirimi apa Mbak Buyute? Pitik. Apa sapi? Blehno sapi mboten?
2: Sapi.
1: Lho, iku top anakku tuh hebat mbleh sapi. Piro siji? Lho, ngono. Aja kok mau kirimin dok siji dibagi 7 ngono iku lho. Iki jenenge sedekah bu. Umi, menawa sajane peralihan istilah, mulai sampean aja alergi karo krungu danyang ngono iku basa Jawa. Padha karo salat nganggo istilah sembahyang. Kaya kula ngeten iki kudune syaikhun. Begitu mlebu Jawa dijenengi kiai. Lah kiai ku ora menungso tok, ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret, ana krik, ana tombak baru klin. Lindeng ya kiai baru klin. Lindeng lho ngoten niku dadi wong Jawa nu kadang nek mboten paham ngene. Lah sing anyar-anyar teko niku kadang ora paham. Ora paham dididik musyrik, dididik bid'ah, dididik kafir. Iku menyang anyar teko ora pati paham. Lah mulane mbiyen sebab sedekah niku dinggung napa nyedekahi sing mati, mula sedekahe ben tambah gedhe. Tambah akeh sedakoe ngundang wayang yen ngira wayangan ngundang wayang soalnya wong biyen niku nek ana wayang wong akeh wong teko akhire sing dodol jajan dadane payu ngono sing nyopet copete lah laris ngono niku to dudu kok sing mati niku njaluk wayang ngono nggih mboten cuman sedekahe ben tambah gedhe tanggapno wayang soalnya wayang iso nekakno wong tur sampean sik iso ngrasakno nglungguhi upacara sedekah bumi niku cek ora kesusu bali nggo ngrasakno Mbah Buyute sampean ya biyen nek sampean lahir ya ditunggoni sampe esok. Mulane nek sedekah bumi kok jauh terus kesusu bali kaya wong pidato terus bali ngono ora. Nek mbiyen niku ket barasar sampe subuh nggo ngiling-ngiling Mbah Buyute sampean awak dhewe mbiyen nggih. Nek duwe anak loro wae ditunggoni tekan rong di. Rong dina lah saiki nunggoni Mbah Buyute sak jam tinggal mlayu sesuk rasakno nek kowe duwe anak pas loro tunggoni anakmu mek di WA tok piye Bu wis sehat durung. Tambah keloro-loro ayo. Nggih to sing loro dibesuk. Lah niku mulane nek sedekah bumi niku biasane nek bengi tak tekani jam 2. Pengajian ngoten membengi pacitan tak tekani jam 1. Sing ngrasakno mbah-mbahe dhewe biyen niku arep-arep anak putu apik niku yo melek bengi. Joko jagung ben ra dipangan munyuk tekan tengah wengi dijogo. Nandur telo bener dipangan celeng di Joko tekan pirang-pirang di Nino. Lah biyen niku Mbah Buyute Joko awak dhewe niku ya tenanan. Lah saiki gentenan sampean nunggoni Mbah Buyute iki aja kesusu balik. Mulane cek gak kesusu balik biyen tanggapno wae. Wayang akhire kaya mbahe biyen nunggoni anak putune mriyang wae dikemit tekan rong dino. Lah sampean iki cek ngrasakno kandang iku lali. Sedekah bumi ku ya aja terus plencing muleh ngono ya aja. Iku jenengane pidato pitulasan. Mulane pitulasan niku ana enteng Jogja eneng tirakat. Tirakat melek sewengi. Soale mbiyen persiapan perang iki rapate ya tengah wengi ya ngantuk ya apa. Yo aja dikira perjuangane wong mbiyen niku enteng nggih mboten. Niku bala apa badannya Nyai Latung mriki niku tesih mesti mriki ku ya ulone ya tesih gedhe macane ya tesih kathah kala jengkinge ya tesih kathah lha sakniki kan ula wis ra eneng kala jengking wis ra eneng munyuk wis minggat duren aman kopi aman lho niku sapa sing nyingkirke ngoten niku ya Mbak Buyute mbiyen gua ning alas ketonggo mereka buang ning alas-alas sing gedhe-gedhe sing rung kejama menung menungso. Wong Afrika durung rampung danyange nyingkir kekewan, mula wong Afrika niku bendino kelaparan. Engke nandur jagung dipangan betet. Betete gedene sak mentok. Jenenge makhau. Nandur jagung nanggur gedang entek pangan munyuk. Sak tundur niku entek sak panganan munyuk Afrika. Wong gedene niku sak sapi jenenge gorila. Sing biasa sampean delok ning gone obat nyamuk cap kingkong ngono. Jadi aja dikir dadi enak ngene iki tanpa perjuangan. Wis rasa ado-ado lho. Sampeyan saiki duwe merah putih lho ngadeg iku. Iku lho paling 15.000 ra ning to niku. Tapi biyen ngadeg ro merah putih niku mati. Aja mbok kira merah putih niku saiki ngadeg 15.000 niku biyen ngadeg ro niku mati. Bedhe londo. Mulane Bu Camat niku teng Jogja keluargane biyen nek ajeng pengin ngadeg ro merah putih niku digawe jero omah. Neng gawe omah kei merah putih. Londo curiga, cagake dikei tebu. Isi curiga cagake kei pari. Isi curiga cagake kei klopo. Isi curiga cagake dikei ke gedang. Sisuke teko mriku gawa tumpeng karo ingkung. Jare londo arep mangan we angel. Tapi londo ora ngerti. Padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indo. Nesia, begitu di teknolondo kok ono biru nih Surabaya disuwek menghasilkan apa perang 10 November sing mati piro we. Ayo sing mati piro iku mengono sing mati sak mono akeh saiki tugase camat tugase lurah mek ngene tok ngono ae wis ora diucap perang sampean pisan
2: pun aman
1: wis aman kare ngene tok lho ngono iku ono sing ngene musyrik bid'ah raulah iku mesti Mbah Buyute zaman perang iki mata-matane londo. Lho, artinya kita ini kadang ngelihat iki dunyo iki sing memperjuangkan akeh. Dumlane menungso niku nek wis ning dunyo iku ora entuk lali karo siapapun yang pernah menjadi bagian dari perjuangan. Lho mulane wong mangan ae lho, dhewe dikon ngakoni. Dungane napa wong mangan lho? Allahumma barik. Lha kok ora barikli? Kok ora berkahilah saya, kok berkahilah kami? Lho panganan niku lho sampean ora ngerti ubenge pangan niku. Sego sing sampean pangan nak piring niku ubenge sampean ra ro. Begitu sampean gawa sego sak piring iku mesti ana pabrik piring. Sampean ra ro pabrik piringe iku nendi? Sing gawe wong Islam wong kafir wis ra ro sing gawe piring. Begitu sampean mangan beras iku mesti ditandur ning sawah, sing nandur sapa? Raro. Mesti dipupuk, sing gawe pupuk iki nendi sampean ya ora ngerti. Nggih ta, begitu sampean niku ditandur ning sawah, berarti sawah iki ana hukum agraria melibatkan negara. Begitu dipanen melibatkan kombi. Begitu dimasak melibatkan pabrik kompor, pabrik rice cooker, kompor gas. Melibatkan pertambangan. Begitu sampean bekekno bumbu, sampean mesti ngejak wong sing nandur bawang mbon endi, nandur mrica mbon endi, nandur kemiri mbon endi. Dadi enak diuyahi, Ponorogo ora diuyah sing diuyah wong Madura. Sampean ora tau ngerti pas gawe uyah iku apa ora nguyuh konge. Ning tambak mulo jenenge uyah karo uyuh. Begitu sampean bar mangan, nyemil anggur me merah iki lho anggur merah iki wong Jawa ora duwe sing nandur niki Cina nek ora Amerika New Zealand utawa Australia berarti iki ditekakne rene jenenge impor berarti melibatkan negara negara menunjuk menteri perdagangan menunjuk eksportir importir nekakno niki berarti ada bill of lading letter of intent kesepakatan pengiriman melibatkan bank ayo amen. Mulane jare Gusti Allah bariklah lana mulane ora barikli yo lha ngono kudu matur ning kok nyebut bariklah bariklana nah lha mulane agama mawon yo ora iso ngadeg dhewe lha saniki dikira agama iso ngadeg dhewe wong Islam salat salat iku nutup aurat tutup aurat niku ngangge napa ngangge ka kain. Nah ngake kain niku sing gawe sapa? Ji. Cina. Mulane kiai ra entuk ngamukan karo Cina, Cinane lunga udo. Dene kan donya. Mulane kita panjenengan sedaya niku begitu Islam niku petuk Jawa. Islam niku sing dipikir dadi akeh. Waktu tesih teng Arab kewan sing dipikir niku paling ya meng unta, apa wedhus. Begitu wong petuk wong kene sing dipangan niku ora meng unta karo wedhus, trenggiling ya dipangan, garangan ya dipangan, undur-undur ya dipangan, tekek ya diuntal ngene iki lha kepiye? Mulane kiai niku kudu luwe pinter mbakas kewan macam-macam. Teng mriko mbakas tanduran, buah-buahan paling duri apa? Kurma, delima, jeruk, ora ana bakasan duren, kesemek, ciplukan ni rene. Teng mriko bakas demit paling setan karo jin. Ora ana kaya ning kene tekan gendruwo wewe gombel suster ngisot kolor ijo iki. Nuh, artinya begitu ketemu ning kene dinamika beragama niku jadi luar biasa. Luar biasa. Mulane petuk agama beda, bangsa beda. Mulane akhire sing ngamdi dijiko apa ayo sing rukun. Melu Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi rukun niku jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sakniki dijiko jenenge rakyat. Mulane rakyat niku ora beda-bedake wong. Agamane apa ya sing rukun, bedane napa ya sing rukun. Nggih, mulane ra'iyah rakyat niku nek ngumpul jenenge musyarakah utawa masyarakat, saling mengisi. Sampeyan nandur duren sing nuku ya mbuh wong endi? Sampeyan nandur kopi sing nuku ya Cina, sampeyan wis biasa. Sampeyan lunga haji sing nulungi ya wong Yahudi nggih iki pesawat. Mulane nek ana wong pateni Yahudi aja melu-melu. Papateni kabeh nglangi sampean. Lah mulane kiai-kiai Indonesia niku enak rukun, karena musyarakah. Nek kepengin duwe pemimpin, ayo rembukan sing penting apa? Musyawarah. Makane lembaga tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mulane ana DPR napa niku ya saking konsep ra'iyah niku wau. Nggih. Dan ini sampean pengen melu musyawarah karek daftar di lembaga masing-masing. Pengen dadi lurah yang daftar neng panitia. Pengen dadi bupati daftar neng KPU. Pengen dadi DPR daftar neng KPU. Pengen dadi camat ya sing penting cerak karo bupati di mengono dong nomrae ngono. Langge sono kuwi. Pengen dadi lurah syukur-syukur adike ca camat ngono to. Ya wis lumrahe ngono sing rukun. Pokoke sampean pengin dadi bupati daftar KPU. Pengin dadi DPR daftar KPU nek wis daftar golek kanca sing akeh. Nek kancane kok ora cukup tuku wis. Lho lha ono dene iki ya. Ratuku yo kalah. Iya, meng aja konangan tentara karo polisi. Aja konangan. Nek konangan ya ra oleh, wong polisi niku golek imani polisi. Tapi lurah e, DPR e, bupati ne pinter. Ora dijenengi imani polisi, cek ora ditangkep jenengi uang bensin. Nek terima masjid jenenge sumbangan, terima kiai jenenge bisaroh. Luwes ta enak. Polisi karo tentara golek ora eneng kok. Anane sedekah dadi ditemani politik rek. Niku musyarakah, musyawarah. Mulane dirembuk bareng sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Niku kan mlaku bareng. Jadi agama niku menyene pertama medhone ing Arab dienggo wong Jawa. Mulane ya penganggone dicocokno karo penganggo kene. Nggih. melano ya wis biasa sahadaten tekan kene dadi sekaten wong salat ya wis padha salat kono salat kene ya apa padha cuman salat kene nek zuhur mesti mundur soalnya wong ngepel nek zuhur tesih teng sawah tesih panen akhirnya mundur setengah lo loro asar setengah lima ana wis biasa ngono kok salate padha Allahu akbar Allah akbar nggih engko nek urung teko ya dinteni robana ya robana karo tolat oleh makmum kundi ngono ana teko loro malah rokokan ngarep mas jin nah, kiai ini pegel ngenteni ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih karo Pak Tarom engko nek wis ora teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang kayak jerantal ta tekan salate padha cuman sing nggo wong Jawa ya rada nyante terus sembayang Allah akbar ya ora sah ngono nek wong Jawa niku atine ora iso sembah matane rung iso sembah lambene tok sing iso sembayang niku ini wajah tu wajia tapi matane ngene lho rukoe bolong ono gerotak-gerotak ya Allah kerupukku kudanan coba ono ting-ting bakso bismillahirrahmanirrahim sabi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa suwe lapo imame wong iki dadi lho iku mulane wong kene niku nek sembayang ya ora suwe nggih ta nggih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله اكبر يلا pon apa pondok sing sembayange bau anter iku lah kono rogo karo Blitar to kuwi lenge mulane wong kene nek salat ya ora usah digrayangi sikile begini ora usah mungkin aja mulai digrayangi kesenggol lain jingkat dengan nggo wong kene salate padha engko bar salat dikir la ilaha illallah ana sing protes dikir kok gecek-gecek kaya wong dangdutan nek ora gedek turu Kang ngopo kok muni nek ora muni ra iso nira nggih kok angel lengge poso zakat ya nek wong Arab zakate kurma karo gandum wong kene ya wis pari karo jagung kadang zakat duren ngono ya nek pas yo sedekah gitu lah poso ya padha mawon poso wong kono poso wong kene poso cuman wong kene kan hawane adem turu mawon mulo timbangane nggugah kange lan tukono mercon ngono to mulane mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah mulo rasa mbok goleki Pak Polisi nang merconan mulane pono rogo mercone gedhe ngono sak trim ngono terus bengi digugah tok tik tok teng sahur ora sahur sak karepmu ngono bar poso halal bi halal ya wong kene lunga haji ya padha ning kono ora ana ngak haji ning parang tritis ya ora eneng padha rono cuman kene iki suwe antrine 40 tahun mulo templekno gambar Masjidil Haram sesuk aku rono ngono tok wong Arab ya ora ana templekno gambar Masjidil Haram mung kabane ngarepe omahe nanging sesuk rono begitu wis wayahe budal latihan ning alun-alun pono rogo Ka'bahe triplek lah baik kalau masa jan jari mulai katika niatnya tenanan kok kabrai triplek akhirnya diterno karo wong sak kampung budal asrama haji suko lilo gowo bis sing budal haji diterno asrama sing ngeterno mengko kebun bina nanti ya wong ngene terus jadi ngono kudu tinggo terus wong Jawa biar niku dikandani wong Jawa wong mati iki mati bablas terus sesuk diantung dina kia Ya, tapi wong Jawa mbiyen jare wong mati ki urip meneh. Reinkarnasi mulo akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumati. Ana supaya ora lali sangkan paraning dumati, diulang nyanyi. Soale nek ngulang wong Jawa nganggo nyanyian niku gampang soalnya wong Jawa senengane nyanyi. Wong Jawa niku hobi nyanyi, mulane jak nyanyi selawatan ya seneng, jak nyanyi dangdut ya seneng. Mulane son ngene iki ya seneng. Ana dangdutan payu, ana wayangan payu, ana pengajian payu. Nek pas ngaji ya ngaji, nek pas dangdutan ya biarlah semua berlalu. Hadapi seperti apa? Loh ya padha. Masih ibu-ibu ya padha pengajian teko, dangdutan ya teko, lho buktine iso. Loh nemlano wong Jawa niku senengane nyanyi. Jak selawatan cara dangdut ya muni. Ya Rasulullah salamun. Teneng teneng teneng muni. Cara Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul Anglia numpak bemutu sing loro ati ya nyanyi ya Nabi salam yen arep cerita karo sapa ya padha mulane ketekan Nabi bisa ya nyanyi ketekan mafia selawat ya nyanyi ya nana ya nana ngono selawat sebelum mati jos ya. Seneng ae menjene wong Jawa hobine nyanyi wong Jawa niku weruh mentoknya nyanyi tok mentok tak andare nyanyi lah weruh lintang nyanyi ya ngene tawang ono lintang cahayu nyanyi weruh pipa niku lho nyanyi tak tutuk nganggo pipa led sampe wong Jawa niku bojone minggat niku lho nyanyi dang Bali yo Sri Lanka ya. Sing paling nemen wong Jawa niku silet iki dinyanyekno. Engge, silet iki dinyanyekno karo wong Jawa. Demok silet kudi kenae ta. Duh, mila akhire wong Jawa niku dijak nyanyi niku seneng. Mulane mbiyen ben wong Jawa niku ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijawakno aja lali sangkan paraning dumat di supaya ora lali dijak nembang tembangi dijenengi tembang moco pat uripmu moco barang papat nih pengen selamat barang papat iku apa kancane nyawa sing manggon jero raga pindah ngalam donya kanca mlebu raga niki kancane papat sebelah tengen malaikat loro gandoli sebelah kiwa iblis loro nyasar ya sarake ngono to iki jenenge jin korin iki kapado jare wong Jawa cek ora ngerti cek ora lali cek paham dijenengke sedulur papat limo pancer ngono to mulane pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki pengin bojo ayu nek nganggo pancer tengen ya rahmanu ya rahim nek nganggo dulur kiwa sunama tekaji ajiku jaranku iya pengen rusak nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek sing kiwa sunama tekaji ajiku bantung bondo asa pengen suke nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani muka gunung kawida lengke niku wis rumus donya terserah sampean mulane kiai kali dukun ni padha kiai tirakate kuat dongane mandi dukun rata watus tirakate kuat ya dongane mandi golek pengin dadi DPR njaluk donga kiai ya dadi jare dukun sing rata watus ya dadi ojo golek pitik ilang takok kiai ya dadi

kang kawitan maca pat niku jenenge tembang Mas Kumam. Kemambange nyawa medun ngalam donya van fukur ruh nyawa didunke sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Nek wis bar Mas Kumambang nggih nang jero weteng mangke tembange mijil. Mijil niku tembang kelahiran. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok si siji lah, nek wandu siji setengah. Ku mijil nggih lahir, nek wis bar tembang kelahiran mijil tembange kinan kinanti. Nah cili-cili anake sampeyan niku sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji wajib diulang ra gelem ngaji tempiling. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane, wayang ngaji kok ngegem banting entune. Nek wis bar rampung ngaji tukokno. Pokoke bocah wayang ngaji aja ana toleransi, wayang ngaji, culang ngaji. Soale nek ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi si enom wis mulai ndap. Blek. Tuturane angel, kandanane angel. Pemenane wis bar sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta ae kucing rasa cuk. Tuturane tambah angel wong nek wis jatuh cinta wong kabeh ya tau ngalami. Alah perlu lewat ngarepe omahe wis gemeter ya. Sak kelebat iki kabeh ngalami pemenane semini-mini. Alah. Tuturane angel kancing lawange melek jendela. Jendelane ditutup ngraji genteng Kang. Terus tuku anu, tuku kertas warna pink ning pasar. Mereke Harvest. Surat-suratane Pak Camat karo Bu Camat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu kekasihku di bener. Aku memang ngebel. Aku memang Ponorogo, tapi jarak yang jauh tidak pernah membuat hatiku dan hatimu menjauh. Walah. Untukmu kekasihku yang dibener, tidak ada lagi yang kuragukan atas dirimu. Yang kuragukan cuma satu, apakah bapakmu mengizinkanku? Aku lahir di pelosok gunung terpencil. Ya. Cara wong Jogja katanya cerak watu adoh ratu. Oh. Tapi cinta yang begitu mendalam di hatiku, kamu harus mengerti. Semakin jauh darimu, semakin perih rindu ini. Wah, oh, ini suratnya Pak Lurah lah kalau ini tadi saya honor ya. Di malam-malam gelap seperti ini, aku selalu merindukanmu. Bau tubuhmu masih kurasakan. Apalagi di tangan, di ujung hidungku. Karena sebelum kita berpisah, sempat kau sentuh ujung hidungku. Kekasihku, aku hanya berharap jarak yang jauh ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Akhir sekian kekasihku, Cendrawasih burung Irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus tuh terus nang pos golek perangko didilat temple. Niku niku asmara ndono tuturane angel mangan radoyan ngising ra iso metu tenganen. Lah asmara ndono niku mangke terus kesusul tembang gambo jumbue lanang wedok bangun rumah tangga wis rapi. Nek wis bar rapi ketemu tembang dandangku. Lho nek ketemu dandang ya legi pahit ketemu gula le. Legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh kok Pak Camat ngene ya gula. Lah nek kaya adike mau sing ndablekmu ya mbok maneh. Lah entuk bojo kok bagus ganteng duwe akeh ya gula. Lah entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit. Senengane ngeslot, nah wis iki pahit. Oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Niku jenengane dandang kula. Nah nek wis bar dandang kula tembange dur durma wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae pelem metu wae. Mari dharma bakti kan nek duwe ilmu.

0: Dharma Bakti Ilmu, di Bondo Dharma Bakti Bondo, duwe tenaga Dharma Bakti tenaga. Aja ngadeg cek ra sida udan. Nek sampean ngadeg ya sida udan kok. Wong proposal aku ndonga iku wong-wong aja diudani sik Gusti. Lah nek sampean melok ngadeg ya grimis. Wis nunggu kono ra sida ra sida. Aman paling ya mengelu tok. Niku jenenge durma wayahe berdharma bakti. Urip kudu ngono. Sing iso dadi lurah dadi lurah, iso dadi PPR dadi DPR, iso ngulang ngaji mulang. Nek di bondo tokno bandane, duwe tenaga tokno tenagane demi umat. Lah engko nek wis dandang kula berdurma tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur, mau nih mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan apa muntune copot. Nggih iku pangkur wis nang mungkur. Mau nih bal-balan keliling ra apa-apa, sedina ping 5. Saiki nguber putune ra gelem adus wis melet meh. Le, sing do wablek tatune naga mangap wis mengker dadi gambar ca. Ya jeng wis pangkur nang mungkur nang mlebu masjid. Rakitan setahun pisan riyo. Riyo yo ngono to wis. Nek pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat. Roh dipegat ruhe ma. Mati terakhir tembangi pucung menung someng dipocong seluku-seluku ba. Tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut. Siap-siap mlebu lawang ciyut petuk mungkar na. Merebuka Allah Rabbim Allah Allah Allah Allah Allah cari malaikat mungkar iki muni awe Allah tawapuk lebih pawak. Tapi saat durung kena lambene tadai karo malaikat Raqib aja to Kang. Aja piye muni Allah wa Allah. Iya iki lat ngebel. Tadi ali bak tak duwene ana caraka. Lah wis gelem ngaji, wis lha karena pengajian ya teko iki lho catetane ana lho. Lho tapi kok turu? Ya nek melek matane ngaji, nek ngrungono kuping lha nek turu, bokonge tok sing ngaji. Ya wis bokonge kan mlebu swarga. Heh? Bokong tok. Niki mulane niki ngaji ki sinau, nggih ta? Nek ana toreko ya sampean melu. Nek aja toreko sing abal-abal, toreko ya melok toreko NU ya. Jatman aja sing liyane. Engko terus diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah wong lambe iki iso muni, nah nek ndas kan ra iso muni. Mula diulang gedhek-gedhek. Tangan ra iso muni cekeli tas. Dengkul ra iso muni dikongkon lung. Lungguh, akhir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ala ala ala ala yeung kringingan ala ala suwene tapi engko suwe-suwe ya iso akhire nopo ndak sing kecedot subhanallah nyekel panas masya Allah pecak telek subhanallah sak waya-waya mati di ngapura matine wong belajar di ngapura Gusti Allah nek ra kelem sinau merep bukan he merep bukan he hahe hahe pok canggah gulune kek mele dadi waring wedi ndelok akhirat cemplung non neraka plung diudhek nyiru neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal macil kotarangan botol gwecek ajur mumur kaya getebok bo so mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah waring udhek udhek gantung siwur tarangan botol getebok bo lah supaya sampean ngerti lakune ana mosok musike ra eneng digekno musik gamelan slendro pe pelok muni nang ning nang nong dang dang gung urip iku ya nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no ning kene ngaji nong kono nyolong pi teongke kadang ning kene ngaji wong dadi lurah nong kono nabobo bokong ayo ngono ke ape eh elek ya wis urip iku ra iso apik terus nek apik terus malah ikat elek terus ip iblis menungso ya nang ning nang nong ya kadang ning kene melu ngaji nang kono ya melu eh tang tang tang ngono ya ora apa-apa sing penting pokoke tutupane iki dangdang Agung dang balik nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah ojo nang nang dang ojo ngono yo nang ning nang nong dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung ojo kok nang ning nang nong dang ngono iki ya ana ngoten niku wong itu kok lha yo ngono iku mulane Islam niku dienggo wong kene iku kudu dicocokno. Mulane dikaei Quran bareng ngono ku ya sampean arep jikok komplit ya ora apa-apa 30 juz ye. Nek jikok paket hemat ya Yasin, paket irit kulhu, paket paling irit nek diundang garwane jawab nun ku ya sak aurop. Wayahe poso nek kuat ya kabeh nek ora kuat ngarep guri tengahe po bolong usah monggo sing penting po wong Islam sing paling elek iku Ramadan ora poso melu riyo karo ngecet omah kuwi wis wong paling elek ora poso ngecet omah melu riyo bareng ngono ngedom dhuwit 10.000 nane ha iki biasane mbok camat mbok lurah ngono kuwi ya ana sing ngono-ngono kuwi. Ya, ning ora lurah mriki nggih kula mriko. Ya kadang ya Allah. Lha tapi donya niki jeneng ngoten niku wau ya nang ning nang nong ya ning kene ya nong kono kadang apik kadang elek. Sing penting pungkasane dang gung dang balik nang Sang Hyang Agung. Aja dang. Tang ning nang dang. Ngoten niku kathah tesian mriki. Ya ora apa-apa ngono. Sing penting anake kokon sekolah. Sing penting anake ngaji, insyaallah. Lho, niku lho. Dadi mila kita main sedaya kaya ngene niki. Niki sedaya niku anak putune mbiyen ya Mbah. Nyai Latung kuwi mbiyen sing mbiyen. Mulane sebab Nyai Latung niku wong Jawa mula metune ya pesek-pesek kaya ngene niki. Engke nek danyange londo gedhe-gedhe metune ya tetep gedhe. Ini wong rupane niki lah siliane kok Mbah Bu ya to. Mene Mbah Bu itu sampean pesek ya metune pesek. Bapak ibune bangir metune bangir. Bapak ibune ireng metune ireng. Lah wong tuane kok wayu ganteng lah niki metune. Langge. Curiga nek ra ono niki nggih. Lah niki lho. Niki metune yo ganteng ngeten niki. Nek gak percaya sampean takok bojo kula niku. Kono wong ganteng nek gak kula. Iya. Cari Pak Camat, cari Bu Camat yo kono wong kan nek gak Pak Camat. Wong gawe brejenggot koyo ngene iki yo angel. Ngerok saiti ngene ku yo angel mlane lho, sampe mlengkung ini kan yo ora gampang. Mlane adine ra iso. Adine Kusro nek cukuran rok. Kakange rapi. Ya Allah, lha niku mah. Maknane sedekah bumi mulane sesuk nek sedekah bumi ngene iki yo ana ingkunge sapi ngono ndas sapi iki gele kene walura gele kene esuk dikhatami Quran nggih ndase sapi empale neng kono didep karo warga masyarakat dirajang not tewel kita jangan lodeh dikei serundeng pedes ini bungkus godong jati enak mau bapak ide mimpian itu piringi godong jati ngotin Mbak Lura
1: siap
0: oh sapi piro sih regane samu sem durian iso tuku sapi limo kok enggak tapi durian ini kita kok durian kuno wisan nanti setek dure ganti musangking kok apa duri hitam lah payu larang nek mriki terkenal kopi nih kopi arabika ya
1: luwak wilis
0: luwak oh waduh oh dipangan luwak niku
1: nggih
0: kula niku gumun sampean kok percaya karo luwak tenan sampean tapi gak percaya menungso lho kan jadi kok sampean lu kok percaya karo luwak urusan kok tapi lapo kok ora percaya menungso. Coba jajal sak warga masyarakat kon ngeleki kopi. Lho nggih. engko iso-iso digoleki. Iku mesti luwe enak timbangane sing
2: Nggih, Gus.
0: Nggih, sampeyan jajal disi eksperimen. Lho, kula niku lho menungso kok iso percaya karo luwak, ora percaya karo menung?
2: Menungso.
0: Nggih, boten. Nek kopi luwak niku larange masyaallah gara-gara wis dilek lu luwak. Lho menungso niku luwe apik lho timbangan luwak. Kudune kan wong sak ngebel iki sagegem edang mawon. Sagegeman mawon, sak ngebel segegeman. Engko terus rong dino iku lak kira-kira sak ton nek wis oleh niku. Nah di lebokno laboratorium. Nek ora aja sampean melu lurah. Lha wetenge lurah kan panganane rada enak. Dadine mungkin ya metune niki ya mesti ya rada apik. Ana sing desa-desa mangane gathot niku ya metune ya mesti pringil-pringil ngoten niku.
3: Neng, Neng Lastri, mau ke mana?
4: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
3: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
4: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
3: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
4: Iya, mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
3: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
4: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
3: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Yuk, kenapa yuk?
6: Tolong.
5: Eling yuk, Eling. Nyebut.
6: Astagfirullah.
5: Alhamdulillah. Kenang apa jane yuk?
6: Ngimpi di berubur macan.
5: Eh, masih keringetan. Sarungnya sampai suwek. Pas mancar kena sing bolong ya. Lah, kue sikile pada pating peruntus. Rasanya gatel ora.
6: Iya, kie. Rasanya gatel. Wis suwe ditambani ora mari-mari.
5: Pengen mari. Tambani nganggo sultana.
6: Sultana.
5: Kue nek kena penyakit kulit, sing gatel, eksim, kue olesi bae sultana.
6: Sultana.
5: Iya, sultana. Kejaba kue apik uga nganggo sing kesiram banyu panas, kentuk tawon, lan liya-liyane. Sultana minyak herbal serbaguna.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
8: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di apotek. Apotik Taher Farma Krakal. Alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen. Atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nia lagi. Hai, selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen bareng 98.4 Stara Kebumen FM. Hai. Hai, apa kabar hari ini? Masih semangat kah? Semangat dong ya. Semangat walaupun ini kayaknya emang mendung ya. Mendung kalau di sini, di sana gimana nih? Dari wilayah Purworejo, Gombong, terus Ponco, Alian, Ambal, gimana? Sama mendungnya atau udah cerah nih? Iya ya, pagi-pagi gini kok kayak ngerasa masih malam ya, karena mendung banget. Gak apa-apa, tetap semangat, semoga harinya tambah lancar, tambah sehat juga hari ini ya. Alhamdulillah, karena hari ini Nia juga sehat, Nia juga baik dong. Oh iya, hai, selamat pagi buat sang para pejuang uprak di dapur. Apa kabar hari ini? Sehatkah? Sehat ya, walaupun udah sibuk dari gasik banget Mbak Nia dari jam 4 pagi ya. Ya tetap sehat selalu pokoknya ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, amin ya rabbal alamin. Pokoknya selamat pagi buat yang lagi monitor acara All This Memories pagi ini bersama Nia sampai jam 8 nanti ya. Jadi selama 2 jam ke depan pokoknya yuk gabung Nia puterin lagu-lagu nostalgia ya tahun 90-an gitu. Gabungnya gimana? Tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya aja ya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi yang udah gabung di WhatsApp dan SMS. Hai, mantep banget gasik ya. Gasik banget Mbak Nia karena kepengen diputer lagunya. Ya nanti ditunggu aja pokoknya ya. Nanti Nia puterin satu per satu untuk lagunya. Oke, dan jangan lupa pagi hari ini Nia juga ditemani Habutop dong, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia, sobat Star FM Kebumen. Kita lanjut deh bareng lagu berikutnya. Ini ada koleksi punya Teluk, punya Teluk Bayur ya, koleksi punya Mopet ya, judulnya Teluk Bayur. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: So, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh. Juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habu Top, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habu Top sampai sekarang. Habu Top emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Okay, satu lagu barusan muncul ada Tak Ingin Sendiri. Yalah, siapa yang pengen sendiri? Panginya tuh berdua, berempat, berlima, benih rame-rame banyak ya, banyak keluarga, banyak saudara ya. Terlalu introvert juga gak bagus ya, apa-apa sendiri ya, kelihatan jomblonya deh. Enggak ya. Hey, udah pada matengan belum hari ini Sobat Star FM? Kalau nih mah udah gasik ya, udah sarapan juga, udah semangat menemani pagi semua Sobat Star FM Kebumen hari ini. Ya, mau OTW berangkat sekolah, hati-hati di jalan, yang lagi sarapan selamat menikmati sarapannya ya. Alhamdulillah bisa sarapan ya, dan jangan lupa juga buku-bukunya dicek lagi, barangkali ada yang tertinggal, dan juga untuk sepedanya juga jangan lupa dicek ya, takutnya bannya gembes ya. Iya, nanti capek sendiri harus nuntun sepeda sampai sekolah ya. Jadi semuanya tuh perlu ya namanya waspada, cek hati-hati gitu ya. Nggak boleh asal-asalan juga, supaya hari kita tuh lancar ya sampai nanti sore juga ya. Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan juga semoga kita semua tambah sehat, tambah bahagia juga ya. Tambah sehat, tambah bahagia bareng Habu Top dong tentunya. Iya, Sobat Sara FM Kebumen, benar banget ya. Habu Top tuh benar-benar menemani aktivitas kita ya, yang barangkali sering mudah lelah, sering kurang stamina ya. Masih pagi udah lemas-lemas aja tuh, staminanya kurang banget ya. Terus sering mengalami badan pegal dan tidak nyaman, barangkali juga perut kembung dan tidak nyaman juga, dan kadang daya tahan tubuh mulai lemah ya, jadi gampang kena sakit. Tubuh ngerasanya kurang fit ya, kayak gimana sih, kayak lemes terus gitu. Iya, dan kadang juga ada masuk angin dan rasa mual ringan ya, itu bisa banget diatasi dengan menggunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana, Mbak Nia? Belinya bisa ke apotek dan agen-agen resmi kami. Dan barangkali ada yang pengen beli ke radio, boleh banget nih Sobat Star FM Kebumen ya, beli Habu Topnya ke radio aja. Dan selain itu, Habu Top juga bisa untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Contohnya buat Sobat Star FM yang ada sakit maha, asam lambung, asam urat, jantung, liver, ginjal, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, terus yang kena insomnia, yang kena masuk angin ya, pokoknya bisa banget rutin konsumsi Habu Topnya. Jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, dan juga malamnya menjelang tidur 2 kapsul ya, supaya mudah dicerna oleh tubuh kita, jadi menggunakan air hangat aja. Iya, hai, makasih buat semua Sobat Star FM yang udah monit pada pagi hari ini. Nanti Nia bacain untuk atensinya ya. Oh iya, yang deket daerah Kuta Winangun ya, bisa merapat nih ke apotek Taher Farma Kuta Winangun. Terus ada apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kuta Winangun sana, dan juga ada apotek Ziakbar di Jalan Pagedangan Kota Winangun. Yuk, merapat ke sana, cari Habu Top aja. Barangkali malas manjat ke radio ya, daerah kota ya juga ada tuh di Kota Winangun. Okay, dan ada juga di apotek Ambal ya, untuk semua Sobat Star FM yang daerah Ambal sana ya, bisa merapat aja ke apotek Ambal. Untuk Sobat Star FM yang daerah Alia nih, daerah utara sana ya, bisa merapat ke apotek Taher Farma Bojongsari, ada apotek Seruni Farma, apotek Wonokromo, dan juga ada apotek Taher Farma Krakal. Dan wilayah Kebumen kota nih ya, yang sering banget
Kebumen kota pada nyari Habutop, yang jualan Habutop daerah mana nih? Wah, bisa merapat nih ke Apotek Al-Huda di Wonoyoso, Kebumen. Ada Apotek Al-Huda Mertokondo dan juga ada Apotek Anah di Panjer ya. Dan juga buat semua sobat Star FM yang daerah Klirong gitu ya, bisa merapat ke Apotek Al-Huda Darwati Klirong dan juga ada Apotek Cahaya di Klirong. Iya, silakan bisa merapat balik ke sana ya. Mau yang 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsulnya boleh banget. Dia mau gabung dulu nih sama sobat Star FM yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Selamat pagi buat Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam. Hadir nih, mau salam-salam buat Mbah Putri, Mbah Kakung, Mbah Warit, ada Mbah Ahmad Wareng Butu, ada Pak Paija, Mas Ucu, Mas Andre, Mas Imam, Kang Hoyong, ada Bu Ayu, Bu Asi, Bu Yati, benar, ada Bu Yaya, Bu Tika, Bunder, Buntin, dan semuanya. Lagunya inginnya Dian Pisesa, Matur Suwun, oke. Terima kasih kembali buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Lagunya udah nih munculin ya. Selamat pagi Aldi Sweworis dari Bu Asih. Waalaikumsalam, absen nih Bania pagi ini. Pengen didengerin lagunya Teluk Bayur versi Mupet. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Harit, Mbak Wut, Mbak Kembar, Bunda Arsita, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bunda Lilis, ada Bunda Hartik, Bu Rukmi, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Mama Akmal, Lafia, Mama Agung, Mama Fitri, Mama Asraf, Mama Intan, dan buat semua yang lagi monitor All These Memories. Buat Mbak Nia, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Nia. Oke, makasih kembali buat Bu Asih ya. Semangat, sehat selalu Ibu. Dan ada Mas Dandi Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Brian White dan Shania Twain, From This Moment ya. Paginya udah diampunculin tadi. Salamnya buat Bunda Arsita, Bu Yati, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Saminten, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Andi, Mas Andre, Mama Nora, Mama Asraf, ada Mama Sabrina, ada Mafiani, Mama Naomi, Mbak Nur, Mbak Oo, Mami Hanif di Krandegan. Oke, makasih buat Mas Dani Purworejo. Ada Mbak Sri ya di Purworejo, waalaikumsalam. Katanya gabung nih Mbak Nia, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor dan mau minta lagunya Dian Pisesa. Salam buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Lamat, ada Pak Deslamat, Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Bu Karmina, ada Pak Ahmad, Petir Selatan, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, Bundar, cepat sembuh ya. Terima kasih buat Mbak Dianya, Matugas, sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Selamat pagi buat Mas Andre ya. Gimana kabarnya hari ini nih ya? Baik dong. Iya, ikutan gabung nih di All This Memories dan minta lagunya Benci Tapi Rindu. Kirim salam buat Bunda Ervita, semoga cepat sembuh ya Bun, biar bisa ngebolang lagi kita. Dan salam juga buat semua yang ada di grup fans Star FM Kebumen. Salam kompak terus. Buat Mbak Nia, siaran aja saya terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre. Oh, ada juga dari Bu Yati, bener nih di SMS-nya. Waalaikumsalam, All This Memories, Mbak Nia, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu, semoga Ibu sehat juga ya. Lagunya Perjalanan dari Frankie dan Jen. Salamnya buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, mbah-mbah, bunda-bunda, mama-mama, dan semua yang lagi pada monitor aja. Makasih buat Mbak Nianya. Oke, makasih buat Ibu Yati yang ada di benar. Nanti ini udah ready ya lagunya Ibu, ditunggu aja. Kang Yadi Antika yang ada di Merinden. Oke, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Sampai salah sebut nama ya, atau gak diganti nih ya. Ikut meramaikan acara All This Memories. Salam buat Mas Bagus, Mbak Angelia, Mbak Widya.

0: Mbak Alfiah, Mbak Sri Helena. Ada untuk Mbak Kembar, Bunda Sakinah, Bunda Lilis, Mas Arifil dan Mas Adi Jemur dan Mas Rengki ya. Untuk semua fans Radio Star FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lagunya Si Jantung Hati dari Adi Putra di Pelayah. Siap, makasih buat Kang Yadi, nanti ditunggu aja. Wah, Mas Bambang di Pagelen ya, selamat pagi juga Bambang dari Pagelen. Request lagu dari Nia Daniati ya, Kaulah Segalanya. Kirim salam buat semuanya. Mat pagi, mat aktivitas, buat mania, mat siaran, sehat selalu, hatur nuhun. Makasih buat Bambang di Pagelen ya, nanti lagunya Nia list dulu. Ada Pak Untung Subagio ya, mat pagi Mbak Nia. Dari Untung Subagio, request lagunya Bangku Tua. Salamnya buat semua teman-teman Star FM Kebumen dari A sampai Z. Siap, makasih buat Pak Untung Subagio ya. Pak Putri cantik nih, ada pesan suara boleh Nia puterin ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri tetap monitor loh. Ini lagi pengen pakai voice note Mbak Nia. Mbak Nia, kalau boleh aku minta lagune Kupu-kupu Malam. Salame buat semuanya aja yang biasa cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Pokoknya seantero jagat, kata Bu Asih. Ya Bu, seantero jagat. Pokoknya yang salami aku dari pagi sampai pagi lagi, salam balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusane. Bagi yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh, termasuk Bunda Ervito Akbar. Sembuh ya, Bun. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri cantik. Ya, ada juga dari Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam Mbak Nia, absen nih. Salam buat semuanya aja, lagunya ngikut ya. Ponorogo Berawan, kemarin habis hujan tapi streamingnya tetap jos. Wah, makasih buat Mbah Nun. Sama nih, di sini tadi mendung, ini udah mulai berawan nih. Semoga nanti cerah ya. kemarin Kebumen gak hujan loh. Ya, ternyata ada yang sebagian hujan juga ya. Oke, ada Mbah Bubut ya, pesan suara boleh nih putar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Cantik ini hadir di acara Aldis Memories. Ini mungkin salam ini Mbak Dia, soalnya buat Bunder, Puasi, Hanif, Mbak Saminten, Pak Fatur, Bu Fatur, Gera Bu Yati, Gera Bu Kumis, Gera Bang Andre, Gera Mama Dila, Mama Akma, Mama Fatma, Gera Bapak Nora, juga ada Bunda Tukin Wardani, juga ada Mama Astrid, kita bahasa kita manis kosong Pak Hafid Jambi, juga ada BPSS tanpa terkecuali. Entah lagu ini Mbak Nia, lagunya itu pasti terpenjara buat Mbak Nina dan bekasnya sampai terbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut ya, nanti ditunggu aja, semoga masih kebagian ya. Oke deh Sobat Sara FM, buat yang belum kebaca atensinya nanti dibaca di sesi berikutnya lagi ya, karena masih banyak banget ya yang belum kebaca. Nih lanjut puterin dulu, ada lagu dari Ratih Purwasti, Benci Tapi Rindu. Stay tune bareng Nia di All This Memories.

0: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, -2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Tunggu hati koleksinya Ade Putra ya, udah dimunculin ya, lanjut deh. Ada sesi phone live ya, mau gabung-gabung aja di 0851 8606 9984. Oke, kayaknya udah banyak yang desel-desel ya. Oke deh, ini angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Nia, selamat pagi Oldies Memory.
0: Selamat pagi Bapaknya Naura.
1: Iya. Lagi nemenin Mbak Nia sambil ngopi karutut.
0: Gasik benar, udah sarapan belum?
1: Iya
0: tuh, udah ngopi-ngopi
1: kan,
0: aja.
1: Kan setia Star FM dong, apalagi Mbak Nia yang siaran.
0: Kasihkan
1: bokeh.
0: Iya, yakin bisa nomor satu terus ya teleponnya.
1: Iya,
0: Nia heran
1: kan,
0: ini.
1: Kan sudah tahu triknya, aku top 4 kapsul dong.
0: Iya, setiap pagi langsung 4 kapsul.
1: Iya
0: ya,
1: dong,
0: mantap.
1: 4 kapsul langsung jos.
0: Langsung jos masuknya.
1: Iya.
0: Mantap. Bapaknya Naura, mau lagu apa nih? Nanti langsung
1: aku
0: puter-puterin.
1: Paling pertama pengen nyicipin sotonya Maryam Jabal Mirdad. Soto Maryam.
0: Iya, soto Maryam Jabal Mirdad. Siap.
1: Salam-salam nih, udah yang tadi masuk ada Mbak Putri. Selamat pagi Mbak Putri. Ada Kang Ucup, Mas Oyong, ada Mr. Keling, ada Kang Gendro, Kang Muksin. Ada Mas Hari Sangu Banyu, ada Mas Ibnu, Mas Andre, ada Mas Dendi Projo, selamat pagi, terima kasih senggolannya. Ada Pak Sutar, ada Pak Baijo, ada Pak Karim Tiken, Pak Pariono Sobo, selamat pagi. Ada Pak Yona Ambal, Pak De Selamat, Mbak Bubut, Mbak Yakub, ada Mbak Ahmad, selamat pagi. Ada Mbak Warid Pekanbaru, ada Mbak Yaya, ada Mbak Nur Kelirong, Putri Selatan, Putri Wardani, ada Bunder, sembuh belum Bunder sakitnya, mudah-mudahan cepat sembuh. Biar rame masuk.
0: Amin.
1: Taraf M. Ada Bu Saminten, ada Bu Yati, ada Mas Indi, Umi Hanif, Mbak Sakina, nama Fian, nama Fitri, ada Duran Amber, selamat pagi. Ada Bu Karmina, sama Asraf, Mama Akmal, ada Mama Inun, Mama Fian, Mama Nomi, ada Mama Agung, ada Bunda Tini. Dan tidak pula buat warga Wirokatan lagi dengerin, ada Pak Baryadi, ada Bu Lenur, juga ada Pak Sumarno, selamat pagi. Dan buat semua aja lah tentunya lagi dengerin All This Memory yang dipandu oleh Mbak Nia cantik. Buat yang belum masuk, belum masuknya.
0: Okay.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memory.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memories.
0: Emang asyik. Halo Mbak Cindy.
2: Halo, apa kabar Mbak Nia cantik?
0: Iya baik, alhamdulillah. Mbak Cindy apa kabar?
2: Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Masih seperti yang kemarin.
0: Iya, urutannya selalu yang kemarin ya. Mbak Cindy, Bapaknya Naura, nanti paling enggak Mbak Warid biasanya nih.
2: Iya.
0: Aduh, mantap.
2: Halo,
0: banget.
2: Udah bisa naik mah, selalu depan belakang.
0: Iya.
2: Paling Mbak Warid, kalau enggak ya yang di Petoro.
0: Iya, biasanya begitu.
2: Di Petoro masih atlet katanya. Pagi Bon.
0: Ya, ada
2: Kang Sol Miss Call. Bonku mati.
0: Aja pada miss call ya, aduh.
2: Lagunya favorit ya Mbaknya ya.
0: Lagunya favorit apa tuh? Layar tancap lagi.
2: Iya, ayo nonton.
0: Iya, bareng-bareng di mana? Di mana yang ada layar tancap?
2: Ada layar tancap.
0: Ada. Jarang banget sekarang ya layar tancapnya.
2: Iya. Kangen yang masa-masa kayak gitu ya Mbaknya ya.
0: Iya.
2: Aku salami fotokopi Bapak-bapak Naura sajalah. Sudah komplit itulah.
0: Heeh.
2: Paling nambahin Mama Asrop, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Heni. Bu Asih, selamat pagi Ibu. Bu Yati, Bu Karmina juga selamat pagi. buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat meraruh sepi pun
0: barokah. Amin.
2: Kasurnya tak tunggu sambil uprak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olisa Morris. Ih, ini tumben jago.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, selamat pagi Bu Fatur. Apa kabar
3: pagi,
0: hari
3: ini? Mbak Nia. Sehat Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, Nia sehat. Ibu apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Iya kok. Kok ini Bu lama banget ini? Maksudnya bisa naik, hebat, tumben, jago.
3: Iya, tubruk-tubrukan tuh sama Mama Cindy.
0: Tubrukan di udara ya.
3: Iya, soalnya mau nonton layar tancap. Ayo Mbak Cindy, ayo nonton yuk.
0: Oh, ikutan
3: jam
0: nonton.
3: Jam berapa UTW nih?
0: Siap-siap, kalau mau ikutan, ayo nanti ini naikin.
3: Iya, ikutan Mbak Cindy aja deh lagunya.
0: Siap.
3: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh Bu, silakan.
3: Iya, untuk Mama Nadia, naik Nadia. Yang di itu Mas Andre juga yang di Lereb Kebumen, tapi nggak tahu, tapi nggak kenal. Untuk Mama Asro Bunder juga semangat ya Bun, Ibu Julid juga, Bu Ayu, Bu Asi, Mama Fian, Bu Henny udah pulang belum Bu? Bukum juga semangat Bukum. Kalau papanya yang tadi yang pertama siapa yang naik cowok itu?
0: Tadi bapaknya Naura itu.
3: Ah, itu mah gak pernah nyawel saya.
0: Iya kak.
3: Gak pernah dia. Mbak Wari juga yang di Pekanbaru. Biar aku lama-lama biar pada kesel mbaknya, biarin. Ya gak?
0: Biar pada iya, biarin, biar pada ngambek marah-marah ya, biarin.
3: Iya, Bukum, biarin ya, lama ya, biarin.
0: Kan jarang-jarang.
3: Yang naik juga kadang lama-lama, ya gak Bukum?
0: Iya benar-benar jarang-jarang juga.
3: Ya udah cantik durasi bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Bu Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Morris. Halo. Halo, kok nggak ada suaranya? Oh iya, nggak tahu mungkin sinyalnya nggak nyampe sini ya. Oh ada WhatsApp nih, ini yang bacain dulu deh dari Bunda Nesalis. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bani apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Monitor dari Bunda Nesalis sambil uprek-uprek di dapur nih. Salam buat semuanya aja para sahabat fans Star FM Kebumen. Buat Bani yang metagi, metugas, semoga sehat selalu. Jangan lupa bahagia full barokah. Amin. Lagunya ngikut aja ya Bani ya. Siap, makasih buat Bunda Nisalis. Ada Mirul cantik. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, katanya cinta punya Novia Kolopaking di Paya. Semoga masih ada waktunya. Sehat terus buat kamu. Salam santun buat semuanya. Good job. Makasih buat Mirul cantik. Ada Mbak Siti di Kalikutes ya. Waalaikumsalam Mbak Nia, gabung nih. Salam kenal untuk semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Dan juga buat semua yang lagi pada monitor ya, dari Mbak Siti di Kalikutes Pituruh. Makasih Mbak Nia. Waalaikumsalam. Oke. Makasih buat Mbak Siti. Satu pesan lagi nih, banyak banget nih dari Putri Selatan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Dan selamat pagi Mbak Nia, katanya ikutan nimbrung nih lagunya Kau Tercipta Untukku. Salam-salam buat Mas Ispur Warjo. Salam kangen buat Mas Andre Penyenora, Bu Fatur beserta Ibu, Pak Fatur beserta ibunya. Saya kebalik ya, Bu Kumis ya, Pak Kumis. Ada Kang Imam Butum, Mbak Wart, Mas Hafid, ada Pak Pariono, Kang Imam. Terus ada Mas Oyong, Kang Gendro, Juragan Wader, ada Umi Hanif, Mama Ririn, Bunda Samintan, Bunda Sakina, dan untuk semua penggemar Oldies Memories. Ya, buat Bania, jangan lupa bahagia. Makasih buat Putri Selatan, semoga sehat selalu.